0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dan kali ini RT di hari Kamis 23 Juli 2026 hadir ya, ngancani wong reang semuanya di acara kita ya, Ngopi Say, dari jam 7 sampai jam 10 nanti ya. Tentunya dengan lagu-lagu yang asik bikin goyang, menemani tugas Anda nih hari ini di jam 7 ya. Anasing dodolan, anasing bersih-bersih, anasing rapi-rapi umah ya. Pokoknya super sibuk ya kali ini. Dan selamat bertugas untuk semuanya. Dan juga jangan lupa untuk tetap semangat dan goyang terus karo Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Iya, apa kabarnya nih para petani dan juga para nelayan ya, para pejuang rupiah. Para pejuang rupiah dimanapun Anda berada ya, di acara kita nih pokoknya bakalan seru ya. Nanti jam 8 silakan untuk Wong Reang memberikan informasi ya, baik para petani boleh, para nelayan boleh curhat-curhat juga ya, dan juga Wong Endi ya, pokoknya yang mendengarkan Prima FM boleh curhat-curhat ataupun berbagi ceritanya ya. Di jam 8 nanti silakan menghubungi di nomornya di 0853 2189 9582. Ya, pergi ke pasar membeli kuali, singgah sebentar membeli santan. Selamat hari Kamis kembali. Mari mengawali hari dengan sarapan. Aduh, ya durung mangan blenak, durung ngopi blenak. Waduh, apa bae blenak ya. Pokoknya kalau di pagi hari ini ya haruslah untuk mengutamakan untuk makannya ya, sarapan. Biar konsentrasi, biar juga fokus dan juga semangat kerjanya ya. Ya, salam selamat pagi dan juga salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semua, dan khususnya kepada yang amat berhormat Syekh Azzaitun, Syekh Panji Gumilang dan juga keluarga besar serta sivitas Mahat Azzaitun dan juga para pelajar-pelajarnya ya. Semoga pagi ini selalu diberi keberkahan dan juga kesehatan yang paripurna. Dan ya, itulah dia ya untuk kita semuanya yang pasti ya, agar selalu sehat walafiat, amin ya robbal alamin ya. Ya, untuk memulakan untuk lagu kita nih, kita goyang ngopi dulu ya. Kita goyang ngopi. Iya, kita aduk-aduk dulu kopinya ya. Lalu kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aja mendi-mendi nang kene bae nang ngopi saiko, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: tuh pasti mandangin Menara Patronas.
1: Waduh. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia? Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
0: Jalan-jalan, jalan-jalan.
1: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
0: Bener,
1: bener. Ke menara yang satu ini.
0: Menara apa tuh?
1: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mata Zaitun.
0: Tapi ngomongin jalan-jalan. Hah? Ini biasanya kan pakai kapal. Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya nggak karuan?
1: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok
0: karuan ini kapalnya.
1: Oh iya? Aduh,
0: gak karuan deh motornya.
1: Emang ada?
0: Aduh, ada itu.
1: Oh, tahu.
0: Apa tuh?
1: Kapal Lapuyeng.
0: Dudukun. Kapal aku mau mati. Ya, kuen. Jawabannya.
1: Jawabannya apa?
0: Kapal aku mau mati.
1: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
0: Pada sih ya, pada puyengnya.

Ya, seperti mati lampu, ya sayang. Padahal ora. Seperti mati lampu, ya sayang. Padahal padang rembulan, aduh ya. Aduh, terus dong, jangan mati lampu dong hatinya ya. Terus dong nyala gitu hatinya ya. Iya, yang bisa menyalakan hati adalah siapa? Kamu. Iya, ya pokoknya kita harus saling menyemangati ya. Pokoknya kalau ada yang tidak semangat, ya disemangatin ya. Kalau ada yang kurang bersyukur, ya disyukurin gitu ya. Kalau ada yang nggak selamat, ya diselamatin ya. Jadi harus saling tolong menolong. Dudu tolong menyolong ya, tapi tolong menolong. Nah, kuen sing benernya sing kuen ya, aja disalahkan ya. Oke deh. Dan untuk hari ini nih 23 Juli ya, tadi juga RT melihat ada anak-anak sekolah memakai baju batik, didandani oleh orang tuanya, dicium-ciumin itu ya jidatnya. Aduh, sayang banget ya. Ternyata dong hari ini 23 Juli ya 2026. Ya, ini adalah hari Han ya, Hari Anak Nasional, disingkatnya HAN, ke-42 tahun ya. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tuh. Ya, jadi alhamdulillah sekali ya, anak-anak itu ada yang memperhatikan ya. Ada harinya tuh, ada hari besarnya tuh, memperingati Hari Anak Nasional. Nah, sing duwe anak ya, arep dikadoi apa? Ya, sekali-kali dikasih apresiasi gitu ya, dikasih kalau nggak makan bareng ya mungkin kasih sepatu baru udah punya ya, apa ya, bingung. Oh iya, ini nih yang paling jarang oleh anak itu kehangatan. Iya, kehangatan bersama keluarga ya, terus kehangatan untuk berbicara gitu ya. Mungkin ada sebagian anak yang teringat gitu ya. Oh, aku ingin sekali gitu ya. Aduh, kalau diingat-ingat ya, sing jenenge wong tua ya, pancen kadang-kadang ana sing ngomei, kadang-kadang ya ana sing manja kena ya. Aduh ya, tapi itulah namanya orang tua ya. Tapi ya, di Hari Anak Nasional ini mungkin bisa nih diubah sedikit ya. Untuk melakukan pendekatan kepada anak begitu ya, apalagi sekarang Hari Anak Nasional. Dan jangan lupa tuh, lindungi tuh anak-anak kita ya, jangan sampai terkena apa-apa begitu ya, terlibat menjadi celaka gitu karena tidak diawasi. Nah, inilah tugas kita ya sebagai orang tua, tanda sayang anak yaitu sama juga dengan selalu mengawasinya gitu. Dan Wong Reang, kita akan kembali lagi ya dengan lagu yang mungkin cocok nih untuk di Hari Anak Nasional. Mungkin ya, soalnya judulnya Tuhan Jagakan Dia. Aduh, semoga menjaga anak-anakku biar tetap sehat, pinter, lan apa maning ya, dari pergaulan-pergaulan yang tidak sehat ya. Selalu semangat ya untuk anak-anak di Indonesia.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Pastikan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Ada yang kirim-kirim salam nih dari Wong Singapura ya. Dari Wong Tangkil nih yang sedang olahraga ya. Memang sedang olahraganya di mana? Di Singapura. Aduh, gayane ya. Wong Tangkil Mamai Agus ya, sing duwe keluarga nang Cirebon ya. Ngirim salam nih untuk keluarga yang ada di mana nih? Di Pasindangan, Tangkil Cirebon. Semoga keluarga di sana sehat selalu, dan juga buat kakakku semoga cepat sembuh. Amin ya. Iya, dan minta request lagunya apa aja deh bang, katanya. Oke, nanti di setel ya apa aja lagu ya. Oke, dari Mama Indah juga nih pagi-pagi ya sudah kirim-kirim kata-katanya nih. Ngopi say, kopinya diseruput, cece-cece. Semangat cece-cece. Lanjut tete-tete Pak RT, selamat cece-cece pagi. Aduh. Iya, ini mungkin lagi itu ya, apa keyboardnya mungkin ya. Pak RT, Mama Indah sambil sibuk-sibuk pengen lagu Cinta Pertama. Widih. Aduh, romantis banget Mama Indah. Kalaupun request-request lagunya tuh. Iya nih, ini albumnya mungkin apa? Ini harusnya rumahnya pink-pink begitu ya. Oke, Mama Indah ditampung, ditampung nanti di gebirakan, enggak, maksudnya ditampung nanti di setel ya, diputar gitu ya. Oke. Dan juga nih ada info-info menarik nih, karena kemarin juga RT beli semangka ya, semangka inu, sehingga nanang sawah nih. Biasanya mungkin para petani nih setelah panen lalu menunggu, mungkin menunggu modal apa nunggu apa nih? Iya, biasanya tuh ada juga yang bertani semangka. Nah, ini juga ada ya. Semangka jadinya musim panen juga ada juga yang jual semangka juga. Waduh, kemarin RT beli berapa ya? 20.000 kalau enggak salah ya. 2 kilo semangka sing inul, rasanya ya enak lah pokoknya ya. Merah abang gitu ya. Dan ternyata nih, apalagi di cuaca panas ini, memakan semangka ternyata banyak manfaatnya. Dengan kandungan yang mencapai 80% ataupun 90%, ini di dalam semangka ini ternyata mengandung kalori dan juga mengandung banyak sekali vitamin. Di antaranya adalah vitamin C, lalu ada likopen yang membantu menurunkan stres oksidatif di dalam tubuh. Lalu ada lagi antioksidan ya, dan juga dapat mendukung metabolik ya, kardio metabolik di dalam tubuh ya. Dan diantaranya ini juga bagus untuk jantung dan juga menjaga pembuluh darah tetap sehat. Waduh, ternyata ya, ternyata banyak banget nih manfaatnya, nggak sekedar semangka mah isinya air, nggak ada vitaminnya. Waduh, ternyata ini juga bagus ya untuk menghidrasi kita ya, biar tubuhnya ini berkecukupan air. Apalagi yang jarang minum ya, jarang minum, makan semangka kan jadinya enak gitu ya. Tapi kalau makan semangka terus minum, makan semangka minum, waduh kembung banget itu ya. Ya, kandungan lainnya yang ada di dalam semangka ternyata memiliki asupan serat yang cukup nih. Ya, serat sendiri dapat membantu kita ya dalam memproses pencernaan ya, agar nanti saat buang air besar ya itu dapat mudah seperti itu ya. Asal jangan sampai kebanyakan ya. Pernah tuh RT makan biji putihnya tuh ternyata kalau dimakan itu malah membuat kita jadi nggak bagus ya saat BAB ya. Namun ada baiknya kalau tip dari RT sendiri ya, biji putihnya itu dibuang ya, jangan ikut kemakan ya. Biar apa? Biar nanti enak gitu ya di perutnya ya. Lalu kandungan lainnya ada juga magnesium, kalium, vitamin A dan juga karotenoid yang lebih tinggi daripada buah-buah lainnya. Dan ini juga dari hasil penelitian ya, ini semangka dapat membantu kesehatan jantung dan juga pembuluh darah ya, terutama saat
cuaca-cuaca yang panas dan juga aktivitas fisik yang memang kurang ya, karena adanya cuaca panas nih ya, ternyata semangka ini baik sekali ya untuk membuat kandungan air di dalam tubuh ini menjadi terhidrasi ya, menjadi berkecukupan ya. Itu dia ya tipnya dari RT nih. Iya, bisa dibaca lebih lengkap di lognews.co.id ya. Kaya antioksidan, semangka bantu jaga pembuluh darah tetap sehat. Iya, itu dia ya. Ini udah pada makan semangka belum? Atau makan pisang dan juga pepaya, itu juga boleh ya, karena di pagi hari itu juga sangat menyehatkan ya. Kalau pagi-pagi kan biasanya yang umumnya gitu kan pepaya, terus apa maningku. Kalau mau makan juga biasanya pakai semangka juga enak ya sebelum makan ya. Dua potong aja kakean. Gue malah kekenyangan ya. Iya Pak RT, lagi sore beli semangka Inul, harganya sekilo 8.000, manis banget Pak RT. Iya, ada yang mobil bak. Mobil bak mungkin ada yang 8.000 per kilo, ada juga yang 10.000 per kilo ya. Kalau RT juga dengan petaninya waktu itu ya di Gantar, tepatnya di Balir itu ya, ada yang menggelar itu 1 kilonya mungkin berapa ya? 9.000 gitu. Jadi 2 kilo 18 gitu. Ditambahin pas di kilo ya 20.000. Ya pokoknya enak lah. Oh, Mama Nisa sing anak-anak ngendi Mama Nisa? Mama Nisa apakah sing nang Mama Nisa bututi. Aduh, kelalen. sorry. Iya Mama Nisa, iya kan pas dilihat, oh iya ini mah bututi ya. Iya benar. Pokoknya enak ya bututi ya. Kalau makan semangka ya buat tadi menambah serat dan juga membantu. Oh, pokoknya banyak manfaatnya deh. Pokoknya kalau udah apa? Kalau banyak manfaatnya ya bagus gitu ya. Pak RT kelalenan baik katanya. Iya wis. Kita akan putarkan dulu nih lagu yang berikut ini ya. Biar apa? Biar tetap semangat. Ini dia TikTok ya. Selamat mendengarkan untuk uang-uang semuanya dan juga yang ada di TikTok, selamat mendengarkan.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat ganteng apa? Kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang iya. Laki-laki tuh banyak yang sudah merawat ya. Diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah
1: waduh,
0: buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit.
0: Obat
1: skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo. Ya. Ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya ini gitu.
1: Aduh,
0: dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

Iya, ngopi say, kopi ya diseruput. Semangatnya lanjut hari Kamis 23 Juli 2026 ya. Untuk Mama Indah lagunya masih dicari-cari nih. Sambil dicari yang mana nih cinta pertama. Ada juga yang Sani, apa kabarmu? Kabarku baik-baik saja. Udah makan belum? Belum nih. Nanti makan agak siangan. Iya, Nani sing mengkonon, tapi ada yang dangdutnya ya, Saninya itu. Jadi ini belum ketemu nih Mama Indah. Mungkin bisa di ini ya, diketik-ketik lagi nih untuk lagu yang ingin diputarkan. Nah, kurang lengkap emang ya. Iya, oke, untuk cuaca hari ini barangkali ada yang mau berjemur-jemur, jemur badan ya, gratis nih. Vitamin E gratis ya, bisa untuk memperbaiki, menambah vitamin D yang ada di dalam tubuh, yang mana vitamin D ini juga berguna untuk penguatan tulang. Lalu apa maninya biasanya kalau vitamin D ya, tulang dan gigi itu ya biasanya tuh, oh, penyerapan kalsium dan juga fosfat ya. Daripada minum obat ya, obat untuk tulang, kekuatan tulang, untuk otot, untuk gigi, ini ada yang gratisnya nih tanpa obat ya, tinggal berjemur aja nih bolak-balik ya di matahari ya. Ataupun yang ingin menjemur biasanya hasil panen ya, masih ada yang dijemur-jemur. Nah, ini juga bisa dipantau nih untuk cuaca hari ini. Dan untuk cuaca di Provinsi Jawa Barat ini ada yang cerah, ada yang berawan ya, dan tidak ada yang hujan di sini. Dan yang untuk yang cerah ada di Sukabumi, di Bandung, lalu ada di Cirebon, di Bekasi juga sama, Depok dan Cimahi cerah, dan Kerawang, Purwakarta, Subang dan Indramayu pada umumnya cerah, Majalengka, lalu Kuningan juga ya cerah. Kalau Kuningan ini cerah berawan. Lalu Anamaning, Nangendi, Nang Bogor juga cerah ya. Dan di wilayah, biasanya di wilayah Subang nih mengikuti Indramayu nih. Ya, di Sumedang ini cerah dan di Subang juga cerah. Tuh kan, bener kan? Ya, dan untuk di wilayah Kabupaten Indramayu ini semuanya cerah, alhamdulillah ya, semuanya cerah. Sing bakulan kelapa muda ini jadi seneng. Terus sing bakul apa es teler ya, wis agi nunggui bayak mongko dadine laku ya. Awan-awan pada kepengen nge-es ya. Terus apa maning bakul es ya, sing es dicampur-campur apa ya, oh iya jus juga enak ya, jus ya. Dan juga ya, wong reang semuanya katanya nih kalau di buah-buahan di Indonesia tuh murah loh, murah dibanding di negara-negara lain ya, karena kan negara lain ya, misalnya di luar negeri gitu ya, kan nggak ada, jarang sekali ya ditemukan itu perkebunan ataupun yang bervariatif gitu ya. Ada juga kebun ya, misalnya di Amerika ya kan, RT kan pernah ke ini ya, Puerto Rico, Puerto Rico alias Purwokerto. Iya, kalau di Amerika misalnya mereka menanam satu varian itu tapi luas banget, misalnya lahannya lahan gandum ya, gandumnya tuh luas banget. Ataupun menanam wortel, ini wortelnya luas sekali ya. Ataupun Brazil menanam pisangnya luas sekali. Tapi di Indonesia berbagai tanaman ditanam di sini sehingga buah-buahannya ini cukup variatif dan juga murah-murah ya. Kalau di luar negeri pasti buah-buahan itu mahal sekali, apalagi di luar negeri nggak ada rujak. Nah, di sini tinggal dibeli rujak nih siang-siang buat ngilangin stres ya, ngilangin stres. Iya, biar tambah plong nih pikirannya, bisa nyobain rujak ya, tinggal ditambahi pedesnya. Ya, karena rujak di Indramayu itu pasti spesial. Karena apa? Karena gula merahnya juga enak, gula merahnya sing apik ya, sing ireng, waduh enak banget. Terus asem kadang pakai asem sing agak mentah ya, sampai kalau kita nyowet sambelnya itu kulit asemnya kadang-kadang kita gigit gitu ya, ini apa ini, oh katanya kulit asem. Iya, dan tapi penjualnya nggak asem kok, dia manis-manis, senyumnya manis-manis ya. Ayo kita rasakan nih kenikmatan yang ada di dunia. Aduh, ngajak-ngajak walan.
Bilang aja nih RT Ngiler juga ya, udah lama gak nyobain rujak ya. Oke deh ya, biarin lah RT bayangin aja sambil lihat-lihatin aja gambarnya aja, kalau enggak ya biar ngilangin kangen. Aduh, oke, Bang Reng, kita akan putarkan lagu dulu yuk. Bila Cinta Berbicara, ini dia. Selamat mendengarkan untuk Wong Reang semuanya.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Nih Mas, ini banyak makanan ini.
2: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
1: Tapi bacanya selamat Idul Fitri.
2: Masya Allah. Waduh, bahaya itu Teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih Teh. Karena
1: Teh cobain lah, nggak apa-apa satu.
2: Jangan, aduh, jangan Teh, nanti sakit perut loh.
1: Sakit uyut.
2: Ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
1: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
2: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
1: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
2: Komodo.
1: Oh, komodo.
2: Namanya komo.
1: Oh, iya. Oh, iya, si komo. Bukan si kadal ya.
2: Jangan bilang kadal jingkrak.
1: Bukan ya?
2: Bukan, salah.
1: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
2: Iya, karena digigit ya.
1: Iya.
2: Tapi ini tebak-tebakan.
1: Oh, iya,
2: harus
1: tebak-tebakan
2: agak sedikit
1: ya,
2: diplesetin dan lucu.
1: Kadal
2: apa yang bisa bikin sakit perut? Kadal luarsa.
3: Ladies and gentlemen, please welcome on stage. Dua.

Iya, ngopi say, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, di siang hari ini memang kita perlu adanya cepet-cepet gitu ya untuk menyiapkan segala sesuatunya ya. Air udah direbus ya, udah buat kopi, udah bikin teh, terus apa maning ya, sudah dipel gitu ya lantai-lantainya ya. Dan biar nanti kalau cepat selesai jadinya enak, bisa selonjoran ya, sambil ngopi sambil mangan biasanya ya. Iya, karena kalau sambil kerja sambil makan juga nggak bisa ya. Biasanya kalau setelah pekerjaan beres baru deh makan ya. Dan itu juga mau menginformasikan ya untuk wong reang semuanya, khususnya sing anak nang desa Bugel, desa Sukahaji ya, Sukahaji ya, karo nang di maning sekitarnya ya. Pokoknya di desa Bugel, desa Sukahaji dan juga yang di sekitarnya ini ada informasi dari PLN UP.

3 Indramayu ya, karena ada himbauan pemadaman listrik ya. Melalui ULP Hercules menginformasikan adanya pemeliharaan jaringan listrik untuk meningkatkan keandalan sistem ya, dan ini dihimbau bahwa ada pemadaman listrik sementara ya kurang lebih selama 3 jam ya. Dan ini berlangsung di wilayah Desa Bugel, Sukahaji dan sekitarnya dari jam 10 dengan estimasi durasi 3 jam. PLN juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan keselamatan ketenaga listrikan, diantaranya tidak mendirikan bangunan di dekat jaringan listrik, lalu tidak bermain layang-layang di bawah jaringan listrik, kemudian tidak menebang pohon yang berada di sekitar jaringan tanpa prosedur yang aman. Jadi uang yang semuanya yang tadi sudah disebutkan ya di Desa Bugel, Sukahaji dan sekitarnya, ini mungkin bisa bersiap-siap nih sebelum jam 10, masih ada waktu ya, kurang lebih 2 jam lagi. Jadi isi air ya, biar nanti ke kamar mandi nggak perlu bingung ya. Isi air, dipenuhkan ember-embernya, lalu kalau bisa ya pekerjaan-pekerjaan seperti menggosok lalu apalagi nih, mencuci juga ya, yang punya mesin cuci, lalu pokoknya yang berkaitan dengan hal listrik ya, ataupun mengecas. Nah ini ngecas juga penting banget ya, untuk yang punya handphone nih, jangan sampai nanti belum dicas udah mati lampu ya. Ya, dan terus yang belum masak, nah ini juga masih bisa masak ya, ngerebus karena ada juga yang kompor listrik ya. Ya barangkali belum punya gas gitu ya, masih ngantri gasnya ya, masih langka gitu ya, bisa pakai kompor listrik. Dan ini juga harus diselesaikan ya, jangan sampai nanti saat mati listrik malah jadi bingung ya. Dan itu dia ya Wong Reang, ini ada informasinya dari PLN di ULP Hargelis ya. Semoga aja ya Wong Reang semuanya tetap selamat ya, tetap juga menjaga kewaspadaan ya, dimana listrik-listrik ini yang di sekitar kita ini juga memang sangat dibutuhkan, tapi juga jangan sampai tadi ya main layang-layang, lalu yang malah rugi ini malah jadi kita semuanya gitu ya. Biasanya kalau anak-anak gitu ya, setelah sekolah biasanya kan, sekarang angin sedang kencang banget nih ya, itu malah main layangan, malah kegesek-gesek kabel biasanya tuh. Iya, kita harus saling mengingatkan ya, dan juga waspada ya, dan juga memperhatikan nih apabila ada hal-hal yang bisa membahayakan kita semuanya ya, lebih baik jangan gitu ya, lebih baik dilarang ya, dicegah sejak dini begitu. Dan Wong Reang semuanya, silakan ya Wong Reang yang ingin curhat-curhat ataupun ingin menceritakan, atau ada informasi-informasi nih di sekitar Wong Reang ya. Seperti yang ada di TikTok nih, ada Sapaku, ada Bututi, lalu ada Sing dari Cimahi Marga Mulia, ini ada Rini Sukmawati, lalu ada Hamasa Sob Samuel Cipta Jagat Karsa. Ya, bisa nih di apa informasikan nih tentang keadaan-keadaan di sekitar gitu ya. Di luar negeri juga boleh, tadi yang dari Singapura ya, Wong Tangkil. Iya, boleh dong berbagi ceritanya ya di sini di 0853-2189-9582. Ya, salam-salam juga nih dari siapaku? Dari Mama Billy ya. Mama Billy, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Selamat pagi Pak RT. Yang apa tuh? Aduh, Ana Maning ya. Terus ada Kang Salim juga, Mama Aldin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus katanya ini, katanya semoga dimudahkan urusannya, ditambahkan rezeki untuk semua Wong Reang yang mendengarkan Prima FM dari Ibu Tuti. Terima kasih untuk ucapan-ucapannya dan juga salam-salamnya ya. Dan ini dari Wong Tangkil nih, Mamai Agus. Mamai Agus katanya selamat beraktivitas untuk Wong Reang, dan di Singapura ini aman katanya, cuma sedikit capek katanya, demi
sedikit capek demi demi dolar katanya. Selamat beraktivitas ya. Karena hari ini gajian belum datang. Aduh, Mamai Agus wis ngomongin gajian padahal wis tanggal pira. Iya, mungkin gajiannya tanggal segini ya mungkin ya. Iya, tapi kan gajinya dolar ya. Aduh, bagi-bagilah, transfer dulu lah. Bercanda. Dan apa nih? Kepengen curhat dong katanya Indra. Indra nang Malaysia ya. Nah, harusnya Indra tuh di Indramayu nih. Indra pengen curhat dong, Kakak. Curhatnya belum gajian pada bae nih. Karo wong tangkil ya. Kirimin nomornya dong katanya. Waduh. Ya, kita akan kembali lagi ya. Waduh, ini kayaknya yang jadi yang ini wong TikTok nih sepertinya udah mulai rame nih ya. Aduh. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita akan mendengarkan lagu juga nih. Kita akan butuh uang ya. Coba dong ya, yang kalau yang sedang seru-seru nih ngomongin gaji nih, wong tangkil ya. Kita akan putarkan dulu nih untuk wong reang semuanya. Selamat mendengarkan.

0: berapa, Teh?
1: 11 Maret Super Semar.
0: Widih.
1: Widi, Papa Genit suka ciumin Mama. Kok diulang-ulang?
0: Tapi menurut penelitian, Teh, orang yang lahir di bulan Maret itu bakal calon pemimpin besar.
1: Untuk cuman jadi calon doang nih. 4 kali ya baru kepilih nanti.
0: Iya, betul, betul. 7 kali, Teh, ya ke 8 kali.
1: Masya Allah.
0: Itu rekor ya, mengalahi rekor, ya. Mengalahi yang 4 kali baru kepilih ya, tadi ya.
1: Mengalahi Muri.
0: Nah, nih, aku punya tebakan nih, Teh.
1: Boleh dong.
0: Ya kan? Ini kaitannya sama umur ya.
1: Boleh.
0: Semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu?
1: Kalau hijau kali ya.
0: Ini jauh dari umur ya.
1: Wah, jauh banget ini. Nggak tahu tuh, semakin dipakai semakin melar ya, semakin pendek.
0: Semakin pendek.
1: Oh.
0: Apa gitu yo?
1: Ya.
0: Apa Teh?
1: Kue kali ya.
0: Kue.
1: Oh, kue nggak bakal dipakai, dia mau dimakan.
0: Jawabannya semakin dipakai semakin pendek. Mm-mm. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Lilin.
1: Oh, lilin itu
0: mungkin iya.
1: Oh, ya dinyalakan.
0: Lah iya, kalau makin dipakai makin pendek kan jawabannya lilin.
1: Oh iya, tolong dong terangin pakai lilin. Oh iya.
0: Iya kan? Terus kan lama-lama pendek.
1: Iya.
0: Masa kayak gitu aja enggak tahu.
1: Be.

0: Iya, bara-bere, bara-bere ya, semua butuh pengorbanan ya. Anak sing dibara ya, dibawa ya, anak sing dibawa, anak sing dibere ya, dikasih. Iya, emang biasanya tuh pelet Jepang ini mampu untuk menaklukkan wanita. Gawai motor sing gede ya, apa mobil gitu ya. Aduh, pelet Jepang ya. Langsung ya, kalau bawanya begitu langsung jadi berwibawa. Wih, bawa mobil. Wih, gawai motor ya. Kalau RT ya, RT siapalah RT ya. Hanya apa? Seujung ini rengginang ya, rempahan rengginang. Ya kalau RT sih sederhana ya, RT adalah orang yang sederhana sekali, orang dari mana yang biasa sajalah pokoknya. Ya motornya masih kurus kalau RT ya, diimpanin terus juga tetap kurus aja itu motor. Aduh, kapan gedenya ya motornya, kalau Mang Yudin ya. Mang Yudin wis gede kayak motornya, kayak aduh dikasih apa Mang? Dikasih pur, aduh. Iya, itu dia ya, bara-bere. Anak sing digawa, anak sing dibere. Ya, butuh pengorbanan ya. Dan juga wong reang nih, tapi gak berguna ya. Kalau misalnya kita sudah bara, sudah bere, tapi sehatnya tuh lupa deh. Nah, itu juga kurang banget ya. Karena apapun itu ya, ternyata yang paling berharga adalah kesehatan kita ya. Dengan kita sehat, kita menjadi nikmat dan juga bisa mensyukuri ya segala sesuatu yang telah diberikan ya. Pokoknya nih, yang sekarang sehat ya, terus jaga kesehatannya. Dan yang sedang sakit ya, biasa kalau sakit ya, namanya juga wong urip ya. Iya, setahun sepisan ya sakit ya, apa setahun rong pisan mengkonon ya. Apalagi cuacanya panas, tahu-taunya anginnya besar banget ya. Aja mangap-mangap soalnya ya. Nanti jadi masuk angin. Ya, itu punya tipnya nih untuk menjaga kesehatan. Ultra Flu Blister. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegel, pegel, aduh, minum Ultra Flu cepet hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Ya, dengan begitu ya, kita juga bisa menjaga kesehatan dengan tadi tip yang udah RT berikan nih untuk wong yang semuanya. Duh ya, panas-panas, angin-angin ya, awan panas, bengi atis, primen-primen ya. Ya, blenger-blenger ya, aduh. Ya, memang begitu, namanya juga cuaca ya. Bukan kita yang mengatur, tapi sudah otomatis dari sananya ya. Dari yang di atas itu, remote-nya bukan kita nih, bukan kita yang megang ini. Ya, tapi apapun itu ya, kita syukuri, kita nikmati. Syukur, syukur. Ya, wong reang semuanya. Nih, kita bacakan dulu ada WhatsApp-WhatsApp. Mungkin ada yang masuk. Yang dari Mama Indah minta lagunya Cinta Pertama dari apa, dari siapa saja penyanyinya, yang penting Arab pasti ngerti lagunya Pak RT. Aduh, kalau ngerti ya sih coba deh RT cobain ya. RT cobaan. Assalamualaikum, Merdeka. Iya.
1: Waalaikumsalam. Merdeka, ngopi-ngopi sam. Ngopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut.
1: Semangat lanjut. Aduh, iya, dau pada bubar.
0: Iya, iya.
1: Tapi masih ana wong entang kok enteni ya, enteni. Kita harus ngomong dingin.
0: Iya, enteni. Ana wong pira nang arep?
1: Pilih-pilih.
0: Pilih-pilih. Apakah itu Mamah Marni? Ya apa Ibu Marni?
1: Wis mangkat. wis mangkat maning ya. Wis mangkat deh.
0: Wis minum jamu Bu Sukina.
1: No, apa Pak RT?
0: Minum jamu nek, Ibu Sukina minum jamu.
1: Udah,
0: jamu ireng ya.
1: Jamu apa? Jamu ireng kuno.
0: Ana sing ireng, sing pahit, ana sing pahit banget.
1: Oh iya iya iya, betul.
0: Iya kan ngomongnya jamu ireng.
1: Sing pahit bae wong tua mah sing pahit, kali kunyit, kali kali asem wis kaya konon bae.
0: Iya. Kalau apa?
1: Jamu apa? Tuh wong pada belanja.
0: No.
1: Enten ya, kita harus salam salam.
0: Ya, ya. Ini Arab lagu ya Ana Loro.
1: Ana dong iya. Lagunya Pak RT.
0: Ana Loro ki.
1: Nyupir.
0: Iya nyupir. Ana Loro Arab sing endi? Bukan yang pertama karo hoax.
1: Punir anak-anak. Engko kita lagi repot pun dah ya. Aduh, salam salam dah untuk semua muanya aja ya.
0: Iya, oke oke oke.
1: Aja lama Pak RT.
0: Aduh.
1: Namanya untuk semua aja.
0: Iya.
1: Lagune. Anu bae, apa biasa kita ke apa ya?
0: Apa?
1: Aduh.
0: Suara dalam hati.
1: Suara hati. Suara hati bae.
0: Suara dalam hati ya.
1: Salam salam. Eh, gua Pak RT dingin.
0: Iya.
1: Pak RT moga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu, panjang umur banyak rezeki.
0: Iya.
1: Udah mana Bu Sukina ki?
0: Iya.
1: Tapi pahit di atas meja.
0: Artinya Ibu Sukina
1: pahit lagi belan- akan belanja.
0: Akan belanja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Duh ya.
1: Merdeka,
0: ya akeh banget sing belanja nang kono ya. tunggu dimin jare Ibu Sukina ya. Iya tunggu dimin. Ya arep ngebut soal Ibu Sukina ya. Akeh sing belanja soal ya. Kopi dingin di atas meja. Cukup sekian. Apa ku? Banyak yang belanja. Iya. Tadi yang Bu Sukina sedang sibuk. Nah itu dia tuh ada juga tuh. Waduh ramai pisan ya nang kono ya. Ana sapa baik Bu Sukina nang arepe ya. Ana ya di absen ya mengko ya. Kalau ada apa ibu-ibunya nih biar seneng gitu ya. Biar langsung belanja lagi nanti. Waduh asik banget ya pagi-pagi sudah belanja ya, cari masakan, jangan lupa tuh sayur ya, karena sayur ini penting sekali ya untuk kita biar tetap sehat. Jangan lupa tuh untuk sayurnya, jangan mangan iwak terus ya, daging terus tapi sayurnya malah sedikit. Aduh kudu ditambahi sayur pakcoy, apa maning kok kangkung ya, cesim tuh, apa maning ya, sing ditumis tuh, toge. Aduh Elsa seneng banget tuh toge tuh, kenapa? Karena murah ya. Murah. Ya 5.000 wis akeh banget ya, setengah kilo apa pira ku siki ya. 5.000 beli 2.000 3.000 juga udah bisa ya untuk kalau tumis sedikit gitu ya, tinggal ditambah tahu kuning gitu ya. Ya ini ide-ide nih untuk makan pagi yang apa seger itu, diantaranya tumis toge. Nah toge cang tuh enak pokoknya, tumis toge ya. Kalau enggak tahu isi ya, tahu isi dicampur dengan labu siam. Nah itu direbus aja, dibikin bening ya, dikasih bawang putih. Waduh itu juga enak tuh, sayur bening, yaitu pakai tahu isi yang coklat tuh, tahu coklat, lalu ada labu siamnya. Waduh dikasih air deh. Tuh kan jadi ngiler kan RT nih. Iya itu dia ya wong reang semuanya, kita harus selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga gizi keluarga kita ya. Kayaknya ibu-ibu nih paling rajin banget ya, paling bisa menghitung-hitung nih, dikasih 5.000, dikasih 10.000 ya, dikasih 20.000 apa 50.000 tapi bisa makan sekeluarga. Aduh hebat banget nih ibu-ibu di Indonesia ya. Paling pintar buat nabung, paling pintar buat ngolah-ngolah makanan ya. Tahu dan tempe kalau di tangan bapak-bapak jadinya gorengan ya. Tapi di tangan ibu-ibu bisa makan semua. Walah. Mantap. Terima kasih untuk ibu-ibu di Indonesia. Dan juga jangan lupa nih, untuk hari sekarang ini Hari Anak Nasional atau HAN. Ya, bisa juga nih untuk mempersembahkan nih yang spesial, menu spesial untuk anaknya juga ya. Oke, Wong, yang semuanya kita akan kembali lagi ya. Setelah yang satu ini ada Secawan Madu, lalu nanti ada Suara Hati dari Ibu Sukina ya. Nanti juga ada lagu-lagu yang bisa dipilih nih dari RT, ada dua lagu pilihan, nanti bisa dipilih ya setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Saya Kopi Edis Ruput, semangatnya lanjut.

0: timnas nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang.
0: Udah pulang ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Pulang. Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Halan, iya, ya, vokalis Gigi ya.
1: Halan Maulana.
0: Ya, Halan Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini, Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang nggak bisa diangkat, digotong rame-rame juga nggak berhasil, tau nggak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apa? Dikit lagi, kotak penalti.

0: Iya, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan wong yang semuanya ya, emang untuk hari demi hari nih, kesibukan selalu ada ya, apalagi pekerjaan-pekerjaan rumah juga selalu ada, pekerjaan sekolah selalu ada, apalagi pekerjaan yang harus dikerjakan ya, itu juga udah pasti ada ya. Iya, dan juga jangan sampai ya untuk lupa nih terhadap kesehatan juga ya. Ya, untuk bisa beristirahat dan juga untuk bisa mungkin sekali-kali nih menghibur diri ya dengan mungkin jajan gitu ya, ataupun banyak ya yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita bisa melakukan yang bisa, mungkin ada yang punya hobi. Nah, ini hobi juga salah satu hal yang memang bisa untuk mengisi waktu-waktu luang kita ya. Ana sapu bae sing nang kene ya. Ya, selamat bergabung ya yang ada di TikTok. Ini jarang lihatnya gimana nih. Iya, ana Mama Indah. Mama Indah. Tapi jenengnya Mama Indah ya. Ana sapa maning nang kene ya. Ada Nimas juga di situ ya, sedang ngintip-ngintip ya. Lalu ada I Hate You. Waduh, ada I Hate You di situ. I Hate You kok untungnya merongol ya. Aduh. Ya, terima kasih yang sudah mampir-mampir di TikTok ya, dan juga uang yang semua ya, bisa menginformasikan ya, dan juga mungkin cerita bareng ya di 0853-2189-9582. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Iya, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut, ada Teh Isa.
1: Iya. Sehat Pak RT.
0: Alhamdulillah, Teh Isa gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya. Wis, apa? Masak apa nih, Teh Isa?
1: Mau masak itu sayur asem.
0: Sayur asem.
1: Iya.
0: Tapi sih anyar ya. Sayur asem anyar ya.
1: Iya. Mau masak sayur asem, mau nyambal terasi.
0: Nyambal terasi.
1: Iwak asin. Goreng ikan asin. Nah,
0: bener. Iwak asin.
1: Mau lalapnya itu jengkol.
0: Jengkol. Aduh, emang enak banget ya menu sederhana. Iya. Tapi bikin nambah ya. Iya, segane sing anget. Aduh.
1: Segane anget.
0: Iya. Iwak asinnya iwak apa?
1: Iwak gesit.
0: Aduh, pokoknya enak ya.
1: Kata Mang Wantan emak gesek cenah.
0: Waduh, ana maningku.
1: Iya, Mang Wantan kepan gayanya emak gesek.
0: Iwak gesek ya, ana ya, iwak gesek ya.
1: Iya, digoreng kongkong garing, pisan.
0: Waduh, mantep. Oke, asal lagu ini, lagu dipilih na ya. Tapi ada informasi dulu nggak nih, Teh Isa, tentang mungkin tadi sudah ke warung atau informasi di lingkungan seperti apa, Teh Isa?
1: Ya, Teh Isa mah ya aman-aman saja.
0: Aman baik.
1: Lingkungannya soalnya jauh sama tatap muka. Iya, sendirian aja.
0: Cuaca bagaimana? Cuaca siang, cuaca malam?
1: Cuaca siang ya panas.
0: Cuaca siang panas, cuaca malam?
1: Cuaca malam ya dingin.
0: Iya, emang begitu ya. Enggak kebalik ya. Aduh, iya enggak tahu kenapa nih anginnya gede banget ya untuk hari ini ya.
1: Iya. Ayah mau hujan baik.
0: Iya. Itu umai, kalau yang umai tipis-tipis itu wis kayak apa ya, udah
1: dulu. Iya, gitu emangnya bisa ya. Mau umai parak sawah,
0: Ang. Betul.
1: Parak sawah umai.
0: Tapi mirip seperti di pantai juga ya, Taisa ya, angin.
1: Iya.
0: Angin laut mirip ya.
1: Iya.
0: Arab lagu ini dipilihin na ya, ada bukan yang pertama karena hoak, Arabnya sih ngendi.
1: Bukan yang pertama aja.
0: Bukan yang pertama. Iya. Kau bukan yang pertama, Mbok Darmi.
1: Iya, yang sekarang ini mah.
0: Yang sekarang.
1: Yang baru.
0: Iya, ya. Ya wis lague Arab go sapa.
1: Lague go buku Ibu Sukina, ibuku sayang. wis manjing tebu.
0: Wis udah disupir yang ngegas.
1: Iya. Buat nang rasim, buat nang panta, Angrian, Serbono, Kang Agus Suryana, Pak Angga Bunda Rita, semoga sehat selalu. Buat Mama Indah, Bapak Amir, Mama Ratih, Mimi Epi, buat Mama Odang, Ibu Billy, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Samina.
0: Samina.
1: Iya, buat Mama Faujan. Buat Mama Aldin sayang. Buat semuanya aja.
0: Semua.
1: Pokoknya di rapi semuanya aja rekan terima ya.
0: Semua sing pada sehat.
1: Yang lagi meritor. Iya.
0: Oke, Taisa. Terima kasih ya.
1: Spesialnya.
0: Oh iya, spesial.
1: Buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Kang Arya sing agi nang kunduan. Iya.
1: Di elusnya.
0: Iya.
1: Dibungkus rapi-rapihnya. Buat papaku sayang, papa Salim sayang.
0: Papa Salim.
1: Papa Salim sayang ya. Semoga sehat, Pak.
0: Semoga sehat.
1: Enggak damang.
0: Selalu damang-damang.
1: Iya. Ucapannya kan?
0: Ucapannya apa maning?
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Ucapannya, ya itu Mama Indah itu kalau begitu ya, ucapannya. Ya terima kasih untuk Teh Isa yang sedang bergembira dengan masakannya tadi, sayur asem. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya tetap asem tapi nggak bosen, nggak bikin bosen ya, malah bikin nambah. Ya ada Kang Rian juga nih yang selamat pagi Pak RT, sapa-sapa juga ya untuk Wong Reang yang nonton Prima FM ya lewat TikTok nih, dapat salame dari Kang Rian ya. Assalamualaikum, Merdeka, ngopi say.
2: Ngopi saya,
0: kopi
2: edit seruput, semangatnya lanjut.
0: Kang Wanta orang nongol nang TikTok anai nang kene.
2: Urung kiyang Pak RT, mancing soten mau, jadi merasakan dengan monot marah-marah sing esuk.
0: Iya iya.
2: Hari-hari di sini enggol siapa konon? Kalau Kang Arya.
0: Iya, Kang Arya nang kunduan, RT nang prima, primen, primen ya. Ora apa-apa Teh Isa.
2: Agak senang wantane mancing.
0: Iya.
2: Orang lihat-lihat mancing enggak mancing iya. Kulaku. Aduh.
0: Gara-gara kemutane sayur asem ya, dadi ne RT
2: iya,
0: kelalen.
2: Iya.
0: Aduh, Taisa, Taisa ya. Ora apa-apa.
2: Wis bagian baik.
0: Bagian baik ya. Wis.
2: Iya. Kapan senggol Mang Wanta ke?
0: Iya.
2: Pak RT.
0: Untung anak Kang Wanta ya.
2: Wanta nare ya. Moga-moga selalu sehat wal afiat.
0: Iya, Kang Wanta juga aja lara-lara Kang Wanta. Aduh, RT sedih kalau Kang Wanta sakit.
2: Ngomong-ngomong sepeda gede
0: motor
2: gede apa tuh Mang Wanta medwene sepeda ontel gak kayak kano Pak RT.
0: Iya
2: jadi berarti kesirian baik kula kuning Mang Yudin sepeda motor wis gede
0: iya apa siki wi tesiana ora sing kae bonceng bi iya kayak mutan zaman biyen ya Angga ngepit karena sih ngagi dalan ya ayo bonceng gitu bonceng
2: kadang-kadang sing apa sih nyetirinnya mah ambekane megap mesak kan
0: iya kemutan bae ya romantis banget ya kalau sing arep romantis
2: iya. Karo bongen mawata ku iya Pak RT bolo nih. Saingannya kan demenannya karo wong sing duwe motor ora.
0: Nah, iya.
2: Ya repot lah ngelawan tempat Jepang ki.
0: Iya mulane. Kian pelete pelet Cina ya. Sih karena gambar manuk kayak manuk ponix ya.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Jadi bukan bakal set lah. Bukan bakal segala galane lah.
0: Sing penting kan kayak hati ya, kayak kau wanta lah.
2: Ya mang wanta kan turunan lembah.
0: Oh, lembah apa?
2: Lembah kalian tempat Jepang Pak RT. Pulau karo dilawan. Dilawannya karo ajian Semar Mesem.
0: Oh iya benar ya. Aduh.
2: Sing saben dina mangan berabakan kayu akin.
0: Mangane grabakan kayu ya. Oke, Kang Wanta, arep lagu apa ki ana loro?
2: Lagu kaya... terserah Pak RT ngikut bae.
0: Ngikut bae.
2: Cuman salam-salam ke Pak RT ku.
0: Ya, mangga tuh.
2: Ya, cuaca pada baik Pak RT. Ya bengi radan cerewangan mah kaya angin. Angin apa ya? Angin kami diding jare kula mah.
0: Kami diding.
2: Lamun wong jare wong tani mah angin ngentokaken banyu kuno Pak RT.
0: Oh, iya ya, aduh.
2: Iya, banyu kadang-kadang gampang ake bisa ake angin kaya konon kuno wis ntok.
0: Iya. Digawa angin.
2: Apa maning wong tani pada kurangan banyu kabeh ya wis repot. Tapi biasane insyaallah seumpama serangan tikus yang aman biasanya bagus yang mengkainan Pak RT
0: bagusnya mengkainan ya, tikus yang aman ya
2: iya bagus mengkainan kadang-kadang biur saat makotan kak lamun satuan tikus yang aman. Salam-salamnya Pak RT ya
0: yuk spesialnya
2: kami Ibu Supina rupanya banget repot ya muka orang salam-salaman nih guys indah kan biasanya gak kopi bubuk di luar meja gue paling sibuk.

0: ke wong belanja.
1: Oh, ke wong belanja. Iya.
0: Ke wong belanja. Iya. Tangge Mama Aldi, Mama Billy, Pak Lebeh, tangge Papa Salim.
1: Papa Salim.
0: Tangge Ibu Samina, Kang Ibeng Masaka, Nang Astim Likendung Misetia, Dedi Bono, Kang Rian sareng Aki Metal.
1: Kudu.
0: Kang Aman, Kang Tihwan, Pak Uyut. Nok Bintang, Aro Anonos, Papa Nazua, Abade Kutil, Tanggo, Haji Oto, Ibu Tuti, Mama Indah, sarang Bapak Amin, Mama Odang, dodok-dodok sing manis Pak RT, dodok sing manis Pak RT.
1: Kepelut ke.
0: Kang Mama Paujan, Mimi Ratmina, sarang Mama Ratmina, Mimi Epi singgadai rumah mewah, Mimi Rati, Mason Mongsara, Madora, Mama Titan, Mama Soleha, Nisanti sarang Uda, Capur, Kang Ege sarang Teisa, Wakisut, Kang Rojaya sing duwe organ, Teisa sing nembe bae, mau ka manjing kan, karo Kang Dasmo, Bunda Jameri, Bapak Haji Ali, Haji Supriyatin, Bapak Haji Herman, Kang Pancawala, Kang Mas Ardi, Bunda Yuniasari, Wong Sumedang, kalian Mama Meni, Ayah Pamungkas, Mimi Iip, sareng Kang Kumis, Wong Tegal Taman, Bagian Melandong, Kang Mbak Janet, Mama Lina, Burini, Teh Nunung, Teh Romla, Bibirini, Andri Sate, Papa Angga, sareng Bunda Rita, Kang Gopar, Papa Mama Yuni, Bunda Jaweni, Kang Asep Roland, Sintiasa ning TikTok, Mas Peri, Kang Ramli, Ahli Bintang, Kang Aki Bintang, Agus Suryana, Kang Pani sarang Miminani, Bunda Emma,
1: Bunda
0: Teupat, Kang John Paul,
1: John Paul,
0: Kang Wagandeng, Kang Bapak Endi, sing ana ning wilayah Banten mereka. Sing anaknya sekolah ning Al Zaitun.
1: Uduh.
0: Spesial banget teh. Primane tangge Pak RT ku ada salah.
1: Ada salah.
0: Tangge Pak RT ku. Bu kula kudu ngeruk ini. Kualitas kita gelang TikTok kayak primer. Dingi mah kayak bocah umur 17 tahun Pak RT.
1: Siki 70 siji.
0: Orang bener Pak RT.
1: Oh bener ya.
0: Katone ku masker baca.
1: Betul.
0: Mangga Pak RT kulae pamit.
1: Iya.
0: Mangga kulae pamit. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka, merdeka ya. Ya sehat terus untuk Kang Wanta ya, aja lara-lara karo sapa maning. Ini ada Kang Rian juga, salam kanggo Kang Wanta. Kang Wanta ngopi-ngopi jare Kang Rian ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di ngopi say kopi ya, diseruput semangatnya lanjut.
2: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa, Teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya, si Ronaldo. Si Bang Dodo, Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya, Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai, sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu enggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul.

0: Saya takut banget kalau lewat itu, aduh lewat sungai itu, aduh saya gak mau lah katanya.
1: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
0: Dalam negeri aja, luar negeri gak ada ongkos.
1: Ah sungai ini, sungai Cimanuk kali. Nah, kalau lewat itu takut dipatok-patok.
0: Hampir tapi gak benar.
1: Cimanuk kan?
0: Hampir tapi gak benar.
1: Salah dong.
0: Iya, sungai gak tahu. Apa? Mau tahu jawabannya?
1: Ya iyalah.
0: Sungai Messi.
1: Sungai Messi.
0: Iya ada Sungai Messi, gak mau Ronaldo.
1: Itu sungai

0: Goyang lagi bos, goyang maning ya. Dan juga Wong Reang semuanya ya. Di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Merdeka, Ngopi Say.
1: Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Lanjut.
1: Apa kabar, Pak RT?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Sehat walafiat. Kalau siapa Ki?
1: Ya.
0: Palebe kah? Palebe apa siapa ki?
1: Udah, sing Kertanegara.
0: Sing nang kretek ya.
1: Iya. Siapa dielingeling ga?
0: Dielingeling maning. Waduh.
1: Lawas soaleng.
0: Kang, waduh, kang siapa ya? Aduh, nang kretek nih Kertanegara ki. Dudukun ya. Aduh, siapa sih? Kelen.
1: Uyut, pala.
0: Ki Uyut. Aduh, ya. Ki Uyut.
1: Nah, ya.
0: Iya, wis we temen sih ya. Esuk-esuk biasanya.
1: Padahal mah mesti wingi-wingine wis mancing bae.
0: Iya, wingi.
1: Iya. Ngantri mancing bae.
0: Mancing bae ya.
1: Iya, tengah hari ya.
0: Sampai lupa nih kalau suaranya Ki Uyut ya.
1: Saking lawas ya.
0: Saking suene.
1: Iya.
0: Iya. Terima kasih untuk Ki Uyut ya. Sehat selalu ya Ki Uyut.
1: Alhamdulillah.
0: Wis ngeteh ngopi.
1: Wis beres.
0: Ya. Ceplikannya aman, ceplikan dari ini. Ceplikannya
1: aman, terkendali di Kertanegara Blok 11.
0: Iya, masih ya, masih nanam atau sedang apa nih tanaman?
1: Oh, kalau yang nanam ya udah lewat nanamnya.
0: Udah lewat ya?
1: Lagi kan, ya udah ngoreak tuh.
0: Agi ngapa sih Ki? Nandure.
1: Itu. Apa nih tanamnya?
0: Ya, nandure agi ngapa?
1: Lagi apa ya? Lagi ngerambet sih namanya. Ngerambet
0: sendiri. Oh, ngeramuk ya?
1: Iya.
0: Pari ya, ramuk pari ya.
1: Iya.
0: Oh iya, soalnya lagi musim panen ya, berarti nangkana ya.
1: Durung panen.
0: Durung.
1: Lagi ngerambet, ngoyos gitu.
0: Ngoyos ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Kirain udah pada panen, soalnya di daerah Gantar nih, wis pada panen. Nanggar.
1: Iya, daerah Gantar, daerah Sukaraja pada panen.
0: Gitu. Iya. Oh, berarti durung ya.
1: Durung panjang bulan 8.
0: Kalau Kang Ibing
1: bulan,
0: ini
1: bulan 8 akhir paling kan. Apa bulan 9 kali.
0: Oh, bene panennya ya mengko ya.
1: Iya.
0: Aduh, iya. Semoga inilah lancar ya, apalagi nih di musim panas nih kudu hati-hati ya. Sing banyune langka sih ya. Oke, okay. Ki Uyut, ada salam-salam. Apa ada pilih lagu? Lagunya apa Ki?
1: Ya, lagunya Maju Mundur Cantik.
0: Maju Mundur Gludak.
1: Ya, cantik
0: ya. Ya, mongko diputerakan ya. Mangga anak.
1: Salam-salam. Kang Salim tuh, Kang Salim semanding tuh, Kang Salim.
0: Durung
1: ya, Kanggo Kang Salim. Terus nang Rastin go manding Mas Najmi. Nang Rastin terus ada Kang Pancawala, Kang Gasmo, ada Ibu Tuti juga, ada Mimi Eti. Terus ada Mama Billy, ada Mama Aldin ya.

0: Nah, termasuk durung ya.
1: Durung.
0: Mama Vera, Mama Papa Kamungka, Sang Rian, bikin metal ya. Daripada Mimi Haji Supriyatin sudah. Pokoknya dingin Mimi Haji Supriyatin itu. Terus ada Mi Ratmina, sarang Mama Ratmina, Mama Paujan, terus ada Bapak Nanda juga ya, Mas Edi, Edi Bono ya.
1: Edi Bono.
0: Ibu Sukina, Ibu Sukina, masuk ke Ibu Sukina, saya terlalu ya bu. Terus ada saya Aisyah juga ya, dan buat semuanya aja deh tanpa kecuali.
1: Oke, mangga oh, mangga. Ya,
0: siap. Nah, Kang Aman tuh, Kang Aman, suruh ngopi Aman dulu.
1: Ngopi dimin Kang Aman.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya udah buat semuanya aja deh tanpa kecuali.
1: Iya.
0: Sekian buat Pak RT, semoga sehat selalu dan dapat rezeki yang berkah.
1: Amin. Amin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Yaitu dia dari Ki Uyut, dan sehat selalu ya Ki Uyut, dan juga banyak rezekinya ya. Semoga cepat panen nih untuk di daerah Kretek ya. Men aja suwe-suwe ya, apalagi ini cuaca sedang begini ya, sedang kurang air nih. Semoga di sana para petaninya juga bisa berkecukupan nih untuk airnya ya. Terima kasih juga nih Kang Wanta, tuh kan nambah gantengnya jere Kang Wanta ya nang TikTok ya. Matur kesuwun wis gabung ya, dari Nil pun langsung gabung maring TikTok ya. Iya, dan juga wong yang semuanya tadi ada apa salam ya dari siapa ku? Dari ini dari sing jenenge Andre 2 nih. Salamnya untuk sing nang Indramayu, nang Madura. Ya, yang di Madura salamnya nih dari Indra 2 jareng go Pak Kumis sing ana nang Lumajang nang Madura ya, nang Betara Jambe tuh dapat salam. Lalu ada juga Bang Ori, Bang Ori. Aduh, apa kabar Bang Ori? Wis we ora ketemu ya. Ketemu sepisan nang Prima FM ya. Ya, makasih untuk uang yang semuanya. Dan kita apa nih, kita cari-cari dulu ya lagunya. Maju Mundur Cantik ya tadi ya, dari Ki Uyut ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngopi say.
2: Ngopi say, ngopinya serbuk semangat lanjut.
1: Teng teng teng teng teng teng teng teng teng dung. Semangat lanjut. DJ Boy, teng teng teng teng. Iya, ada Nang Rastim ting ting ya.
2: Nah, gitu.
1: Iya, begitulah. Uduh, tambah kencang maning ya.
2: Kencang, kopinya kudu kencang.
1: Kopinya kudu kencang ya. Baru
2: ada kampang poyang, iya. Ada tok ngereng-ngereng.
1: Nah, aja ngereng-ngereng ya. Ngopine bene dadi nang.
2: Oh, sentok.
1: Wis entok.
2: Iya bayar nenek.
1: Iya, ujarku agi ngawe kok. Bene gawe
2: kopi.
1: Enggak, gawe jam 3. Jam 3.
2: Iya.
1: Esuk-esuk.
2: Iya.
1: Masya Allah. Agi ndongan ni siapa, nang?
2: Apa nih Pak RT?
1: Kayak tangi jam 3 agi ndongan ni siapa?
2: Doani Mimi Ratmina, Ibu Sukina, Abili Mama
1: Jeng. Aduh, akeh temen ya.
2: Sama Titan, sejaga tering rat.
1: Us amin ya. Didongani karo nang Rastim ya. Men no maning apa men ngapa ku? Men ayo.
2: Kapan awet nom.
1: Awet nom, bener. Seperti nang Rastim ya.
2: Nah, ayo nang
1: kan awet ya, bocah bae,
2: bocah bae. Bocah bae ya. Sing apa ya.
1: Iya, angger apa wisadus dinai bedak ya nang.
2: Nah, iya bedak. Ya.
1: Bedaknya bedak tabok ya. Petok petok petok gitu, terus langsung jalan gua.
2: Mau uyut, mau uyut. Yot.
1: Iya, mau anak Ki Uyut.
2: Oh iya.
1: Nah. Ayo.
2: Lagunya dukung bae lah.
1: Dukung bae ya, anak maju mundur cantik jareku.
2: Salam nang Goyo. Angkoy Bisukina, Mirat Mina Mama Odang,
1: iya,
2: Indol, Canggo,
1: siapa maning?
2: Ramimi Samina,
1: Samina,
2: Mobili Mama Aldin Ibu Tuti, Ang Salim, Ang Rojaya,
1: Rojaya,
2: Indol Canggo, Mama Odang, siapa?
1: Ayo,
2: Canggo, Pak RT Bae. Tribasane.
1: Ayo.
2: Tribasane. Desa Kertanegara, Desa Bunga Cisaat.
1: Kertanegara, Desa Cisaat.
2: Desa Kertanegara.
1: Desa Kertanegara. Cisaat. Iya. Cisaat.
2: Desa Kertanegara, Desa Bunga Cisaat. Minggu dina Jumat.
1: Dina
2: Jumat. Gara-gara awak kurang istirahat. Jadi naik setitik-titik dah kurang sehat.
1: Aduh.
2: Itu udah harus sering-sering istirahat.
1: Iya, pancen.
2: Saya awak supaya bisa kuat.
1: Iya, aja begadang. Sehat. Aja begadang. Iya.
2: Makasih Pak RT.
1: Yuk,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, nang aja begadang nang. Aduh, tangi jam telu ya, dongani wong-wong kabe, duh, iya nang, ajak lalin ya nang, go apa, mangan sing sehat, mengkonon ya, terus jangan lupa untuk waktu untuk rehatnya juga diperhatikan, ya, terus keluhannya apa nang, waduh, terus kayak dokter dadakan ya. Iya, sehat selalu untuk Nang Rastim ya. Semoga ini bisa rehat ya. Lalu juga buat Wong Reang semuanya ya. Semoga ditambah rezekinya. Dan juga ini ada salam-salam ya. Ini ada kabar baik kata Bang Ori. Dan juga ada salam nih dari Kalista Farah, Rukminto, Refmi Kediri ya, untuk Mas Rukminto, Refini Kediri. Waduh, aduh temanku ya. Ya, dan juga Wong Reang, kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini. Kita akan kembali lagi karena ada lagu yang mau lewat ya, yang dipersembahkan dari kamu. Kiuyut ya, dari Kiuyut nih. Waduh, ini dia lagunya.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Iya, ramai sekali yang ada di TikTok ya. Tadi banyak banget yang dari Jawa ya, dari Jogja anak Kang Pariman Singananang Jogja ya. Terima kasih ya. Katanya baru bergabung nih, baru jadi penonton setianya di Prima FM. Waduh, matur kesuwun ya. Terus anak Nang Kediri ada Rukminto Nang Kediri. Waduh, matur kesuwun ya. Tadi ada goyangannya juga pas ya. Goyangannya tadi dari Vita Alvia ya, jangan nget-ngetan ya. Tuku ketan, ketemu Neng Kalimantan, ketemu Karo Mantan. Aduh, gak enak banget ya kalau ketemu Karo Mantan ya. Rada-rada kikuk mengkonon ya. Aduh. Ya, ada Kang Wanta juga nih. Kang Wanta katanya sedang sibuk. Sibuk apa? Ternyata sibuk lagi ngancingin baju Primen. Oh, ngancingin mungkin ini ya. Gawe kancing ya, Kang Wanta ya. Waduh, selamat bersibuk-sibuk rialah pokoknya untuk Kang Wanta. Sibuk-sibuk ya yang menghasilkan ya. Waduh, namanya juga Wanta. Apa jenenge? Wandi Tyler. Wis terkenal ya nang Hargelisku ya. Waduh. Ya matur kesuwun. Dan juga nih ada informasi ya, wong yang semuanya ada turnamen yang terus menyatukan Civitas Azzaitun ya. Ya dari Pusat Pendidikan Mahat Azzaitun ya. Lognews.co.id yang ini mengutip tentang adanya peringatan 80 tahun Syekh Al-Zaitun ya, di hari ulang tahun ya, di ulang tahunnya ke-80 diperingati dengan adanya pertandingan yaitu turnamen Piala 307, dan ini terus menghadirkan pertandingan-pertandingan yang kompetitif sekaligus edukatif ya. Dan pertandingan bola ini berlangsung dari tanggal 17 Juli 2026 hingga nantinya tanggal 29 Juli 2026 dengan total pertandingan 12 pertandingan. Dan untuk hari kemarin yaitu hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 ini menghadirkan ada dua ya, ada dua tim. Yang pertama dari Guru Mahat Azzaitun melawan murid yaitu dari Student United atau pelajar-pelajar dari Mahat Azzaitun ya, dengan skor hampir imbang ya, dengan kemenangan tipis yang diraih oleh Student United yaitu 3, lalu kemudian Guru Mahat Azzaitun ini atau Ustadz ya, ini mendapatkan poin 2. Aduh, sedikit lagi ya seimbang ya. Ini membuktikan bahwa memang ya, guru dan murid itu, guru juga seneng ya kalau muridnya itu lebih mendapatkan lebih pencapaiannya dibandingkan gurunya ya. Tandanya ini gurunya telah menurunkan ilmunya secara apa ya, diserap ya secara baik sekali oleh muridnya ya, alhamdulillah ya. Namun bukan berarti guru ataupun saat pertandingan ini mengalah ya. Kedua tim sangat sengit dan terjadi kalau dilihat ya siaran langsungnya di TikTok maupun di YouTube Lognews TV. Ini Wong Reang juga bisa ya melihat betapa sengitnya pertandingan itu ya. Pertandingan yang memang dimulai dari pukul 14.15 hingga 15.35 ini terus menerus ya menyajikan adanya pertandingan yang memang tidak membosankan. Dan untuk hari ini di tanggal 23 Juli 2026 ini akan ada pertandingan yaitu mahasiswa IAI Al-Aziz Mahat Azzaitun ya melawan alumni Mahat Azzaitun. Alumni melawan perguruan tinggi IAI Al-Aziz ya. Siapakah yang menang? Waduh, ini patut untuk disimak ya di TikTok maupun di Lognews TV yaitu di YouTube. Nah, ini bisa nih nanti jam 14.15 disimak ya. Dan turnamen Piala 307 ini bukan hanya sekedar hasil pertandingan di atas lapangan, namun ini juga menyajikan momen-momen ya, momen-momen yang memiliki nilai persaudaraan, saling menghormati, sportivitas, dan menjadi prioritas utama dalam setiap pertandingan yang digelar di Mahat Azzaitun ya. Semoga pertandingannya selalu menyajikan keseruan-keseruan ya yang bisa kita saksikan. Pokoknya rame banget ya. Ya, yoga aja
Wih, ramai ya di Ajaitun, kata Yoga aja. Wih, makanya simak tuh nanti ya, ada siaran langsungnya ya jam 14.15 tuh. Atau jam 14 sudah siap-siap standby tuh di YouTube-nya di Lock News TV ya. Lalu apa kabar Dermayu? Salam dari Bekasi ya. Seperti Orih juga nih, Orih dari Bekasi nih lagi sedang apa nih? Den Bagus Ceming juga ada di Bekasi ya. Aduh, kalau Dermayu panas. Agi panas ki nangkene ya. Agi panas tapi anginnya juga lumayan ini, seperti angin laut kalau kata Kang Wanta ya. Oh, duduk kata Ki Uyut. Kata Ki Uyut nih namanya Kami Diding. Waduh, Kami Diding tuh anginnya bisa bawa air tuh katanya tuh. Aduh. Ya, itulah dia ya, namanya juga cuaca, bukan kita yang mengatur ya. Semoga para petaninya juga nih tidak mengalami kekeringan ya. Oke, itu dia ya, Den Bagus Sing Ananang Bekasi itu informasinya ya. Dan juga anak siapa maningku nang kene ya, Bang Ori ketik-ketiknya dong. Ya, kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini, kita dengarkan ya lagunya dari siapaku, dari Jalan Goyang dululah ya, dari Vita Alfia. Selamat mendengarkan untuk Wong Reang semuanya.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya kan, bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis, pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi miris
0: sebentar.
1: Bawang. Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Ya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butek, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

dari Yoga di kebun buah. Kebun buah. Nang mana nih? Di Indramayu Benov katanya nih. Sedang di kebun buah sambil dengerin Prima FM lagu we Kicau, Kicau, Kicau Mania. Katanya dari Yoga aja. Terima kasih lagu we wis diputerakeun ya. Dan juga Indra ya. Indra bukan di Indramayu tapi di Malaysia. Jareku hujan nih, Malaysia sedang hujan ya. Waduh, beda ya dengan di Indramayu ya. Iya nih, bener nih. Emang ya sambil milihin lagu ya buat yoga aja ya, sambil juga merhatiin nih siapa aja nih yang sudah bergabung ya. Waduh. Kalau tadi kalau ayahnya Jihan ya. Den Bagus ya, Den Bagus Sinang Bekasi, untuk lagu MBG nanti di kantongin dulu ya, katanya di Bekasi panas Pak RT nih untuk di Bekasi. Aduh ya, jangan sampai kekurangan air pokoknya ya. Sing penting udah mandi ya. Iya. Dan juga untuk apa, selalu membawa tempat minum bisa juga ya, selalu minum lah pokoknya nih, jangan sampai saatnya haus tapi malah nggak minum-minum ya. Matur kesuwun buat yang sudah bergabung, yang ada di mana nih, yang ada di TikTok, juga yang ada di telepon, line telepon kita ya, yang ada di TikTok, ada yang dari Singapura, Singapura ya, ini dari Wong Tangkil Cirebon ya, Wong Tangkil Cirebon, makasih Mamai Agus dan juga Ibu Tuti, lalu ada yang dari Cimahi, Rini Sukmawati, kemudian Ana Maning Sing dari mana? Dari Kediri ya, Ruki Manto, lalu ada pula yang dari Bekasi, Den Bagus, saya Jihan, lalu ada Bang Ori dari Bekasi juga, lalu Ana Maning, Anasir, ya Anasir katanya sedang turun nang pawon. Duh, melas temen ya. Ana yang dari Jogja juga nih, ada Pariman, lalu ada sama Maning Andre 2 nih, Pak Kumis ya. Ya, salam buat Pak Kumis katanya yang di Madura. Lalu ada Miftan Nasution, ada Harti, ada juga Rater, Rater, lalu ada Hamasab Samuel Cipta Jagat Karsa, lalu Ana Maning. Waduh, akeh banget ya. Ada I Hate You juga. Waduh, nih I Hate You siapa Maning ya? Iya, terima kasih Kang Ori nang Bekasi, kalau sapa Maning.

Ya, ada Mbak Putri Ayu yang ngintip-ngintip dan juga Teh Nimas juga hadir ya. Dan yang hadir juga melalui line telepon ada siapa lagi? Ada Bu Sukinah, ada Nang Rastim, lalu Ana siapaku? Kang Wanta dan juga siapa maning ya? Ki Uyut, Ki Uyut ya juga hadir juga nih di line teleponnya, matur kesuwun ya. Lalu ada Teteh Isa. Teteh Isa juga hadir, matur kesuwun ya, yang telah hadir-hadir juga di ngopi saya. Tidak terasa nih, wonger yang semuanya, waktu berjalan dan kita sudah sampai di penghujung acara kita di hari Selasa ini di 95,8 Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Ya, meskipun kita sudah di penghujung acara ya, jangan lupa untuk tetap semangat ya. Kopinya tetap diseruput, tetap lanjut, biar semangat di hari Selasa, di hari Selasa nih. Di hari Kamis ini tetap fokus, bersinergi dan juga saling tuh diingetin oleh Yoga aja ya. Matur kesuwun Yoga. Ya, tetap untuk menjalani hari-hari dengan penuh optimis. Ya, di hari Kamis pokoknya penuh optimis. Dan rasa hormat dan juga terima kasih yang setinggi-tingginya saya RT haturkan ya kepada yang amat berhormat saya Al-Zaitun, saya Panji Gumilang beserta keluarga besar ya, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan teladan kemandirian bagi kita semua. Semoga beliau keluarga senantiasa dilimpahkan kesehatan paripurna, kekuatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk wong yang semuanya petani, nelayan dan juga pejuang rupiah serta yang sedang ada di luar kota dan juga di luar negeri ya, di Singapura, di Malaysia nih seperti Kang Indra ya. Indra harusnya di Indramayu, malah di Indra Malaysia nih. Waduh. Ya dan juga di Bekasi, apa kabar Bekasi? Lalu Citando apa kabar? Banten, di Subang, Sumedang, semuanya ya yang ada di luar kota nih. Ada di Kediri juga, di siapa maning? Di Jogja, pokoknya semuanya sehat walafiat, diparingi rizki sing akeh, amin amin ya robbal alamin ya. RT juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata untuk wong reang semua, dan RT hanya ingin menghibur wong reang, mohon jangan diambil hati ya. Kita jumpa lagi di hari esok, di hari Jumat ya, ya bersama Mbak Putri Ayu ya, dari jam dari hari Jumat tuh biasanya Kang Andre dari jam 7 sampai jam 10 di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut hanya di Radio Prima 95,8 Hargilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Kenapa telur, Pak? Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran.

Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

rekan Prima, kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Fans Dura, ning kene iki, ning endi? Ning Radio Prima FM Horgelis. Radio nomor pira? Radio nomor siji ning kawasan Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Acara sing paling nih ditunggu-tunggu rekan Prima sekabehane wong reyang ya. Acara Fans Dura. Fans ketemu di udara sampai jam 3 sore mengko ya. Dinten Kamis sasine wulan Juli ya. Sasi Juli tanggalnya piraku. 23 Juli 2026. Kepripun kabare rekan Prima sekabehane, sehat ya. Mudah-mudahan nih semuanya dalam keadaan sehat. Wilujeng siang Anna Tesoleha. Salam ya, salam kembali dari Babeh Makdor ya. Mesiang Indramayu ya. Dari Zulhasri juga, dari Jakarta Timur juga ada. Pokoknya sugeng siang. Dan Papa Nasil Citra Binong Subang juga. Kak Indra, Kak Andra Indrawan. Mantep Radio Indramayu pada online. Iya, iya atuh ya. Yuk sing lagi nonton Radio Prima FM ya, biar disenggol-senggol sambil komen-komennya. Saking pundi nggih daerahe, kawasane boleh, boleh, boleh, boleh. Putri Ayu sing paling ayu dewek pokoke mah ya, siap temani rekan Prima semuanya sekabehane ning acara Fans Dure. Nah, sebelum Putri Ayu menerima telepon dari rekan Prima semuanya wong reyang, Putri Ayu ingin menyapa dulu untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna selalu. Dan terima kasih matur suwun sangat nggih. Sampun monitor Radio Prima selalu. Dan juga untuk Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia yang berhormat Datuk Sir Imam Prawoto, juga sugeng siang, sehat selalu dan lancar segala urusannya. Ibu Sukina sugeng siang Ibu. Sebelum Putri Ayu terima telepon di 0853-2189-9582, kita mau jeda sebentar ya Ibu Sukinah ya. Baru setelah itu kita terima teleponnya. Nah, Ibu Sukinah udah pernah vaksin flu belum Ibu dan juga rekan Prima yang lainnya? Karena sebentar lagi kita akan bergabung untuk laporan langsung mengenai kegiatan vaksin flu yang hari ini adalah hari terakhir ya. Vaksin flu kenapa nih dilaksanakan di Mahat Azaitun? Karena ini sudah menjadi agenda rutin di Mahat Azaitun melakukan vaksin flu, melaksanakan vaksin flu. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan semua sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun, mulai dari pelajar dan juga guru dan juga yang lainnya. Nah, hari ini hari terakhir setelah 4 hari ya agenda vaksin berjalan, mulai dari hari Senin di 20 Juli dan hari ini hari terakhir. Lalu bagaimana untuk laporan langsungnya? Langsung aja kita bergabung untuk laporan hari ini dengan ada rekan kami di Mahat Azaitun.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka. Saat ini saya berada di Gedung Tansri Kampus Mahat Azaitun karena sudah dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti sekira 4 hari pelaksanaan vaksin yang dilakukan oleh seluruh sivitas Mahat Azaitun. Dan ikuti terus liputan langsung live report eksklusif dari Gedung Tansri Kampus Mahat Azaitun. Radio Prima FM dan Locus TV, alhamdulillah terus mengawal segala kegiatan yang ada di Mahat Azaitun. Dan ini adalah hari terakhir vaksin yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Mahat Azaitun bekerja bersama dengan RSBI dan Prodia. Bersama saya sudah ada Teh Dede Kurniasi, Branch Manager Prodia Cirebon. Teh, sehat?
3: Alhamdulillah,
2: Selalu semangat ya.
3: Selalu semangat dong. Kita semangat nih hari ini, hari terakhir.
2: Betul, karena terinfluence dengan semangatnya Syah Zaitun, betul ya?
3: Betul.
2: Syah, Teh sebelum masuk kepada bagaimana pengalaman, terus kemudian situasi, saya pengen tahu nih, proses akhirnya Prodia terpilih. Ya, ini katakan sebuah audisi gitu kan. Karena kan hanya RSBI dan Prodia nih, gitu. Akhirnya Prodia dan RSBI terpilih. Tapi khusus Prodia, ceritain dong Teh, prosesnya seperti apa? Mata Zaitun tuh prosedurnya gimana sih? Terus ketemu si Azaitun, sempat ketemu?
3: Saya sempat
2: ketemu si Azaitun, seperti apa Teh? Silakan diceritakan Teh.
3: Baik. Kalau untuk kerjasama antara Prodia dengan Ma'adhar Al-Zaitun ini bukan yang pertama kali.
2: Oh gitu.
3: Jadi memang sebelumnya kami pun pernah menghandle medical check up untuk para guru di sini begitu. Jadi memang dari pengalaman sebelumnya begitu ya, sehingga mungkin kali ini untuk vaksinasi Ma'had Al-Zaitun juga mempercayakan kepada dua faskes tadi, salah satunya Prodia begitu. Dan sebelum itu juga, jauh sebelum ada kerjasama medical check up untuk para guru di sini, memang keluarga Syekh gitu ya, putra putrinya itu pun sudah menjadi pelanggan setia Prodia begitu. Jadi memang hubungan Prodia dengan Syekh, dengan Ma'had Al-Zaitun ini sudah terjalin dengan erat gitu, dan sudah cukup lama juga begitu. Sehingga ketika Syekh memberikan arahan agar para sivitas dan siswa di sini untuk melakukan vaksinasi, kami langsung berkoordinasi dengan timnya Syekh ya, timnya Al-Zaitun, untuk penawaran segala macam gitu ya, untuk berdiskusi, berkoordinasi terkait dengan jenis vaksin yang akan dilakukan begitu kan, terkait dengan teknis-teknis lainnya gitu. Sehingga ya alhamdulillah bisa dilaksanakan kegiatannya untuk Prodia dari tanggal 22 sampai dengan hari ini tanggal 23 Juli
2: gitu. Oh gitu. Untuk kuota Prodia sendiri berapa Teh?
3: Untuk Prodia kami di 1.569.
2: 1.600? 1.569. Ini angka berapa? Jangan ini, angka segitu. Jujur.
3: Ini yang pertama untuk Prodia, jujur ini yang pertama untuk vaksin ya. Untuk vaksin.
2: Yang pertama kali.
3: Yang pertama kali.
2: Dengan jumlah 1.569. Ya. Biasanya?
3: Biasanya di sekitar 200, 300 gitu, masih ratusan. Ini kami perdana proyek 1.569 dan harus terlaksana selesai dalam 2 hari gitu. Luar biasa.
2: Woi, effortnya berarti harus maksimal dong dengan 1.569, biasa 200, 300. Ada kuota itu?
3: Bisa, ada. Bisa, ya? Ada. Tentunya ada waktu untuk berkoordinasi begitu kan, untuk pengadaan vaksinnya, kemudian tim tenaga kesehatannya pun gitu. Kami hari ini membawa 18 tim gitu kan, nakes di sini yang melayani siswa-siswi serta guru-guru di Ma'had Al-Zaitun ini.
2: 18 petugas.
3: 18 petugas.
2: Baik, Teh. Kita lihat ya, Teteh juga bisa melihat bagaimana kepedulian dari Syekh Al-Zaitun terhadap sivitas Ma'had Al-Zaitun, betul ya? Sungguh tinggi gitu loh, kepeduliannya. Bukan hanya Syekh seorang yang ingin sehat, tapi juga Syekh ingin sivitasnya sehat. Apa yang perlu dilihat dari pemikiran-pemikiran Syekh tentang kesehatan?
3: Kalau kami melihat Syekh sangat luar biasa concernnya terhadap kesehatan. Sebenarnya beliau tidak hanya concern ke kesehatan gitu ya, tapi karena Prodia bergerak di bidang kesehatan, kami melihat Syekh sebagai sosok yang memang sangat memperhatikan tidak hanya kesehatan beliau dan keluarga, tapi di Ma'had Al-Zaitun ini guru-gurunya, siswa-siswinya begitu. Beliau menganggap semua yang ada di keluarga Ma'had Al-Zaitun ini adalah keluarga beliau, sehingga beliau juga memastikan supaya guru-guru kemudian siswa-siswi berada dalam kondisi sehat, fit, terpantau kesehatannya. Sehingga yaitu selain medical check up tahunan, beliau juga kan memberikan arahan untuk melakukan vaksin ini supaya para guru, para siswa-siswi di sini bisa melakukan aktivitas belajar mengajar dengan baik gitu.
2: Iya. Ya. Oke. Ketika Mbak Tazi itu adalah sekolah berasrama yang secara otomatis interaksi ya kan, bersinggungan dengan satu sama lain, penularan dan lain-lain, itu potensinya sangat besar. Betul ya Teh ya. Berarti sesungguhnya tujuan dari vaksin sendiri itu apa sih Teh, supaya masyarakat juga tahu kenapa sih Ma'had Al-Zaitun melakukan vaksin besar-besaran seperti dan rutin ya? Iya, silakan Teh.
3: Baik, kalau saya lihat memang Al Zaitun ini juga punya tujuan yang sangat baik ya. Tadi selain untuk menjaga kesehatan siswa-siswi, kemudian guru di sini juga ya betul tadi ya, supaya bisa, sebetulnya ini pesan yang baik juga untuk masyarakat begitu ya, supaya masyarakat bisa melihat bahwa hoax-hoax terkait dengan vaksin itu tuh tidak benar loh. Vaksin itu memang penting untuk dilakukan begitu kan ya. Ya itu tadi, vaksin itu bermanfaat agar seseorang mempunyai imunitas tanpa harus melewati sakit terlebih dahulu begitu kan. Dan biasanya dalam satu community ya, ekosistem ya, jika persentase orang dengan vaksinnya tinggi, itu maka lingkungan lainnya di sekitarnya yang tidak divaksin pun bisa terlindungi. Gitu. Jadi ya itu tadi, selain untuk menjaga kesehatan, kemudian produktivitas siswa-siswi dan guru di sini, juga ya menjaga ekosistemnya ya, supaya mencegah penularan penyakit infeksi.
2: Ya, tadi Teh Dede nyebut ada 18 petugas ya? 18 petugas harus menangani selama 2 hari 1569. Panitianya seperti apa Teh? Kooperatifnya? Terus berikut dengan yang divaksin, yaitu pelajarnya. Apakah mereka sangat antusias atau seperti apa?
3: Alhamdulillah kami di sini 18 orang, tentunya tidak lepas dari bantuan dari ustadz-ustazah panitia di sini, Ustadz Budi dan tim gitu ya. Mereka sangat kooperatif, sangat membantu kami ketika kami, mereka selalu memantau kan, mengevaluasi di mana nih bottleneck-nya, di mana nih ada penumpukannya, apa kendalanya, kesulitannya langsung. Yeah. Misalkan kami kesulitan di sini Ustadz dan ustazah langsung turun membantu. Okay, kami bantu di sini ya. Kami bantu di sini sehingga pelaksanaannya pun alhamdulillah lancar begitu ya. Jadi kami betul-betul disupport oleh panitia gitu, tidak hanya misalkan oh ini kan prodi ya gitu kan, silakan prodi yang mengatur alur ini, tidak gitu. Okay. Tapi kami betul-betul disupport gitu kan, di mana kendalanya Mbak, ayo antrian di mana. Okay. Yang lama, yuk nanti gimana evaluasinya. Jadi betul-betul didampingi dan disupport gitu. Okay. Butuh support apa dari panitia gitu, betul-betul kami disupport gitu. Jadi alhamdulillah gitu, dan siswa-siswinya pun kooperatif. Jadi oleh para wali kelas kan sudah diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dengan tertib, walaupun tadi jumlahnya 1.500 sekian gitu ya, dan ini merupakan proyek perdana dengan jumlah sekian. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan lancar.
2: Oke, gitu. Teh terakhir Teh, pesan yang disampaikan kepada Syah Zaitun dan kesan Teh terhadap pelaksanaan di Mahat Azaitun. Silakan. Okay.
3: Pesan untuk Syekh, semoga Syekh dalam kondisi sehat selalu, panjang usia. Kebetulan nanti tanggal 30 Juli juga Syekh berulang tahun.
2: Diundang dong.
3: Iya, insya Allah nanti hadir. Okay. Ya, saya juga ingin memberikan doa untuk Syekh supaya Syekh panjang umur, sehat selalu ya. Dan tetap semakin sukses Mahat Al-Zaitunnya untuk Syekh.
2: Ya. Terima kasih Teh Dede. Ya. Ketika vaksin yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Mahat Azaitun ini menjadi rutinitas, dan itu ternyata pun harus dilakukan karena Mahat Azaitun adalah pusat pendidikan berasrama di mana rentan potensi sangat tinggi ketika ada penularan penyakit atau apapun di dalamnya. Untuk Anda, silakan Anda menilai bagaimana Mahat Azaitun terus melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk kepedulian masuk dalam IPM pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Saya Denasi dan Teh Dede Kurniasi, Brands Manager Prodia Cirebon. Assalamualaikum, Merdeka!
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: Ki. Kembali lagi di Ventura Ning Kene Kini Radio Prima FM. Banyak nih yang bertanya-tanya ya. Ini radio mana? Ini Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat. Terus tadi rekan Prima semuanya sudah ya mendengarkan bagaimana laporan langsung rekan Dynasty untuk kegiatan vaksin hari ini, hari terakhir di Makat Az-Zaitun, untuk menjaga imunitas tubuh dan juga menjaga kesehatan, apalagi sistem berasrama ya, sistem pendidikan yang berasrama pastinya sangat diperlukan sekali. Bagaimana tingkat kesehatan yang perlu dijaga, karena kalau berasrama salah satu pelajar terserang satu sakit, juga yang lainnya bisa menular ya. Jadi setiap tahun setiap ini agenda rutin dari Makat Az-Zaitun. Oke, kembali di Ventura. Boleh sekarang yang ingin gabung untuk telepon interaktifnya juga boleh di 0853-2189-9582. Yang gabung di Live TikTok Prima juga selamat siang. Ibu Sukina lagi apa, Ibu? Ayo Ibu Sukina sing arep mancing, boleh, boleh banget. Silahkan ya. Sekarang sudah boleh nih. Terus kesehatan itu bukan sekedar keadaan ketika tubuh terbebas dari penyakit ya. Dan kesehatan itu pondasi kita untuk bagaimana belajar, bekerja, berpikir, membangun kehidupan bersama. Aiki, ini Ibu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka Ventura.
1: Dengan di Radio Prima FM Indramayu Barat nomor 1.
0: Ibu sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah, Neng Putri sehat
0: ya Ibu ya, seperti yang terdengar nih.
1: Alhamdulillah banget sehat ya Neng Putri ya.
0: Meskipun
1: masih diparingin
0: umur panjang, sehat walafiat.
1: Sekarang bisa alhamdulillah banget. Seneng ya Putri. Tenang, uripe paringi waras sehat, lakasin dirasa.
0: Iya.
1: Iya, arasin dirasa mah pasti nih anak Neng Putri sedih lah ya, anu dirasa belenak kok anak dirasa.
0: Apa sing dirasa? Kayak judul lagu ya.
1: Ya, kayak judul lagu boleh ya, apa yang dirasa? Apa sing dirasa?
0: Iya. Nyambung ke judul lagu ya.
1: Orang ngetop, orang entron kok non biasa bae, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Karena kuon kayaknya mah bisa sih nama Neng Putri kenang bakal esok nih pasar kok gojak gaji jadi biasa jalan kaki ya.
0: Iya.
1: Kayaknya kayak konon kayaknya. Apa bagusnya dari kaki uang gue, dari kaki ini dari bawah sampai ke atas nantinya apa konon.
0: Aduh.
1: Langsung kantong baik, kita bawa laku lah pendek emang. Langkah tandingnya lah
0: pokoknya Ibu Sukinah ya. Punya tips tersendiri
1: nih. Iya, cuman penting paling sehat. Orang pengeluh paling sehat malu baik, macamnya sehat emang.
0: Nah kalau Ibu Sukina untuk ini jaga kesehatannya gimana sampai bisa fit terus sehat selalu semangat?
1: Ya, biasa baik. Ya kayaknya kan kita mah Neng Putri kan kalau suruh nyarap nasi apa mah susah bikin lah apa lawu. Kita wong Jawa mah lawuane.
0: Lawukane.
1: Telur baik Bu Sukina tuh kalau datang dari pasar nih rekan Prima.
0: Telur rebus ya.
1: Jangan lama-lama rebusnya,
0: berapa menit tuh? Berapa menit?
1: Jadi di dalamnya tuh masih ada agak basah-basah sedikit, tapi agak basah juga enak dimakan, masih ada manisnya, ada asinnya, telur tuh. Lama rebusnya kelamaan yang dimakan itu juga rada melek kah, makanan enggak enak. Tapi lama 8 menit. Bagus tuh, enak banget, enak temenan.
0: Mantap, oke ya. Kuning-kuning doge. Warnanya apik ya.
1: Asik, masih kayak basah, yang putri, kuning-kulen,
0: orang ireng ya.
1: Agak, kayak kononku. 8 menit terima. Harus diangkat.
0: Aduh, aku.
1: Bagaimana repot-repot, gak penting. Usah awak malah, takut mau ngurus. Gak ini, orang jalan kasih ngurus.
0: Aduh. Tapi kan alhamdulillah anaknya wis pada gede-gede ya.
1: Kan bae namun anak rumah tangga kabe.
0: Anaknya wis rumah tangga sukses ya. Oke, sukses lah ya.
1: Kalau makan mah gampang. Nanti kan ada semangka, ada apa, makan aja itu buah-buahan.
0: Buah-buahan,
1: telur mah.
0: Sayur-sayuran, buah, protein.

0: protein ya.
1: Nah,
0: Louis.
1: Itu, tapi busukin ini ya, walaupun sendirian tuh tanya sama orang-orang kalau ibu kesini sedang makan, nggak ketinggalan sayur.
0: Nah itu.
1: Sayur apa aja?
0: Sayur
1: yang penting
0: ijo-ijo,
1: kita sambal mentah. Waktu itu kan nyobain sambal mentah tuh orang. Kita sedia terasi dapat digoreng, taruh di toples. Barin-barin layanin, barin rebusan apa ya? Labu cium kecil, labu cium gede tuh dibelah-belah aja ya, labu cium tuh. Tapi yang muda jangan yang tua. Direbus barin layan berdarah. Tapi ingat nanti waktu kita lagi rebus pun nggak cepat diangkat.
0: Iya.
1: Nanti kalau makan jangan sampai keliwat lapar ya. Kalau udah lapar ditahan-tahan itu yang jadi penyakit.
0: Nah,
1: itu jadi penyakit. Temenan baik. Sebab udah dibujukin nanti pernah sendiri ditahan baik mau dimakan lagi udah nggak kali-kali kok badan nggak enak.
0: Orang enak banget ya.
1: Apa ya begitu. Lelah pokoknya. Pokoknya kalau lapar jangan tahan.
0: Lapar
1: terus. Bahkan kalau
0: minum juga ya. Minum jangan sampai kurang.
1: Minum kayak gitu yang putri kalau dibujukin tuh bari lelayan bari ayo lelayan bari mangan muluk segedean makan aja dulu makan enggak udah biasa
0: udah
1: biasa. Jadi kalau lapar jangan ditahan. Sebetulnya kalau nyarap juga bukanlah kita dokter tapi dirasakan badan sendiri nih.
0: Sebetulnya
1: kalau nyarap walaupun ripu kayak apa dari bahasa Sunda mah ripu ya
0: ribu banget ya.
1: Jangan keliwat jam 9. Sebelum jam 9 harus ada isinya perut kalau enggak puasa mah.
0: Iya.
1: Begitu pernah kita tuh tidur selamat tidur malam tuh kan kosong gilingannya jalan terus.
0: Iya.
1: Walaupun kita tidur gilingan jalan. Jadi kalau enggak diisi akibatnya kelan lambung karena lambung tuh giling tuh enggak ada isinya.
0: Iya.
1: Jadi geprek kulit sama kulit lambungnya tuh ya kayak gitu matinya tuh. Jadi harus ada isinya makanya Ibu Sukina alhamdulillah pengen mah jangan sampai deh. Sampai tuasa gini nih belum pernah.
0: Iya. Kena mah ya.
1: enggak
0: ya?
1: Masih hilang lah
0: lagi
1: kan dikasar pokoknya mas sambal satu hari masih habis.
0: Waduh.
1: Wah iyalah
0: mantap.
1: Kalau orang lihat kita makan top masak sama sambal.
0: Okay,
1: itu syaratnya jaga baik-baik
0: jaga baik-baik kesehatan
1: walaupun ribu kayak ngapa nih belanja ija lagi belanja lagi ribu bari makan bisukin nama
0: ya,
1: jangan nunggu nanti nanti nggak ada orang ah makannya nanti
0: bari nelpon ya
1: sekarang lagi pakai sendok belanjaan sakit lagi bari makan gampang itu syaratnya pengen sehat jangan sampai lapar ditahan-tahan ya itu yang dari penyakit dari lambung.
0: Betul.
1: Semua penyakit dari lambung
0: dari pencernaan.
1: Nah itu dia ya bukannya sama kita dokter cuman kita menurut rasain sendiri itu.
0: Oke lagunya apa ibu? Lagunya apa?
1: Emang iya ya udah ya makan terus kalau ada orang ya.
0: Ada request apa lagunya ibu?
1: Kebias baiklah. Kebias kebias baik kebias
0: kebias artinya apa ku artinya kebias apa
1: ya enteni ya kita salam salam dulu tapi semua salam salam loh keburu
0: deh iya Diana Sastra ya
1: umur umur wajar dari jangan salah semangat pokoknya Maya.
0: Iya, oke, siap.
1: Sehat terus, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Enggak jadi masalah. Pokoknya semangat.
0: Mantap. Oke. Kangge sinten nggih?
1: Pokoknya kudu dingin.
0: Nggih.
1: Muga waras sehat selalu.
0: Matur suwun, matur suwun.
1: Iku lajakan yang putri ya.
0: Nggih.
1: Padahal tuh kayak gitu, kalau enggak puasa mah. Sehat dan lambung nomor satu lambung kalau nggak ada isinya ya itu masuk bangun sakit perut sakit lah apa bedain lambung salam
0: kangge sinten
1: wah bapak lebeng anggonang kang ibeng bapak Salim ibu Billy mama Alvin Cakur semangat Cakur anggo mang wanta mang
0: gih
1: mang wanta mawanta
0: ka eh. Oh iya, jarene mawanta. Siap gerak gitu.
1: Iya, Mang. Bener, Mang. Itu kira kada banget. Launa lo gigi baru buru-buru gitu. Kok
0: makan jak banget. Aduh, puyeng-puyeng ya.
1: Salam ya Allah. Salam deh pokoknya. Anggo nang resting nang. Ayo bangun bangun aja deh turun dingin lagi jam sholat. Anggo bono eho. Ayo rok nang tembang dingin lah aja deh turun.
0: Iya.
1: Eho.
0: Anggo
1: Kang Rian. Anggo Kang Rian anggo mang wanta. Emang
0: mau hantar mau hantar maning ya
1: gak usah Kang Salman gak Kang Timan anggo sing anu kak mama Iit kalau Kang Kumisnya geding
0: gih
1: karo Bunda Mary karo Asep Rolan Kang Asep Rolan anggo sodol dol. Ayo dol, naik dol. Ibu sing rame dol. Wis naik dol. Ibu rame, ibu rame. Naik, naik, naik. Anggo Kang Ege.
0: Nggih.
1: Anggo Tenani Kang Tanie.
0: Nggih.
1: Anggo Kasmira Kak. Mm-hmm. Nong Kak, jangan tuk tingkat. Panteng terus dia prima Kak. Sing pada rok nak panteng baik.
0: Iya.
1: Anggo Mama Indah. Kaget sama Mama Indah ya? Oh Ibu Tuti, semangat sih Ibu Tuti. Semangat Pak Ujan, nama Ojan. Teisa, Teisa sing eman dewek ni Ibu Sukina. Teisa, ayo daun iris.
0: Ayo.
1: Daun iris. Anggo Mimi Rasmi, nama okay. Maratina. Anggo Mimi Epi, Mama Rasti. Bunda Yunia Sari, Nok Bintang Unyu Unyu.
0: Okay.
1: Bu Haji Supriyatin. Karo Teh Upet. Ajak lalen deh Teh Upet. Bakang nyebut uang ke Teh Upet. Plasore ajak lalen. Bukan baik Teh Upet Pak. Wih ucapannya anu
0: yeah.
1: Aduh Neng Putri saya mendelik banget.
0: Sing belanja wis gak nungguin ya. Oke Bu. Amin. Amin ucapane. Ya Allah. Ucapane, ucapane, ucapane.
1: Kopi pahit di atas meja.
0: Cakep.
1: Ibu Sukina pahit. Ada orang belanja.
0: Asik.
1: Eh, anu bapak kan dikit. Aduh, ya Allah.
0: Ketinggalan.
1: Bunda, bunda, aduh, bunda.
0: Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ketinggalan aduh, kereta ya.
1: Di atas meja Ibu Sukina pamit. Ada orang belanja.
0: Ya Allah
1: bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, pokoknya mah ya sing paling semangat nih Ibu Sukina. Biasanya sing liane nungguin, nungguin supir Ibu Sukina ya nih arep telepon. Iya ora sih. Oke ya, terus ana sing gabung ya Ahmad Septian pengen disenggol. Senggol dong. Oke ya. Ke Ahmad Septian. Oh iya, boleh, boleh nih. Yang mau gabung teleponnya, boleh. Itu nomornya yang di Live TikTok sudah dicantumkan ya. 0853-2189-9582. Citando juga nyimak terus nih. Sambil mengkusin kerupuk 2 RT-an ya. Ning rumah bosku ya. Di Pasar Kartarahaja sana. Dan juga ada Bos Sukari ya. Pokoknya buat Bos Sukari sugeng siang. Nyimak terus nih daerah Malingping. Nah Mang Wanta matur suwun kangge Ibu Sukina. Sing sampun kasih tips-tips kesehatan nih jerene mah ya. Oke oke. Ada Teh Pai Teh Upet. Halo Tete, baru datang nih habis dari sawah. Oh iya, Teh Upet baru dari sawah, Teh. Dari sawah ada kegiatan apa? Waduh, deh panen Teh di tempat Teh Upet. Apa sedang menguasakan air nih untuk kawasan Teh Upetnya nih, Teh Pahitnya ya, sawahnya. Apa ada kekurangan air untuk di sawahnya? Ada gombong hadir ini Prima FM Kebumen kah? Ini Prima FM Margelis ya. Oh, udah tandur ya. Baru tandur nih di sawah teh pahit ya, di kawasan Majalengka ya teh ya. Oh iya iya iya iya. Oke, selamat siang yang kerja sampai pol ya. Salam dari Bekasi Pekayon. Sedang jaga pasien nih. Bang Roni Evanada juga hadir siang. Kiki Bojonegoro Jawa Timur juga. Tata Kostaman Malingping Banten. Sugeng siang. Ada dari IKN semakin maju Istana Garuda nih sudah jadi. Oh, gitu ya, petir samudra di IKN sana, ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Iya iya iya iya ya, oke oke. Nah, rekan prima semuanya, sebelum Putri menerima telepon dari rekan prima Wong Reang atau putarkan lagu yang sudah di request Ibu Sukina. Nah, rekan prima semuanya, bagaimana nih kemarin di PPN 10-11 ya, Prima Prime Time News atau di Breaking News PPN 10-11 di Prima FM sudah membahas mengenai darurat begal ya di Jawa Barat. Nah, bagaimana nih untuk Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi? Wah, Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat nih adakan sayembara untuk melumpuhkan begal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku begal, copet, jambret, pencurian kendaraan bermotor hingga pelaku kejahatan lainnya dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian dalam keadaan hidup. Dan selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memperkuat koordinasi dengan kepolisian melalui peningkatan patroli malam serta mengajak masyarakat ini untuk menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Ada enggak Siskamling di kawasan rekan prima semuanya? Nah, sejalan dengan itu, Polres Indramayu juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan di jalanan. Meski situasi keamanan di Kabupaten Indramayu ini masih kondusif ya, tapi kepolisian terus mengoptimalkan langkah preventif atau pencegahannya dengan Siskamling dan menjaga keamanan lingkungan. Dan Polres Indramayu juga menghimbau masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas, khususnya malam hari ini, dan juga menghindari jalur-jalur yang sepi. Secara kan di Indramayu ini juga masih banyak toang-toang atau jalan yang memang belum ada penerangan jalan umumnya ya. Dan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian dalam keadaan darurat. Nah, warga atau masyarakat ini dapat menghubungi call center Polri 110 atau layanan pengaduan Polres Indramayu agar setiap potensi tindak kejahatan dapat segera ditangani. Bagaimana Wong Reang, rekan prima? Ada sayembara nih. Wah, seperti zaman kerajaan ya, ada sayembara untuk melumpuhkan begal dari Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Oke, jangan kemana-mana, selain ini Putri kembali dan nanti ada Kebias di Ventura Ningkeniki Ning Prima FM. Kebias spesial dibingkiskan buat Ibu Sukina.
2: Sembilan lima koma delapan yang prima FM, prima FM, prima FM.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dimurahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

langka kabare, langka tekane wis pira ya. Pirang-pirang sasi kok Ibu Sukina. Langka kabare. Akhir gamrimas kabeane ya. Ning acara Fansura ning kene iki ning Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Akhir jeda

0: sejenak ning acara Fansure untuk bergabung nih dengan rekan Sahil ya. Rekan Sahil bersama Sahil dan Pak Udi ya, Serikat Tani Indramayu.
1: Oke, assalamualaikum Merdeka Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Merdeka Sahil.
1: Oke Mbak Putri, melaporkan nih hari ini ya, hari Kamis siang-siang ini yang begitu terik mataharinya, itu tidak memudarkan semangat para Serikat Tani Indramayu yang membawa mungkin aspirasi ke Jakarta, karena memang hari ini sedang ada long range dari Karangsino menuju Jakarta yang dilakukan oleh 500 Serikat Tani Indramayu, sekitar 500 petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu yang akan membawakan aspirasi. Sudah terhubung, halo. Saya bersama Pak Udi. Jadi bahwa hari ini itu di breaking news PPN, Sahil akan melaporkan secara langsung. Halo, assalamualaikum Pak Udi.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Oke Pak Udi, saat ini sedang ada di area Eretan ya, menuju Jakarta.
2: Iya, betul.
1: Oke Pak Udi, aku boleh tanya sesuatu Pak Udi? Ini kenapa nih? Ada sekitar mungkin 500 para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu melakukan long march dari Karangsinom hingga Jakarta. Apa yang membawa para petani ini ke Jakarta, Pak?
2: Ya, kami menanggi janji dari Pak Mentan, Pak Amran, yang waktu pas hari tani 24 September 2025 itu belum pada buktinya belum terrealisasi itu janjinya.
1: Oke, apa janji apa terhadap dari Mentan kepada para petani yang ada di Indramayu, Pak?
2: Janjinya yang pasti 2 unit jiat itu, jaringan irigasi air tanah, belum dilaksanakan, belum dapat. Yang kemarin baru kita dapat 5 traktor, dan juga kemarin juga utusan dari menteri datang ke sekretariat kita dan memohon kepada STI silakan mangga membuat proposal. Nah, kami ikuti alur mereka, dan ternyata proposal yang kami ajukan juga ya belum ada realisasinya juga itu.
1: Oke, ini sekitar 500 masa ya Pak yang berada di bersama kita ini ya.
2: Kalau dihitung berdasarkan dari laporan pengurus basis itu, semuanya kisaran ada 1000.
1: 1000. Oke, jadi ya, para petani itu ingin menagih janji dari Mentan ya Pak.
2: Iya. Okay. Ya kan kemarin kita kita ngasih pemberitahuan ke Polres kan 100, dan ternyata anggota pada ingin ikut, jadi kami ya tidak bisa mengelakkan, mereka ingin ikut sendiri seperti itu, karena ya ingin tahu aja gimana responnya dari Kementerian Pertanian untuk menepati janji yang sudah dinyatakan oleh Pak Amran itu.
1: Oke Pak, bila mana nanti Mentan tidak menanggapi aspirasi dari petani Indramayu yang ingin menagih janji, apa langkah selanjutnya mungkin dari Serikat Tani Indramayu Pak?
2: Ya kalau respon long march kita tidak ditanggapi, ya kita akan berkemah di tempat di Kementerian Pertanian, udah itu aja.
1: Oke, akan berkemah, berarti akan melakukan inap ya di sana ya?
2: Iya, inap.
1: Oke, Pak, mungkin ada hal lain, mungkin tuntutan yang paling mendesak berarti tadi ingin menagih janji dari Mentan ya Pak?
2: Iya.
1: Ada hal lain mungkin yang dari petani ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Mentan?
2: Yang pastinya kami itu dari Serikat Tani Indramayu itu ingin ada ketepatan dari dalam menyalurkan alsintan dan juga pemerataan dalam persoalan pengairan seperti itu.
1: Oke, Pak, aku dapat info nih, katanya nanti Pak Mentan dan juga dari DPRD akan menuju Indramayu untuk esok hari. Kira-kira nanti kalau misalkan Bapak sudah kembali ke Indramayu, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Pak Mentan, Pak? Secara langsung. Dan bertemu di Jakarta nantinya.
2: Maksudnya?
1: Kan nanti Bapak akan menuju Jakarta nih ya, bertemu dengan Pak Mentan. Apa yang Bapak ingin sampaikan ke Pak Mentan?
2: Ya, itu yang kami tuntut saja itu.
1: Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Semoga lancar dan sampai siap. Tujuan bahwa dari pihak kepolisian juga sudah mengetahui dan akan membantu mengamankan jalan aksi ini apa ya?
2: Iya.
1: Oke Pak, terima kasih Pak atas ya, laporannya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih.
2: Iya
1: iya. Itu dia rekan Prima semuanya dari Pak Udi selaku koordinator Serikat Tani Indramayu yang ingin membawa aspirasi kepada Menteri Pertanian yang ada di Jakarta dan membawa beberapa petani yang ada di Indramayu untuk menagih janji mengenai Alsintan dan juga pemerataan air di Indramayu. Sekian, dikembalikan kepada Mbak Putri di studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih rekan Sahil bersama Pak Udi Serikat Tani Indramayu. Iki kembali di Fans Turaning Gene iki ning Radio Prima FM. Haur gelis radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat. Siaran lokal bercerita menjadi inspirasi. Iki wah panas-panas ya. Lagi pada apa nih wong riang segabean nih? Jam rolas tuh biasane arep apa tuh? Makan ya, arep mangan, mangan di waktu siang. Iya kan? Oke, tadi temani Putri Ayu nih. Putri Ayu temani rekan Prima yang ingin makan di waktu siangnya. Ana lanange jagat terus mangke sambung kembali di Fansura ning kene kini Radio Prima FM.

0: pemuda idaman dari miliknya Haji Ningsi. Aduh, adem banget ya ngerungokna lagu pemuda idaman. Seadem ning ruang siaranku. Iya ya, Mang Wanta ya. Oke, ada yang menanyakan di Indramayu udah azan zuhur belum ya? Soalnya di Lampung, di daerah lain udah ya. Oke, azan zuhur sudah kalau di Indramayu terkhususnya ya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk di siang hari ini. Iki masih di pensiran hingga naik hingga prima ya film sampai jam telu sore bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Senang banget sih ya Putri Ayu kalau dengerin lagu pemuda idaman. Seneng dong ya. Seneng banget karena lagu pemuda idaman ini juga ya lagu favorit dari yang amat berhormat Syekh Azzaitun. Pernah request lagu ini ya, pemuda idaman. Terus mengingatkan tentang apa? Mengingatkan tentang menara pemuda dan perdamaian yang ada di Makhat Azzaitun, salah satu bagian dari menara masjid Rahmatan Lil Alamin. Ternyata di Kabupaten Indramayu ini memiliki salah satu mahakarya ya, mahakarya arsitektur religi yang menjadi kebanggaan Indonesia. Bukan saja kebanggaan warga Indramayu, tapi kebanggaan warga kebanggaan Indonesia ini, yaitu Menara Pemuda dan Perdamaian di Masjid Rahmatan Lil Alamin Makhat Azzaitun. Tingginya berapa? Tingginya 201 meter. Dan Menara Pemuda dan Perdamaian ini ya rekan prima, ini tercatat sebagai menara masjid tertinggi di dunia loh. Iya, setelah apa? Setelah ada Jama El Zazair di Aljazair dan Masjid Hasan II di Maroko. Nah, selain menawarkan apa nih kalau kita bisa nih naik ke Masjid Makhat Azzaitun ya, Masjid Rahmatan Lil Alamin. Wah, kawasan Makhat Azzaitun ini pokoknya ya, kalau kita lihat dari puncak masjid, lihat hamparan sawahnya. Terus menara Masjid Pemuda Perdamaian ini juga jadi simbol apa? Simbol cita-cita membangun peradaban untuk ilmu pengetahuan, perdamaian, dan nilai-nilai kebangsaan. Dan Menara Pemuda dan Perdamaian ini dibangun ya dengan filosofi untuk melahirkan generasi muda yang menjunjung tinggi adanya persatuan, toleransi, kehidupan yang damai. Dan juga Masjid Rahmatan Lil Alamin menjadi bagian dari kompleks yang dirancang sebagai pusat apa? Pusat ibadah, pendidikan, pembinaan karakter, serta pemberdayaan masyarakat. Inspirasi dari fungsi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan makna yang dikandungnya, keberadaan dari Menara Perdamaian ini diharapkan terus ya menjadi ikon kebanggaan Indonesia sekaligus inspirasi bagi generasi masa depan. Iya ya, ada Mas Sujianto. Selamat siang Mas Sujianto di Kalimantan. Lagi nebang karet nih Mas Sujianto. Request lagunya dukung. Oke, Mang Wanta request lagunya. Apa Mang Wanta arep telepon? Ayo, nek arep telepon ya boleh. Silakan. 0853-2189-9582. Jarene request lagunya Kenangan Sumber Emas. Oke ya, Kenangan Sumber Emas. Oke, ditunggu sing pengen ditemani lagu-lagu Tarling, ditemani lagu-lagu Pantura Indramayu Cirebonan di acara Fans Duren ning Prima FM. Kang Agus Suryana juga sugeng siang. Kang Agus Suryana lagi apa nih siang-siang hari ini? Panen apa lagi? Kemarin-kemarin panen ini ya, panen jengkol ya. Sekarang panen apa lagi nih, Kang Agus Suryana? Indra di Malaysia sana ya. Jarene hujan. Wah, di Malaysia hujan nih. Oh iya iya ya, hujan padahal di sini panas ya. Tapi di Malaysia sana hujan. Terus di Singapura Wong Tangkil Mama Agus info mendung ya. Ada yang mendung di Singapura, di Malaysia infonya hujan. Kalau di Indramayu nih, terkhususnya di Haurkolot Hargelis ya, sekitar Radio Prima FM, wah panas nih, cetar banget, cetar membahana ya, panasnya pakai pol. Maka dari itu bagi yang ingin bepergian berkendara nih, ya tetap bawa dong dan pakai helm dan juga mengenakan apa? Mengenakan masker penutup mulut dan hidung, karena debu-debu kan juga banyak banget ya, debu-debu sekarang di musim panas ini. Eh, di Samarinda hujan juga nih, info dari Kang Agus Suryana. Oh iya ya, oke okay. Oke okay, ya Ninga Samarinda sedang ini hujan. Terus lagi panen jambu air. Woi, lagi panen jambu air ta. Kalau Kang Pancawala panen apa, Kang Pancawala di Wanguk Anjatan? Kopiah Anjatan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teh.
0: Fenstura. Ninga Prima FM. Iya. Ini Kang Agus Suryana sedang panen jambu air madu depan rumah, ada 3 pohon. Punya iya. Punya jambu air juga enggak Kang Pancawala di rumah?
1: Enggak punya, Teh.
0: Enggak punya ya.
1: Iya kan rumahnya dekat jalan deh.
0: Iya.
1: Enggak punya pekarangan.
0: Enggak punya pekarangan, langsung depan rumah langsung jalan raya.
1: Jalan gang.
0: Oh, mepet ya. Enggak ada pekarangan, langsung
1: kanan kiri rumah semua teh.
0: Kanan kiri rumah berarti padat ya, padat penduduk ya. Di gang ya.
1: Iya teh.
0: Jadi ini arep nandur-nandur ya, ora bisa ya.
1: Iya.
0: Harap nandur-nandur orang bisa.
1: Misalnya pengen buaya tinggal tuku bae ya. Iya.
0: Iya tuh Kang Agus Suryana, Kang Pancawala orang duwe pekarangan go nandur-nandur ya. Tapi bisa nganggo ada namanya tabu lampot, tanam buah dalam pot ya, bisa itu juga.
1: Ada,
0: ya.
1: Iya. Tapi tetangga sih deh.
0: Tetangga iya. Tabu lampot. Oh iya.
1: Iya tanya gimana teh kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah
1: ya?
0: Sehat. Kang Pancawala juga gimana, sehat?
1: Alhamdulillah teh, masih seperti yang dulu sehat ya.
0: Masih seperti yang dulu. Kayak judul lagu ya.
1: Iya teh.
0: Iya terus tapi untuk gas melon LPG 3 kg-nya masih seperti yang dulu juga.
1: Masih teh.
0: Masih angger.
1: Masih angger harga 22 teh.
0: Harga 22 terus masih angger pengirimannya ora mesti.
1: Iya, kadang satu minggu biasa 1 kali, 2 kali.
0: Oh, iya. Nah, terus tadi nih Kang Pancawala kan ngomongin tentang apa tuh? Indramayu atau Jawa Barat ini rawan begal ya. Terus ada sayembara, iya, sayembara dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Dede Mulyadi, untuk melumpuhkan namanya begal, jambret, copet, pencurian kendaraan bermotor dan pelaku kejahatan jalanan lainnya. Gimana di Kopi Anjatan ada ini? Untuk mengatasi apa tuh begal ataupun curanmor, apa ada di Kopi atau daerah Kang Pancawala ada kejadian curanmor?
1: Ada juga apa itu ya, pencurian deh. Iya tapi ya pencurian tuh motor-motor yang bukan yang baru itu ya. Motor yang buat dibawa ke sawah teh, motor protolannya teh.
0: Oh, motor itu tuh yang keren, yang buat ke sawah.
1: yang dari yang
0: keren banget kan,
1: yang bunyinya apa ya, pokoknya motor yang motor butut ya, istilahnya itu ya. Iya, yang ke bawah ke sawah di sini pada hilang deh.
0: Oh gitu, hilangnya di rumahnya, bukan di sawahnya?
1: Iya, di rumahnya.
0: Di rumahnya.
1: Iya, di rumahnya.
0: Berarti sedang ada ini, perlu banget dengan motor untuk ke sawah nih berarti ya.
1: Iya. Jadi udah motor, kadang dulu mah sepeda deh. Habis sepeda, motor, habis motor ayam, gak tahu siapa deh di sini juga pada apa ya? Pada was-was kata ya.
0: Terus gimana cara setelah itu ada kejadian, terus bagaimana dari apa RT RW atau dari desanya, bagaimana tindakan selanjutnya? Udah banyak.
1: Di sininya enggak ada apa ya, enggak bisa lapor deh.
0: Enggak lapor.
1: Ya cicing wae.
0: Kok pada cicing wae atuh? Soalnya ini Polres Indramayu menghimbau warga selain berhati-hati juga kalau ada kejadian langsung aja bisa hubungi call center dari Polri, Polres Indramayu, yaitu di 110.
1: Iya, yang itu ujungnya 110 0819 999 ya. 700110 ya.
0: Itu tapi
1: ya, teman juga saya dengerin deh.
0: Tapi ini cicing wae ya, orang lapor.
1: Ya mungkin yang punya motornya. Ya, motor seperti itu bisa beli lagi kayaknya teh.
0: Oh gitu. Terus nggak ada ronda-ronda gitu, sis kamling?
1: Nggak ada teh.
0: Nggak ada.
1: Ini mah ya.
0: Nggak ada gantian tuh malam ini Kang Pancawala dengan siapa
1: ini,
0: gitu?
1: Maksudnya
0: ya?
1: Kan ada himbau seperti itu ya teh ya di sini ya.
0: Berarti nggak ada ya?
1: Nggak berkomitmen deh.
0: Nggak ada piket-piket rondanya ya?
1: Nggak bersolidaritas ya?
0: Dari warga menjaga keamanan lingkungan bersama nggak ada ya? Oke. Ya. Oke, terima kasih nih Kang Pancawala. Berarti tetap waspada dan hati-hati saat berada di rumah juga. Kendaraannya jangan lupa dikunci stang ya. Jangan tinggalkan kunci motornya di motor ya. Suka lupa juga sih kadangnya kalau kalau parkir di depan rumah di teras ya. Merasa aman. lupa deh. Nah, tetap waspada dan berhati-hati ya, karena tindak kejahatan itu karena ada niat dan juga
1: pelaku
0: kesempatan
1: ya. Betul. Waspadalah.
0: Oke. Ditemani lagu Tarling Apaku, Awan-awan.
1: Apa sih, pengen insaf kan apa?
0: Apa?
1: Judulnya teh pengen insaf.
0: Pengen insaf.
1: Dari siapa ya? Lagu Tarling teh.
0: Pengen insap ya. Ayo sing neng live TikTok Prima, sing lagi nonton radio juga boleh request lagunya. Bareng-bareng janji ini request lagu Kang Agus Suryana ya. Oke, nanti disiapin. Pengen insap ya, nanti dia pengen bahagia, pengen balik, pengen bobo. Ada pengen ya, bobo.
1: Kalau enggak ada ganti aja tuh ya.
0: Pengen insap ya. Coba cari di yang lawasnya ya. Siapa tahu ini lagu lagu lawas ya. Tadi
1: lagu lawas deh.
0: Soalnya
1: salam ya.
0: Nggih, mangga atuh Kang Gesilvan.
1: Nang Rasti, Mama Sebi, Mama Aldin, Mama Cuti. Mama Salim, Nok Bintang, Kang Nos ya. Kang Rian.
0: Nggih.
1: Buat Meja Supriyati. Mama Jerman. Oh, Pangki, Nenok Cika. Buat Kang Ujang Yatna di Belanakan. Terus buat ini Bunda Yuniasari kah? Yuniasari ya?
0: Yuniasari.
1: Yuniasari, aduh rendang rimpet ya.
0: Berarti Bunda Yuni deh.
1: Iya, Bunda Yuni ya. Ya
0: Bunda Yuni,
1: ya.
0: Iya.
1: Buat ntar juru nang Rasim.
0: Oh, Narasim kah?
1: Kayaknya Rasim ya.
0: Ini pengen insaper ganti apa kok?
1: Motor bodol deh.
0: Aduh, soalnya kita ngomongin motor yang pada hilang ya.
1: Dari Dewi Kirana ya.
0: Iya, motor sing gomeng sawah pada hilang ya.
1: Iya, sing motor siwaret tuk tuk tuk tuk tuk.
0: Wis langka surat-surate maning ya.
1: Iya, terus yang jalan tuh yang jalan tetap lembut.
0: Iya, Dewi Kirana motor bodol, oke.
1: Iya, kamu mas kawin motor bodol kata ya.
0: Malah ini ya mahal ya, soalnya udah nggak ada lagi di showroomnya ya.
1: Iya teh.
0: Unik berarti motornya.
1: Iya, ya salamnya buat apa lagi tadi ya?
0: Narasi.
1: Buat ini aja teh. Narasi buat semuanya sih ya, Mas Trebono, Sondo juga ya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat teteh ya, sedulur keluarga teh. Sedulur keluarga teh ya.
0: Oke.
1: Makasih banyak teh ya.
0: Sami-sami.
1: Prima FM Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka ya. Nah, Kang Pancawala dengan ning kopya anjatan. Nah, Mawanta jarane biasanya paling enggak RT yang lapor ke desa, nanti petugas desa yang gerak tuh ya, aja cicing wae atuh. Soale anak pencurian motor teh cicing wae meneng bae ya, lapor-lapor meng Polres Indramayu ya, call centernya. Atau dari desanya ya Mang Wanta ya, RT lapor desa, nanti desa yang bergerak tuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Pensura
2: Lingkainaknya FM lapor.
0: Lapor Nang Rastim.
2: Lapor Ibu. Ibu Teteh Putri. Ada di sini ada juga kehilangan.
0: Kehilangan juga. Apa itu?
2: Iya. Rupa satuan ngonengon entong.
0: Entok. Nah. Wah. Wonge arep medes entok apa ya nang ya?
2: Mungkin kayak aneh ya.
0: Iya.
2: Jam 10 jam 1 masih anak. Nah, turun mana tinggal mana mati kan? Jam sampai jam loro. Jam telu kan masih anak.
0: Iya.
2: Iya. Terus tinggal mana? Beres dapur mana mengguling. Kayak jam limaan lah itu sekilas.
0: Narasim. Mang Wanta takon, entoke wadon apa entoke lanang?
2: Ah, Mang Wanta. Ya entok. Lanang wadon.
0: Takon entoke lanang apa wadon sing ilang? Berarti pirang entok, pirang entok.
2: Loro.
0: Oh, sepasang apa ya?
2: Iya.
0: Dua ke siapa nang? Sing ilang?
2: Tetangga sebelah.
0: Tetangga sebelah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Wah, pancen enak emang sekin baku. Zaman ni CCTV KBB juga nih karangan pak CCTV kamera.
0: Nah iya nih karangan nih kandang wedus, kandang wedus, kandang entok,
2: ayam.
0: Kandang ayam dipasangin CCTV ya.
2: Iya.
0: Iya enggak sih?
2: Iya beli Mang Wanta.
0: Iya beli Mang Wanta. Ning kandang. Ning kandang.
2: Jalan jalan ning Grima, jalan ning Arab. Jalan ning kamera ning iringan tuh sama Wanta.
0: Iya. Wingi kan ana pencurian apa tuh nih mesin-mesin bor ya nang sawah.
2: Nah, wilayah Monoko, mesin sedot.
0: Nah, iki entok. Nah, berarti kandange sing kudu dipasang CCTV ya, Nang.
2: Nah. Erane ora digawe kandang-kandang kecil.
0: Tapi wedusnya aman dombane.
2: Wedus masih aman. Bulan bayar PNM aman terus.
0: Terus kalau kayak kelangan entok lapor beli nang.
2: Isin lapor aja. Masa bener entok-entok aja lapor. Ya paling ya bocah-bocah.
0: Berarti
2: pengen bakar.
0: Berarti di ikhlas na bae.
2: Ikhlas bae lah.
0: Iya. Iya tadi kamar cawala jarinya be tetanggane ya wis lah ikhlas motor bodole ilang ya.
2: Wis kelah. Hari tuku maning bajak daripada nggo lapor-laporan makanan makanen tuku bae entuk maning.
0: Nang apa nih lapor rada-rada ribet apa kepriwe sih nang?
2: Ya, yang ku kono.
0: Kok pada mending diem gitu daripada lapor. Okay.
2: Nah, apa teh?
0: Motor bodol request Kang Pancawala. Bareng-bareng.
2: Motor apa?
0: Bareng-bareng janji request Kang Agus Suryana.
2: Agus Suryana. Oke, bye.
0: Apa?
2: Mana? Trenggono lah.
0: Sultan Trenggono. Apa ya. Tuh? Motor kreditan. Ngomongin motor ya, motor kreditan Nur Elfatoni ya. Bareng Sultan Trenggono.
2: Ken Bella.
0: Apa?
2: Mong belok.
0: Emong.
2: Mong belok pendinginan.
0: Depannya berarti mong gitu ya.
2: Iya, Trenggono.
0: Isi lagunya artinya kepriwe nang? Emong.
2: Ya, artinya hari mong belok pendinginanku. Sedurunge bisa apa? Jadi nyangka dingin.
0: Oh, nyangka berarti berprasangka disit.
2: Iya.
0: Jadi
2: sedurung kita disangka, nyangka tete putri dingin. Padahal kita iya.
0: Jadi
2: kita kebelok kedinginan. Lakukan apa kalau tete orang? Tete nyangka nang rasin, sedurungnya tete nyangka nang rasin. Tete putri ku sing dingin yang ewe.
0: Oh, jadi
2: orang nyamperin.
0: Oh, gitu. Ya,
2: padahal
0: ya.
2: Narasim mesti yang dingin.
0: Padahal narasim mis udah pergi duluan ya.
2: Iya.
0: Tapi ini bilangnya warna putri ayu nggak nyamperin narasim ya?
2: Iya.
0: Seperti itu ya, oke.
3: Okay.
0: Jarene Bandar Seni ku melempar batu sembunyi tangan.
2: Oh iya, melempar batu menampani uang.
0: iya, oke.
2: Melempar batu di kali, Bang Yudin.
0: Mang Yudin monitor terus nih soalnya kadangan Putri Ayu ntar teriak. Ini lagunya iya. Mana Mang Yudin gitu.
2: Loh, Mang Yudin. Oh, senang anak Mang Yudin lah, Bangsalan. Apa? Bangsalan. Mang Yudin, yang Pancawala, okay. Kawanta. Peneta.
0: Sapaku.
2: Ibu Sukina.
0: Oke.
2: Okay. Dan Mini Samina. Mama Billy, Mama Aldi. Mama Titan, Mama Indah, Bapak Amir. Jadi Bono, Tondol, Kang Ujaya, Kang Salim. Ribasane emang kayaknya.
0: Ribasane apa nang Rasti?
2: Bapak. Mang Yudin, ya Mang Yudin lagi apa je itu no?
0: Lagi ngelus-ngelus itu apa tanaman bunga-bunga? Iya taman.
2: Ribasane emang kayaknya kayu penting anggo sampiran.
0: Cakep.
2: Kayu penjalin anggo sampiran.
0: Cakep.
2: Pak Argelis desa Ertan.
0: Cakep.
2: Mang Yudin bakal sembang karaoke. Wanita bere rol-rolan.
0: Nah,
2: barani-barani enak kan.
0: Ih, mantap poke mah ya.
2: Udah makasih teh.
0: Sami-sami. Ada dong emong belok. Poknya Sultan Trenggono ya.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Narastim. Lempar batu sembunyi tangan berarti ya. Melakukan tapi melemparkan kepada orang lainnya ya. Iya enggak Mimi erat minah. Kepriweku kabare Mimi? Sehat Mimi? Lama kita tidak on air ya Mimi ya. Halo assalamualaikum.
4: Sehat Neng Putri.
0: Oke, sehat.
4: Kembali Neng Putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mimi. Berkat doa-doane Mimi nang lan rekan prima sekabehane. Alhamdulillah sehat. Mimi gimana dagangannya Mimi lancar Mi?
4: Alhamdulillah lancar banget.
0: Lancar pokoknya mah ya. Mimi, nih kalau di warung Mimi atau di Mandi Rancan suka ada ini nggak Mi? Juga seperti kejadian pencurian.
4: Ini ya.
0: Gak
4: ada.
0: Enggak ada, aman berarti.
4: Ada. Yang katanya kehilangan ayam. Dari ayamnya mah pada mati di karang-karang, Neng Putri.
0: Oh gitu, ternyata ayamnya mati, dikiranya hilang.
4: Dikiranya hilang. Padahal ayamnya mah pada matinya di karang-karang tuh.
0: Oh gitu.
4: Di kebun-kebun.
0: Ya.
4: Kalau yang diterima yang gak ada lah.
0: Ah gitu ya. Iya.
4: Ayamnya tuh ada di kebun-kebun pada mati.
0: Wah. Terus ini mah ternak. Kalau kendaraan gak ada ya, aman.
4: Kendaraan yang gak ada. Alhamdulillah aman aja
0: nih. Oke.
4: Sudah ada Pak Aman ya di primanya ya.
0: Ada Pak Aman di kawasan Kretek nggih, Mi. Oke, Mi. Mudah-mudahan aman selalu ya, Mi ya.
4: Amin.
0: Pokoknya aja takut. Jangan takut kalau ada tindak kejahatan, segera laporkan aja ke Polres Indramayu.
4: Iya.
0: Atau yang setempat RT RW ya, desa.
4: Iya.
0: Mimi pengen ditemani apa nih, Mi?
4: Tapi
0: aman ya. Oke.

0: Iya, Mi.
1: Soalnya anak sayembara dari Kang Deddy Mulyadi untuk melumpuhkan begal, copet, jambret dan sebagainya, tindak kejahatan lainnya nih di jalanan juga. Oh. Mi arep ditemani lagu Tarling apa, Mi? Awan-awanku ya.
2: Sedang dosa baik lah. Cuma lagu kan enggak apa-apa ya, Neng.
1: Iya. Iya. Oke.
2: Kalau orangnya aja jangan sampai kayak gitu, cuma lagu.
1: Oh, iya, saking miliknya Sri Apista ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya mau salam-salam ya, Neng.
1: Ayo mangga atuh.
2: Ya terutama buat Neng Putri aja lah dulu.
1: Oke.
2: Spesialnya Neng Putri. Terus buat Neng Happy.
1: Oke.
2: Buat Ibu Sucina.
1: Oke.
2: Ibu Samina. Ini Rati.
1: Oke.
2: Kang Ujeng. Pak Sali. Mr. Bono.
1: Nggih.
2: Mama Gili.
1: Nggih.
2: Mama Alvin. Mama Pepi.
1: Nggih.
2: Mama Hinda, Mama Tuti. Mama Ratina. Mama Oda.
1: Nggih.
2: Ini Epi. Belum ya tadi ya?
1: Ya, boleh dibalenin ya. Lupa ya.
2: Buat Mimi Esi.
1: Iya.
2: Buat Nang Sondol. Buat Papa Angga. Sama Bunda Rikanya. Buat Tung Ungu kayaknya udah lama ya.
1: Iya, sibuk apa ya? Nok Bintang ya.
2: Buat Teh Upan. Buat Mama Rini. Mama Meni ya. Ya segitu aja, Neng.
1: Gih, Mimi.
2: Ya. Mau pamit ya, Neng.
1: Gih.
2: Kopi pahit, jangan diminum.
1: Cakep.
2: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi kita ala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum juga nih. Waalaikumsalam, ada Koko Giovanni ya. Waalaikumsalam Koko. Selamat siang Teh Ayu. Semoga sehat terus. Ini dari Kang Tedis ya. Kang Tedis sehat selalu ya, Kang ya. Kang Agus Suryana matur suwun nggih, sampun bagiin live TikTok prima. Aduh, share sebanyak-banyaknya nih. Silakan dibagikan, di-share, salin-salin tautannya juga dan dibagiin ke teman-teman semuanya. Kerekan prima wong reang sekabehane. Dulur-dulur rek tangga-tanggane. Dahar rumiyin nok. Nggih, dahar kalis. Nopo nggih? Wongga Prasetyo, dahar awane kang kali nopo ya? Dengan apa? Campur-campur ya bahasa Putri Ayu ya. Kalvian Cirebon, wonten Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalvian Cirebon. Jarene mah wonten ni narasim yen go mayoran entoke wis tinggal nikmati ya. Ya. Oke, Bos Agus Darmawan juga ya, Bos Sukari ya. Koko Giovanni, minggu depan mau main Trijaya. Iya Koko. Trijaya mau main ke Radio Prima FM. Koko Giovanni, Koko. Iya kok. Wah, Trijaya nih. Salam Jos ya. Salam Jos. Oke. Yuk ah, lanjut lagi nih Mas Angga Maniso juga di Kebumen ya. Mas Angga sehat Mas Angga. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jogang 162 juga. Dah rekan prima sekabe ini kudune waras kabe ya. Sehat kabe. Nah kudune ya. Nah aja pusing-pusing, aja bingung-bingung. Biasanya memang kalau musim kemarau, musim panas, nih udara dingin, debu ya, itu juga banyak yang terkena flu. Tapi jangan bingung kalau flu, jangan bingung pilek, bingung juga sakit kepala, bingung, nggak usah bingung lagi ya. Kalau flu pilek demam sakit kepala, minum ultra flu biar nggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum ultra flu, sakit flunya jadi hilang ya. Dan flu memang mengganggu banget, hilangkan segera dengan minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap, sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu pasti cepat hilang. Minum ultra flu, flunya reda, lega rasanya. Dan ultra flu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat Brizin di seluruh Indonesia. Ultra flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut enggak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Iya.

0: Jaluknya apa ya? Dudu lintang, dudu dunia, dudu sawah. Terus jaluknya apa sih? Bareng-bareng janji Kang Ipang Supendi bareng EN. Request lagu nih Kang Agus Suryana, wonten Samarinda. Sugeng siang Kang Agus Suryana. Lagu nih sampun diputer nggih. Matur suwun sanget. Sampun request, sampun nonton radio nih. Nah, kangge rekan Primas Kabeane wong reang ning luar kota Indramayu, bisa banget tetap monitor Radio Prima FM melalui apa? Melalui streamingnya nih Prima FM Indramayu.com. Terus melalui aplikasi Noise-nya juga bisa, aplikasi Radio Garden juga bisa. Pokoknya di download terlebih dahulu ya aplikasi ini. Wis tersedia nih App Store ataupun Play Store-nya. Oke, yang ingin mencoba telepon juga boleh. Teh Isah, gimana kabarnya? Teh Isah, sehat Teh Isah? Kabarnya di Cadas Ngampar kepribeng Teh Isah. Panas-panasku agi ngapa ya Teh Isah ya? Rawan pencurian enggak juga di Cadas Ngampar? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka Venstura.
1: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Cek dulu, cek suaranya, cek one. Mudah-mudahan nanti bisa masuk karaoke ya Taisa ya. Udah berapa lama nih enggak masuk karaoke?
1: Enggak nyangkut
0: enggak kebagian. Tapi Taisa sehat ya siang ini.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Terus ngomongin tentang ini nih tadi, kalau Jawa Barat ini rawan begal, pencurian juga. Terus ada tadi narasi melapor pencurian, entok ya. Kang Pancawala lapor pencurian motor bodol yang buat ke sawah ya. Kalau di Cadas Ngampar ke Priben.
1: Cadas Ngampar mah aman, Teh.
0: Oh, Cadas Ngampar aman.
1: Iya, enggak ada berita apa-apa.
0: Iya, kalau Mimi Rotmina juga di Mandirancan. Jarene mah.
1: Tapi dulu-dulu mah iya aman, emang ya? Ya, lagi bulan-bulan kemarin mah.
0: Iya.
1: Anak sing lagi sholat maghrib motornya ditunda pinggir masjid. Anak tinggawa.
0: Iya.
1: Iya, lagi bengen-bengen mah bulan bengen. Bulan bengen. Tapi sakin mah. Burung-burung
0: mani. Iya. Pokoknya aman ya, Cadas Ngampar
1: iya,
0: ya.
1: Iya, aman.
0: Alhamdulillah. Tapi anak sing ronda ora pos kamling.

0: ada siskamling.
1: Siskamling di
0: Cadas Ngampar, iya.
1: Di ya keliling-keliling mah enggak ada teh.
0: Oh, enggak ada. Pos rondanya tapi berarti langka ya.
1: Pos rondanya mah ada.
0: Eh, pos rondanya anak. Terus enggak ngapa pos rondane.
1: Gua ora anak sing keliling-keliling mah.
0: Oh iya. Apa jaga baik
1: nang pos. Tangi,
0: oh iya, jarene narasim kan ya. Mengkonon ya. Anak sing
1: emang enggak ada.
0: Enggak ada ya. Oh iya iya iya iya iya.
1: Pengadaan gardu.
0: Heeh, sinang gardu pirang warga ya. Gantian kentenan jadwal, heeh. Iya iya iya iya iya iya. Oke, berarti tetap harus hati-hati dan waspada nih kalau enggak ada juga yang ronda ya. Malam-malam.
1: Makanya gak bisa Umae ada tangga.
0: Ah, dewek kan Umae yang tengah-tengah sawah
1: Kebon Jati. Pinggir wetane,
0: pinggir wetane.
1: Sawah.
0: Sawah, Kebon Jati, sawah iya. Terus berarti dewek kan.
1: Dewe kan anak cuma baca teh.
0: Eh tapi aduh karo tanggane.
1: Aduh. Soalnya mah karang deweke sih.
0: Oh.
1: Ambah karang deweke.
0: Oh iya iya iya iya. Sama
1: karang kita nek. Ya ambah jadi wis pada di doning batur-batur tuh.
0: Oh,
1: jadi
0: maunya
1: karang deweke karang papane kita
0: kelas lagi. Dua ke bapak ke Tesla ya, karangane ya.
1: Jadi di bagi kenan yang dulu tuh di kota Dido teh. Di Dido teh mau sugih maning orang ning anu orang di titik umangin sa umangin. Di Dido nih mau sugih jadi di gawe alas jati.
0: Alas jati ya.
1: Iya.
0: Nah berarti godong jati nih. Oke ya.
1: Oh. Oh, di saponan sadina ge. Umay katurubi godong jati.
0: Nah, tapi enggak ada yang nyari godong jati gitu.
1: Mungkin enggak ada.
0: Enggak ada. Padahal kan enak banget ya. Kalau ya. Nasi pakai godong jati atau kalau di Mahat Azaitun kan daging kurban juga ya. Itu dibungkus daun jati karena di
1: mingguannya mah akhirnya ming plastik-plastik baik.
0: Iya. Padahal kan pakai jati ya.
1: Tinggal tuh angkone kertas nasi. Cuman pengen mah godong pisang ya. Godong gedang kan ya mama.
0: Godong gedang.
1: Cuman gedangnya langka godong gedangnya. Karena godong jati gak orang kanggo.
0: Godong jati malah.
1: Godong plastik larang juga.
0: Iya. Malah nganggonnya plastik ya.
1: Iya.
0: Padahal bisa tuh godong jati dipakai. Oke oke. Ini ada Kak. Oh, Kang Asep Roland. Halo. Taisa. Salam orang nganggo Kang Asep tuh lagi nonton radio.
1: Iya.
0: Udah lama ya
1: nih Kang Asep Roland.
0: Kang Asep, udah lama nih Kang Asep belum on air lagi nih Kang Asep Roland.
1: Iya.
0: Sedang banyak tangkapan ikan kali ya Kang Asep ya.
1: Iya, Kang Asep.
0: Bulan-bulan Juli gimana nih hasil tangkapan para nelayan ya, Taisa ya? Terus apa tuh cumi? Aduh, enak kali ya. Suka enggak cumi, iya. Taisa?
1: Seneng lah.
0: Seneng ya dimasak apa cumi?
1: Dimasak nganggo cabe hijau.
0: Ini aduh. Jadi lapar. Iya.
1: Repes lagunya teh.
0: Apa Taisa?
1: Pengen janji setia.
0: Aduh. Pengen
1: judul lagi pengen.
0: Judulnya janji
1: lagi
0: setia ya.
1: Iya, janjinya setia padahal mau orang wis jadi mau orang setia orang apa.
0: Mengkonon.
1: Iya, lagi pengen mah jare sumpah mati demi Tuhan.
0: Sumpah mati demi Eneng cintane kayak sabun mandi. beda ya. Itu lagu dangdut ya. Janji setia nih. Oke okay, oke okay. Janji.
1: Salam-salame.
0: Kangget sinten.
1: Buat Ibu Sukinah, ibuku sayang sing paling emang. Buat Mr. Bono.
0: Oke.
1: Buat Cak Pur. Buat Kang Aceh Prolan.
0: Oke.
1: Kang Agus Suryana. Buat Kang Ege. Kang Ibe. Buat Mama Indah, Bapak Amirnya juga. Buat Mimi Epi Singwe, yes. Mama Rati. Ibu Billy. Mama Febi. Ibu Tuti. Mama Titannya juga. Buat Mama Odang, Mama Ara, Mama Paujan. Buat Mama Arin sayang. Buat Mama Meni.
0: Nah iya, ini ya Mama Meni. Pas banget,
1: iya,
0: lagi
1: buat Mama Meni.
0: Lagi nonton.
1: Buat Bunda Mary.
0: Mama Meni ya.
1: Buat Bunda Yunia Sari. Buat Birini. Buat Mama Emma. Buat Cak Pur. Iya, spesial buat Teteh.
0: Iya.
1: Yang lagi tugas.
0: Siap.
1: Spesial khusus
0: Kangge sinten nggih.
1: Buat bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Kepriwe kabare Pak Salim?
1: Iya, priwe kabare, Pak?
0: Di suarane. Oh, iya ya.
1: Iya, spesial maninge.
0: Kangge sinten.
1: Buat semuanya rekan prima ya.
0: Iya, siap.
1: Sing lagi pada menitor. Jadi rapel aja.
0: Iya.
1: Iya. Buat Bapak Sari, semoga cepat sembuh ya, Pak.
0: Iya, amin.
1: Lagi lagi watuk-watuk baik.
0: Iya, iya, mudah-mudahan.
1: Ya, napas kan.
0: Ah, iya, iya, iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Lagi in apa mah? Nenek dolan.
0: Oh, gitu, masih batuk-batuk ya?
1: Iya. Jaluk diurut-urut.
0: Iya. Oh, diurut ya.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan sehat paripurna kembali ya Pak Salim ya.
1: Iya, moga sehat, moga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Buat Dede Citranya juga.
0: Iya, semangat ya Dede Citra.
1: Hah?
0: Semangat Dede Citranya. Harus iya.
1: Ya. Sekolahnya semoga semangat ya.
0: Sekolahnya juga harus semangat nih Dede Citra ya.
1: Bapaknya pengen sembuh. Pada ayah yang lurus-lurusnya.
0: Iya.
1: Kasian enggak punya mama.
0: Oh, punyanya ayah, punyanya papa, Papa Salim.
1: Iya, papa. Adanya mama, papa keluarga. Bukan ibu keluarga.
0: Oke.
1: Spesial buat Tete ya. Ya, lagunya Janji Setia.
0: Janji Setia. Saking Ipang. Ida, ya. Ipang?
1: Iya. Ya. Pokoknya Janji Setia saking sapa-sapa.
0: Oh, soalnya ada Tia.
1: Ya.
0: Ada Ipang. Ya. Yang mana? Mana aja?
1: Yang Ipang aja.
0: Yang Ipang aja. Oke, siap.
1: Ucapan nih,
0: Taisa.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat Nang Rastim
0: siapa?
1: Waduh,
0: ketinggalan. Engkau Nang Rastim
1: ketinggalan, Nang.
0: Miss call ya.
1: Nusul aja.
0: Oke, okay, ya. Siap.
1: Udah spesial buat Tete Ayu ya, yang Ayu
0: dewek seruang siaran loh.
1: Siaran.
0: Betul.
1: Seruang siaran. Ucapannya. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka, Teisa. Jerene Teisa ning kawasan Cadas Ngampar pos ronda ma ana ya. Tapi enggak kedengeran tuh yang keliling untuk rondanya ya. Yang bangunin atau kentongan-kentongan gitu ya. Berarti pos rondanya digunakan untuk apa ya? Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.

0: Merdeka.
1: Fenstura.
0: Ninggane kini prima.
1: Ninggane kini prima FM. Dengan siapa ini?
0: Singgue organ musik Kanada.
1: Wah, iki pasti Kang Roja ya. Yang selalu jaya, jaya, jaya, jaya.
0: Jaya terus seumur hidup.
1: Rojaya, jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Oke, kepripun kabare Kang Rojaya?
0: Kabare alhamdulillah.
1: Ning Subang ka? Ning Subang.
0: Sudah ada mendingan.
1: Ning Subang.
0: Terang rojaya ngomong batuk
1: wae. Oh, batuk juga. Iya, iya, musim kemarau panas saat ini pastinya biasanya terserangnya itu ispa,
0: iya,
1: sesak napas, batuk, betul.
0: Gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ya Rojaya.
0: Iya.
1: Ning Subang.
0: Lagi Ning Subang.
1: Lagi Ning Subang. Nah kalau Ning Ning Subang gimana nih tingkat keamanannya di daerah Rojaya, Kang Rojaya?
0: Operasi motor.
1: Operasi.
0: Ya, kan.
1: Oh.
0: Duduk operasi silang duduk maksudnya ya.
1: Apa ku sing di operasi?
0: Ya, ya wong-wong arah maling meneng ya. Kusana wong telu sing kena ning ngene.
1: Oh, maksudnya sing ana curanmor terus di ada yang berita kehilangan terus langsung bergerak tuh pihak kepolisiannya untuk mencari.
0: Ya, ya turun.
1: Oh, turun langsung ya. Akhirnya ketangkep juga tuh.
0: Langsung ketangkep biji.
1: Oh.
0: Tapi kan lolos biji ketangguhan ini kita.
1: Oh gitu.
0: Dan center gue kabur akhirnya.
1: Oh ya dek.
0: Setengah lima esok.
1: Oh jam setengah lima esok biasa nih.
0: Iya. Tapi motor mau mesti jempol motor mau.
1: Oh ya ya ya. Ya,
0: cuaca panas,
1: panas, hargelis panas, sepo. Ada bayi ya. Tapi ning Kang Rojaya anak sing piketan ronda ora?
0: Oh, langka kan
1: mau. Langka ya,
0: ber. Durungana.
1: Durungana sing pada piket ronda sis kamling biar aman tuh.
0: Sebenarnya malah menanda pas ronda, lalu ronda itu guling ngarti maling itu sebenarnya.
1: Iya.
0: Lalu nggak kentong. Sebenarnya lalu menanda kan ada nggak kentong, jadi kan orang suruhan, metu-metu kita wong keliling kalau nggak.
1: Oh.
0: Ada nggak kentong kurang tuh.
1: Oh, jadi ini.
0: Oh, karena mengharap dan gurih kan ngonon ngumpan.
1: Oh, gitu. Jadi mendingan nggak usah pakai bunyi-bunyian biar nggak ketahuan.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Sepi-sepi
1: ya. Nenek nek anak bunyi-bunyi kentong malah ketenger ku. Wah, lagi jaga ya. Oh iya iya iya. Iya iya iya.
0: Kayak orang kan ngawasi gue.
1: Oh iya iya. Cari cari situasi.
0: Lagunya
1: apa Kang?
0: Lagu pengen kelakon.
1: Wah,
0: dari Yoyo ya.
1: Pengen kelakon apa ku Sugi? Wah,
0: pengen kelakon anggo pendamping anggo apalah.
1: Meng urung anak sing nang iringan pendampingnya urung anak. Ku
0: alhamdulillah lah.
1: Ku sing nang iringan siapa ku? Sing lagi guyu ku.
0: Ya ya ari wong anu mah mungkin ngomong orang de pendamping. Iki tinggulan. Bengon.
1: Geng. Hai ke Subang Subang.
0: Salam-salam ya. Salamnya gue Isa yang mau turun ya. Buat Kang Salim dengan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Iya, amin.
0: Buat Bapu, Ibu Sukima, Bumi Epi, Kang Wanta, Nang Rasti, Mister Bono. Ya buat semuanya aja ya.
1: Katanya
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, Kang Rojaya ning kawasan Subang. Sampun cerita-cerita juga mengenai tingkat keamanan yang ada di daerah Kang Rojaya Subang. Subangnya ngendi ya? Subang kan Ini juga luas ya Subangnya. Ada Citra Binong Subang, Papa Najwa, Pagaden Subang, Bunda Mary ya. Terus siapa lagi tuh yang di Subang? Banyak juga ya. Kalau yang di nonton radio juga banyak juga yang dari Subang ya. Kang Asep Rolan nih, lagi tambeng bae anginnya mbak. Mbak Putri, angin selatan karo cuaca panas pisan ya ning Banten sana. Iya ya Kang Asep, tambeng apa tuh artinya ya? Siapa yang bisa menerjemahkan nih? Lagi tambeng bae angine Mbak Putri. Iya. Oke ya Mama Meni, apa nih Mawanta mati lampu Mbak Putri? Oh di Cilandak ya Mawanta mati lampu. Oh iya. Oke Mama Meni juga, waalaikumsalam Mama Meni. Oh iya Teh Soleha, ya Allah Teh Soleha. Teh Soleha nungguin info ya Teh Soleha ya. Nungguin info besok ada senam gak ya? Oke. Putri Ayu langsung kirimkan nih, langsung OTW nih pengumumannya ya. Pengumuman senam untuk besok. Ini agenda senam sehat bersama rekan Prima FM yang memang sudah diagendakan rutin ya setiap hari Jumat pagi ya, dari sekira pukul 7 pagi sampai selesai. Untuk besok nih, untuk grup Ventura Family Prima dan juga bagi Wong Reang rekan Prima yang monitor juga boleh, ayo senam sehat bersama rekan Prima esok hari ya, di halaman parkir Radio Prima FM Jumat di 24 Juli 2026. Sehat dan bugar bersama Prima FM. Terus biasanya ada yang nanya nih, dress code-nya warna apa sih? Nganggo klambi warna apa ya? Klambinya kuning. Mimi Ratmina, besok klambinya kuning, Mi. Dress code-nya warna kuning ya, rekan Prima Wong Reang. Tapi nesing orang dia warna kuning ya, boleh lah. Pakai warna yang lain, nggak dipaksakan daripada nanti nggak punya warna kuning, gak berangkat, gak sehat ya. Oke. Untuk informasinya sudah Putri Ayu kirimkan nih di grup Family Prima atau Ventura. Jika yang udah punya stick senam juga besok dibawa stick senamnya ya. Nah, jangan lupa nih rekan Prima hari ini ya untuk mengikuti terus Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 Cining kawasan Indramayu Barat ya. Karena ada apa? Karena ada turnamen sepak bola Piala 307 di Stadion Palagan Agung ya. Dari tanggal 17 Juli sampai 29 Juli 2026. Dalam rangka apa? Ya, sempena memperingati 80 tahun yang amat berhormat Sheikh Zaitun. Hari ini turnamen sepak bola Piala 307-nya siapa nih yang akan berlaga atau bertanding di stadion bertaraf internasional Stadion Palagan Agung hari Kamis ini di 23 Juli yaitu mahasiswa IAI Al-Aziz ya dengan alumni Zaitun. Oke, bagaimana keseruannya ya? Nanti pokoknya jangan kemana-mana, ikuti laporan langsungnya di Radio Prima 958 FM Hargelis. Dan Rejang Dosa nih, request Mimi Ratmina. Iki mah cuma lagu Jerene ya. Oke. Cuma lagu. Siap Mimi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: ngajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg deui teh.
1: Iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh, iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi. Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu tuh.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisi
1: iya. Oh, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Enggak.

Pokoknya sing duwe kenangan-kenangan ya. Wah, kenangane, kenangan sumber emas. Mawanta, mawanta ya. Wis diputerakan lagune ya. Request lagune spesial banget nih dibingkiskan untuk Mang Wanta, Mang Wanta ya. Aduh, jarene Mang Wanta ning Cilandak sedang mati listrik. Sampai jam berapa Mang Wanta mati listriknya nih? Ya di daerah Mang Wanta. Makanya tadi mau telepon gak jadi ya. Hanya nonton radio terus langsung request lagu Kenangan Sumber Emas. Terus pengen kelakon request Kang Rojaya ditunggu bae ya, Kang Rojaya. Oke, sing tetep pantengin Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat. Matur suwun sangat. Nah, sekarang tanggal berapa nih? 23 Juli ya. 23 Juli 2026. Wah, Putri Ayu belum mengucapin nih. Mengucapin apa nih di tanggal 23 Juli 2026? Ada yang tahu enggak? Yang di Live TikTok Prima juga hari ini di 23 Juli 2026 memperingati hari apa secara nasional? Ayo boleh di komen ya. Nah, selamat Hari Anak Nasional nih hari ini 23 Juli 2026. Temanya apa? Temanya sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Dan mari ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang agar setiap anak yang ada di Indramayu, yang ada di daerah Regang Prima semuanya dapat tumbuh, belajar serta menggapai cita-cita secara optimal. Dan dukung tumbuh kembang anak demi terwujudnya generasi penerus yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing. Dan selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak-anak adalah benih dari benih-benih masa depan ya, dan penerus cita-cita bangsa. Mengasihi, melindungi dan mendukung tumbuh kembang mereka adalah tugas kita bersama demi terwujudnya generasi emas yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia. Sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan. Oke, Bu Tuti. Selamat siang nih Bu Tuti ya. Ini Ibu Tuti kirim pesan nih buat rekan Prima semuanya. Bu Tuti sedang nonton radio nih. Oke, Bu Tuti, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul ya Ibu Tuti. Dagangan habis uang pun kumpul. Salam buat pendengar Prima FM, rekan Prima FM sekabiane, spesialnya buat yang lagi tugas Mbak Putri Ayu ya. Sing cantik sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Fans Duran ning kene iki ya dari Ibu Tuti. Minta lagunya diputerin aja Mark Maning Mbak Putri. Siapa kuh sing ora ulih merek Maning, aja Mark Maning Ibu Tuti. Nah, ntar kalau yang ingin beli mie ayam atau beli bakso di Ibu Tuti gimana? Nah, kalau enggak boleh Mark Maning nih. Cuman judul lagu ya. Oke. Aja Mark Maning ditunggu ya. Terus ada di Kediri, Rukminto Redmi Kediri. Oke, di Kediri aman nih infonya. Daerah Kediri aman untuk dari tingkat pencurian maupun begal ya di Kediri aman. Terus yang ada di Batang Pekalongan juga aman nih. Alhamdulillah daerah Mbak Sri di Batang Pekalongan juga aman. Nah, di Majalengka sana ada Aki Kania Majalengka ya. Alhamdulillah sehat-sehat nih dan mantau terus Radio Prima FM. Terus di Majalengka nih ada nih satu RT itu 6 orang itu aktif untuk ronda ya. Ronda terus. Nah, si apa nih Aki Majalengka itu rondanya tiap malam Minggu.
tandanya malam minggu ya. Malam minggu, malam yang panjang, malam untuk ronda. Gitu ya. Oke, oke. Ya, Mama Titan juga sehat selalu ya, Mama Titan. Sudah nonton Radio Kiki di Bojonegoro, Jawa Timur. Ditunggu di mana? Apanya? Oh, nomor teleponnya 0853-2189-9582. Itu ya. Koprol 343 juga, selamat siang Koprol 343. Pokoknya ditunggu, tunggu-tunggu di mana, di nomornya di mana. Oke, okay, sudah dicantumkan di situ. Ana sih pengen kelakon ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap standby, stay tune di 95,8 FM Hargelis. Ini acara Fans Sura, fans ketemu di udara, Ningkeneki. Sampai jam 3 sore.

Ing jerene aja merek maning. Iya ya Ibu Tuti ya, sambil digoyang jerene mah ya. Asik aja merek maning di Geboy Mbak Putri. Makasih lagunya. Iya oke sama-sama ya. Sambil ngelayanin ini nih pembeli ya Ibu Tuti ya. Oke Ibu Tuti terima kasih. Terus Mama Titan juga nih asik ah goyang-goyang kepala sambil gosok-gosok baju. Oh iya sih lagi pada nyetrika, sih lagi pada gosok baju. Awan-awanku pasti jemurannya wis pada kering ya. Jemurannya wis pada garing, udah pada kering. Sedang gosok bajunya Mama Titan juga. Lagunya yang dukung Ibu Tuti ya. Lagunya dukung Ibu Tuti aja Mark Maning jerene mah ya. Oh, tadi mati lampu Mama Titan. Iya, Mbak Putri tadi mati lampu di Sukajati, tapi sekarang mah udah nyala lagi. Oke. Yang udah nyala lagi lampunya ya. Terus ada Assalamualaikum Mbak Putri Ayu. Ini dari DK Bandar Lampung ya. Lagunya Wali ada. Oh ini lagu-lagu Pantura ya. Lagu-lagu Tarling. Lagu Tarling Indramayu. Lagu Tarling Cirebonan. Iya ya, DK Bandar Lampung. Ini acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Lagu-lagu Tarling Dermayu, Tarling Cirebonan sing bisa didengarkan di Bandar Lampung apalagi nih, di luar kota sana ya. Bisa dengarkan melalui streamingnya di Prima FM, indramayu.com, terus aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio The Garden. Saya sama Mama Titan pengalaman pribadi aja Mark Maning Mbak Putri. Oh

ada ini ya, ada cerita tersendiri ya Ibu Tuti ya, mengenai lagu aja Mark Manning. Kirain ya, ya gak boleh Mark Manning nih ke dagangan yang ada di kedai Ibu Tuti nih, aja Mark Manning. Ternyata ada sesuatu hal ya dengan lagu tersebut. Iya, biasanya lagu-lagu Tarling, lagu-lagu gitar Lansuling Dermayu nih, biasanya banyak punya kenangan nih, punya kenangan dari Wong Reang atau rekan Prima Skabiane, ya kan? Dan lagu Pantura ini, lagu Tarling, juga sangat diminati sekali meskipun Wong Reang atau rekan Prima berada di luar kota, karena kangen, kangen dengan Indramayunya. Hatta Nasution Dynasty juga sugeng siang, kepripun kabare. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 14.11, ini sudah masuk di sesi jam yang ketiga ya, masuk di jam yang terakhir. Putri Ayu nanti temani sampai pukul 15 sore di Vansura lagu Tarling. Lanjut lagi nanti berdendang karaoke di udara, berdendang karaoke di udara di Geboyu bareng Putri Ayu nanti sampai jam 4 sore. Nah, rekan Prima atau Morea, sekarang kan sedang musim kemarau ya, sedang musim kemarau, musim panas nih, di tengah cuaca panas ekstrim saat ini ya. Nah, anginnya juga kan kenceng banget tuh, anginnya kenceng, panas juga. Nah, pastinya kalau rekan Prima nih di saat-saat seperti ini bakar sampah ya, bakar sampah juga jangan sampai sembarangan ya, karena kondisi rumput dan juga lahan yang sangat kering ini nantinya membuat kobaran api ini sangat mudah menyebar dan juga berpotensi untuk memicu kebakaran yang lebih besar lagi. Jadi kalau rekan Prima atau orang yang ingin bakar sampah ya, itu tetap ditungguin, jangan sampai nanti api malah merambat ya, berkobar, karena rumput itu kering di sekitar lokasi pembakaran sampah, kecuali memang ada pembakaran sampah khusus ya yang ada di rumah. Kalau hanya membakar sampah di rerumputan yang saat ini kering, nah ini tetap ya diwaspadai, karena kobaran api bisa nanti meluas ke area bangunan sekitarnya gitu, apalagi banyak angin ya. Oke, mari bersama-sama untuk saling menjaga lingkungan demi mencegah bahaya kebakaran di sekitar kita. Bagaimana nih situasi untuk di kawasan rekan Prima Wong Reang semuanya di siang hari ini? Ya tentunya panas ya. Aja Mark Manning udah. Oke, silakan yang ingin bergabung juga di 0853-2189-9582 ditunggu ya oleh Putri Ayu. Sudah dibuka nih di sesi jam yang terakhir, jam yang ketiga, di nomornya berapa? 0853-2189-9582. Ini sambil menunggu ini nih, untuk bagaimana? Untuk turnamen sepak bolanya, turnamen sepak bola 307 dari Stadion Palagan Agung Mahat Zaitun, bagaimana untuk hari ini? Seru pastinya ya, makanya keseruannya jangan sampai dilewatkan di Radio Prima 958 FM Hargelis. Sampai sore nanti, sampai selesai acara turnamen sepak bolanya, ya kan? Yang sedang ngaplang-ngaplang nih, ada gak yang sedang ngaplang-ngaplang saat ini? Yang sedang istirahat siang, selamat beristirahat siang, atau enggak yang memang sedang bekerja melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat beraktivitas.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, kembali di Fans Duren Ingeneki Haning Radio Prima FM Indramayu, Jawa Barat ya. Oke, nah sekarang nih di waktu menunjukkan pukul 14.25 menit untuk saat ini ya. Kita sedang mencoba tersambung nih untuk laporan langsung ya dengan siapa? Tiwi. Wah, Tiwi nih, rekan Tiwi ya, yang ada di Stadion Palagan Agung Mahat Azaitun, stadion bertaraf internasional ya. Untuk langsung bagaimana untuk turnamen sepak bola 307 hari ini ya, hari Kamis di 23 Juli 2026. Dan yang rekan Prima atau Wong Reang yang ingin gabung untuk teleponnya setelah ini boleh ya. Boleh. Nanti boleh gabung. Oke, kita sekarang sedang masih mencoba ya bergabung dengan rekan Tiwi yang ada di sana.

0: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, Merdeka. Selamat sore rekan Prima. Dewi kembali menyapa rekan Prima secara langsung dari Stadion Palagan Agung Kampus Mahat Al-Zaitun. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026 tepat pukul 14.17. Dewi sedang berada di tengah keramaian turnamen sepak bola Piala 307. Alhamdulillah ya. Cuaca sore ini benar-benar mendukung. Langit yang cerah, anginnya juga sepoi-sepoi. Jadi suasana nonton bola sore ini terasa nyaman banget. Nah rekan Prima, pertandingan ketujuh saat ini sudah dimulai. Yang berhadapan sore ini adalah tim alumni Mahat Al-Zaitun melawan tim Mahat Al-Aziz. Dari menit-menit awal kedua tim tampil langsung saling menyerang. Tempo permainannya pun cukup cepat ya. Tadi Tiwi sudah melihat skor alumni dengan skor 1 dan Yai Al-Aziz masih kosong ya. Walaupun pertandingan sudah berjalan, Tiwi melihat penonton masih terus berdatangan. Dari pantauan Tiwi, tribun yang tadi masih banyak ya yang kosong gitu sekarang sudah mulai terisi. Ada yang datang bersama teman-teman, juga keluarga. Suara tepuk tangan ya. Ada yang terdengar juga suara penyemangat sampai supporter mulai terdengar makin ramai dan bikin suasana stadion makin hidup. Kalau melihat permainan di lapangan, kedua tim sama-sama tampil percaya diri. Tim alumni mencoba memanfaatkan pengalaman para pemainnya. Sementara mahasiswa Yai Al-Aziz bermain dengan semangat muda ya, cepat dan berani menekan sejak awal pertandingan. Oke, rekan Prima, pertandingan masih berlangsung dan pastinya bakal semakin seru banget. Kedua tim sama-sama punya peluang nih untuk membuka keunggulan ya. Semoga dari kedua tim ini saling suportif ya, meskipun skornya sudah 1-0 atas alumni Mahat Al-Zaitun. Buat rekan Prima yang belum sempat datang ke stadion, tenang aja, kalian juga bisa menyaksikan keseruan pertandingan ini melalui YouTube Log News TV dan live TikTok Log News. Bisa silahkan dilihat ya live streamingnya. Saya Tiwi melaporkan langsung dari Stadion Palagan Agung Kampus Mahat Al-Zaitun. Tiwi kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.

0: siaran ning Prima FM.
1: Nang Hastim si Pangeran Wangsala.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepol.
0: Selain Nang Rastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsala
1: Mimi
0: juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Saki apa?
1: Kopi manis.
0: Karo?
1: Dicampur pasir. Mimi Ratmina manis. Ada yang naksi.
0: Nah, nih Mas punya Wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih Wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
1: Oh, iya, mana?
0: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
1: Cium? Cium bahasanya apa dong?
0: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
1: Oh, yaudah,
0: coba tebak.
1: Tebak ya? Benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, senang banget.
0: Iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa, Teh?
1: Sun Dong Yang. Oh, anggota Meteor Garden.
0: Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain ya? Di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.

0: siapa sing duwe payung ya. Apa ada yang baru aja payungan nih? Karena judul lagunya tadi Payungan dari miliknya Nunu Unyil. Yang panas-panas payungan. Yang nonton bola payungan gak ya? Yang nonton bola di Stadion Palagan Agung Mata Zaitun, turnamen sepak bola Piala 307. Hari ini ada yang payungan gak ya nontonnya? Enggak dong, gak bawa payung ya. Soalnya ada apa? Di Stadion Palagan Agung Mata Zaitun kan ada tribunnya ya, jadi bisa menampung ribuan tuh penonton ya. Jadinya gak pakai payung, tapi sudah dinaungin. Ada naungannya kalau nonton di tribun. Ya, dengan Prima Tomore yang pengen gak nonton? Nonton pertandingan sepak bola di Stadion Palagan Agung, nanti bisa nonton di tribunnya tuh. Kalau hari ini kan laga seru dari mahasiswa IAI Al-Aziz dan alumni Az-Zaitun di Stadion Palagan Agung sana. Aduh, di Kamis 23 Juli 2026. Oke, di Ventura, Ningkene Kini Prima FM, halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ventura.
1: Ventura, Ningkene Kini.
0: Ningendi, ningendi.
1: Ini radio.
0: Radio.
1: Apa kana Prima FM?
0: Iya ya. Ning radio Prima FM, radio nomor 1 ya, ning kelas.
1: Radio nomor 1 ning Indra Mayu.
0: Ya leres nggih, leres. Heeh. Niki saking sinten nggih?
1: Loh. Suarane kula botenan lho di tengeraken ta, Mbak Putri.
0: Aduh, suarane kayaknya beda ya kalau sedang di radio.
1: Oh ya.
0: Oh iya, oh iya.
1: Yang punya sida mulia.
0: Wah, sing duwe sida mulia tuh kan waganden yo.
1: Iya.
0: Leres ta. Eh, soalnya tadi lihat ininya, lihat foto profilnya ya.
1: Oh iya.
0: Oh iya, mengenakan ini nih, ijo-ijo. Ini seragam apa ya?
1: Itu linmas.
0: Linmas. Nah iya, linmas ya.
1: Iya, linmas.
0: Linmas singkatannya apa tuh? Singkatan dari apa linmas?
1: Linmasku apa kan ya?
0: Apa tuh? Udah mengenakan seragamnya nih. Ada tulisan iya. Linmasnya juga.
1: Linmas.
0: Apa
1: aduh,
0: tuh?
1: Orang inget tuh. Kelingan.
0: Aduh, rakelingan.
1: Kelingan masyarakat tebaik.
0: Kelingan masyarakat tebaik.
1: Iya.
0: Ayo sing nang live TikTok Prima sing lagi nonton boleh ya ketikan jawabane linmas itu apa? Kepanjangan dari linmas apa ya?
1: Iya. Apa kana ya, Mbak
0: apa
1: Putri?
0: Apa linmas singkat
1: rakelingan.
0: Ya. Linmas singkatan dari apa? Hayo.
1: Iya.
0: Darmo Gandul barangkali tahu nih Kang Darmo Gandul yang lagi nonton ya. Ayo ketik ya. Waganden wis jalan-jalan maning meng tugu kilometer
1: belum. Nanti hari minggu depan mau ada acara jalan-jalan. Di Sukatani.
0: Sukatani, weh nang Rastim dong. Deket
1: betul,
0: ya.
1: Nang. Tapi tangganya.
0: Tangganya. Wah, mampir.
1: Ada acara.
0: Acara apa tuh?
1: Kemungkinan saya diundang.
0: Wah, acara apa tuh?
1: Ada pembentukan pelantikan DPC.
0: Pelantikan DPC.
1: DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu.
0: Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu.
1: Betul. Konon katanya yang jadi DPC itu di Sukatani.
0: Di Sukataninya.
1: Bapak Haji Jono.
0: Bapak Haji Jono nih.
1: Betul.
0: Terus apa sih yang ini kegiatannya atau pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu tuh
1: kegiatannya untuk membantu masyarakat dalam arti apabila ada kegiatan dari masing-masing dan Ramil, kami diundang apabila di kitanya itu tidak ada kegiatan. Gitu. Jadi ada kegiatan apapun kita dilibatkan dalam kegiatan untuk masyarakat. Seumpama kadang-kadang bagi-bagi sembako dari anggota dan Ramil, kan begitu, Mbak Putri.
0: Jadinya kalau ada kegiatan misalkan pembagian sembako, itu pejuang Siliwangi.
1: Apa aja lah.
0: Apa gitu. Aja ya. Itu pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu tuh ikut aktif.
1: Aktif, insyaallah aktif.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kita di sini sebagai DPAC Pejuang Siliwangi Bersatu di Kecamatan Bongas.
0: Kecamatan Bongas.
1: Betul. Jadi maka dari itu ada kegiatan dari masing-masing di kantor dan Ramil, ya kegiatan apa aja dah gitu. Kalau memang anggota kita itu tidak ada kegiatan di Pejuang Siliwanginya, nah kita ikut serta. Nah begitu, karena namanya kita itu Pejuang Siliwangi itu istilahnya tentara masyarakat yang tanpa pamri.
0: Oh gitu.
1: Tanpa upah. Tanpa ada gaji. Jadi tentara sukarelawan.
0: Oh gitu. Jadi langka gajinya nih Wak Ganden.
1: Langka
0: sukarela.
1: Oh iya. Terus cuman kalau masuk anggota Pejuang Siliwangi satu yang penting hati tulus ikhlas dan jujur.
0: Oh gitu. Karena
1: tidak perlu harus ijazah inilah, ijazah itulah, yang penting satu jujur.
0: Karena
1: di dunia ini kan orang jujur tuh susah. Makanya cari orang jujur itu susah. Tapi kalau cari orang bener, orang pinter banyak.
0: Banyak. Jujur susah.
1: Karena pinter belum tentu bener. Kalau bener udah pasti pinter.
0: Terus begitu. Wak Ganden, berarti minggu besok tanggal 26.
1: Tanggal 6 likur.
0: Iya, yes, tanggal 6 likur.
1: Iya.
0: Iya. Bapak
1: nanti
0: Haji
1: boleh tuh Mbak Putri ikut ke sana lihat.
0: Ke Bongas. Ke Bugis Sukatani.
1: Di Sukatani, jadi itu yang hadir itu Purnawirawan Jenderal siapa gitu. Dan juga Jenderal Purnawirawan dari Cirebon juga.
0: Dari
1: Cirebon.
0: Gak tahu siapa. Oh gitu. Namanya
1: itu. Iya. Karena kita masih belum masuk di grup, jadi gak tahu.
0: Oh gitu.
1: Kalau udah ada grupnya kan tahu kan. Nanti hari Minggu tanggal 26
0: kegiatannya
1: itu jam sekian
0: kehadiran
1: Bapak ini gitu. Ini mah kita durung weru.
0: Oh, jamnya juga belum tahu. Tapi
1: cuman udah dikasih tanggalnya aja. Tanggal 26 hari Minggu kita suruh hadir ke sana.
0: Acara
1: pelantikan atau musyawarah yang dibentuk itu DPC Indramayu Barat Bapak Haji Jono. Begitu.
0: Iya, nah pelantikan ada potong tumpengnya dong ya.
1: Ya pasti dong.
0: Mantap nih makanan.
1: Makanya kalau Mbak Putri ke sana hadir boleh tuh. Nah, sama kita boleh.
0: Nanti gitu potong
1: kesana.
0: Tumpeng, potong
1: nanti
0: pita
1: kan,
0: ya.
1: Kita kan sama istri kita ke sana. Nanti biar tahu.
0: Nah, Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu ini berapa personil, berapa orang?
1: Itu kalau untuk Indramayu Barat baru ada 33 personil.
0: Oh, 33 nih untuk Indramayu Barat.
1: Itu kan belum dari Kecamatan Sukra, Kecamatan Anjatan. Itu untuk wilayah kita aja, wilayah Kecamatan Bongas.
0: Untuk Bongas aja pejuang Siliwangi ya.
1: 33
0: personil.
1: Iya, okay. Di Kapolsek juga, Kapolsek? Kegiatan juga. Jadi udah koordinasi antara DPC dan Kapolsek itu apabila nanti diperlukan anggota kita itu dari DPC itu. Jadi siap untuk membantu kegiatan apabila ada kegiatan apapun juga di Kapolsek kan begitu.
0: Iya iya iya. Oke, salam buat Kak ini nih di Bongas sana. Siapa Kapolseknya?
1: Siapa?
0: Kapolsek Bongas apa?
1: Kapolsek Bongasnya saya sekarang nggak tahu tuh, mungkin gitu. Ganti baru sih.
0: Oh gitu, iya iya iya.
1: Iya ganti baru.
0: Iya iya iya. Oke, gitu. Selamat bertugas nanti. Info-infonya selanjutnya ya untuk Jenderal Purnawan siapa yang akan hadir dari Cirebon di hari Minggu ya. Oke oke, ya siap. Terima kasih Waganden.
1: Iya oke. Dan ini acaranya udah karaoke apa belum nih?
0: Sebentar lagi ini penutup Waganden penutup lagu satu penutup langsung masuk karaoke.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu
1: aja informasinya. Terima untuk kasih. Sementara Mbak Putri.
0: Sama-sama Pak Ganden.
1: Iya, semoga Mbak Putri sehat selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Dan semoga pen-pen radio Prima FM di mana saja Anda berada selalu monitor, selalu memberikan informasi.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Mbak Putri, Waganden.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Waganden yang sindah mulia ya. Walah, Waganden di foto profilnya tuh menggunakan seragam warna hijau, yaitu tulisannya ada Linmas ya. Apa Linmas itu singkatan dari apa? Dari Linmas adalah singkatan dari Perlindungan Masyarakat. Dan satuan tugas ini dibentuk pemerintah desa atau kelurahan untuk membantu menjaga keamanan, ketertiban, ketahanan lingkungan masyarakat serta berperan dalam penanganan situasi darurat. Nah, apakah ada nih anggota Linmas di lingkungan desa, kelurahan, rekan Prima Wong Reang? Yang saat ini sedang nonton radio atau monitor Radio Prima FM. Terima kasih ya informasinya dan Waganden. Dari Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu nih. Waduh, 33 personil ya untuk Kecamatan Bongas ya. Berarti seluruhnya nih kalau Indramayu Barat berapa ya? Oke, Waganden adalah penelpon terakhir dan penutup ya di Ventura di hari ini. Nanti lanjut berdendang karaoke di udara di Geboy. Di Geboy lagu terakhir nih penutupnya apa Waganden? Gak ini soalnya gak request ya. Ya request nih. Oke oke, Putra Ayu pengen lagu ini nih. Seseorang pasti ingin memiliki ya, kalau suka atau senang terhadap sesuatu pasti nih pengen memiliki ya. Seperti lagunya siapa nih kalau pengen memiliki nih Mang Yudin? Kalau ingin memiliki sawah ya. Soalnya orang duwe sawah nih. Kok ada namanya Yudin MC ya? Ini sama nih namanya ya. Aduh-aduh. Bagaimana nih kalau kita dengarkan lagu orang duwe sawah? Soalnya banyak nih yang nonton radio kalau ditanya ya, punya sawah gak? Gak punya sawah, Tete. Oke. Oke Putri pamit di acara Venstura. Venus ketemu di udara nih keneki lanjut karaoke hanya di Radio Prima 958 FM Hargelis, Radio Nama Satu di Indramayu Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke, kita lanjut lagi. Masih bareng Putri Ayu Yasin, paling ayu dewek seruang siaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Kalau tadi lagu-lagu Tarling Pantura ya, fans Dura, fans Temu di Udara, sekarang berdendang karaoke. Yuk, di Gebo yuk. Ya. Tapi sebelum menerima telepon yang ingin berkaraoke lewat telepon, ada pembukaan dulu nih ya. Di karaoke sore hari ini ada siapa ya yang sudah hadir di sini? Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Gebo.
0: Di Gebo you dengan
1: Bandar Seni Prima.
0: Oke, Bandar Seni Prima FM. Ingin berdendang apa nih?
1: Kita coba panas-panas begini. Anak yang malang.
0: Anak yang malang Jerene mah ya. Aduh. You ah, Gebo you. Anak yang malang. Siapa yang malang? Bukan dari Malang maksudnya ya.

0: Nasibnya, Aiki Bandar Seni. Terima kasih. Sekarang lanjut lagi, yuk. Lanjut di berdendang karaoke di udara di Gebo, yuk. Asik. Nah, tampaknya sudah mengantri dari tadi nih. Nomor antriannya langsung dibuka aja, yuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aiki, berdendang karaoke.
1: Di Merdeka.
0: Merdeka di Gebo,
1: yuk. Di Gebo, yuk.
0: Dengan.
1: Ayang lagunya Sekali Seumur Hidup.
0: Sekali seumur hidup, cukup satu kali. Apa?
1: Anu original teteh.
0: Aduh, iya ya. Teh upe, teh alias teh pahit ya. Kalau di live TikTok prima ya.
1: Ya, hasil aku si dede teteh jadi
0: ente. Iya, ente manco ya. Rebutan tapenya. Berarti harus ini dong, harus beli apa? Yang baru lagi.
1: Iya.
0: Harus dibeli yang baru nih biar nggak rebutan ya, ya HP-nya ya. Oke, teh pahit atau teh upet nih? Soalnya kalau di
1: kartu
0: ada. Iya. Coba yang ini cocok nggak ya?
1: Ya yang original ada bacaannya original deh.
0: Kak Lesti kan ya, Lesti kan?
1: Iya, tapi kan banyak kan. Ada bacaannya original.
0: Oh, gitu ya. Enggak sekalian disebutin ininya.
1: Oh. Harus dilihat dulu atuh.
0: Ya udah yang ini nih.
1: Yes,
0: oke, sok atuh. Langsung aja yuk. Di Gebo yuk.
1: Gebo yuk.
0: Dari Majalengka di Gebo.
1: Iya, kali aja bisa ya, Teh.
0: Asik.

0: masih gimana nih, belum lolos ya?
1: Karena musiknya Tenon banyak banget versinya ya.
0: Iya, tapi Tete pakai yang ini kan.
1: Iya. Ya udah buat semuanya.
0: Oke, Teh Pahit, Teh Upet, sehat. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Majalengka digoyang ya. Majalengka digoyang oleh Teh Upet atau Teh Pahit nih. Namanya dua kalau di live TikTok, Teh Pahit. Oke. Masih di berdendang karaoke di daerah di Gebo Yu bareng Putri sampai jam 4 sore mengko ya. Tanggal 23 Juli 2026. Tapi sebelumnya kita jeda sebentar ya rekan prima, dan setelah itu kembali di berdendang karaoke di udara di Gebo Yu. Yang lainnya di 0853 2189 9582 setelah yang berikut ini.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Oke, lanjut lagi yuk, berenang karaoke di udara di Gebo yuk. Ternyata pemenangnya siapa nih? Ya tadi kejar-kejaran kayaknya. Oh, ini bukan sedang bermain bola ya, tapi bermain untuk masuk di telepon interaktif Prima FM untuk berkaraoke. Tadi ada Narastim, ada 3512, ada Teisa, siapa lagi? Ayo sekarang yuk manjing 0853-2189-9582 ya. Sudah dibuka ya. Ayo siapa nih sekarang? Yang duluan ya. Kayaknya udah pegel nih. Narasim udah berapa kali mencet teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo di Gebo
1: yuk. 100 kali
0: mencet handphonenya ya, sampai pegel baru bisa masuk nih. Iya, soalnya nih barengan Aras tim ada Wak Ganden, ada Teisa, ada siapa lagi 3512. Iya, aduh. Iya ya. Yuk, ayo berdandang apa nih, karaoke apa nih Aras tim?
1: Kabut putih.
0: Kabut putih.
1: Iya.
0: Untuk kabut biru.
1: Bukan.
0: Kabut putih ya. Oke okay, oke.
1: Okay. Jadi bono mati lampu baru belum.
0: Oh gitu. Oh iya ya, tadi Mama Titan juga info kalau mati lampu, kalau Mawanta juga udah nyala lagi.
1: Jadi bono mati lampu kasihan deh.
0: Oh gitu. Iya ya. Oh pantesan langka suarane ya.
1: Iya. Kasihan deh lo dari jam 10.
0: Ih pantesan enggak masuk Ventura pada mati lampu ya.
1: Iya, pada
0: tepi wae. Kabut putih.
1: Kabut
0: putih. Iya ya. Karaoke.
1: Pakai aja lo, pakai lampu dari bono. Gak tahu murup durung.
0: Iya ya. Aduh, wis murup durung ku.
1: Iya, murup durung. Bono, lampun durung ya kasihan.
0: Coba ya ini nih. Asik. Yuk ah. Gay boy.

0: peribahasaan itu.
1: Peribahasannya apa Narasti? Alhamdulillah. Iya apa?
0: Jakarta.
1: Cakep.
0: Dinas Lasem Kertanegara.
1: Cakep.
0: Tenen wanit putus cinta.
1: Aduh, kepriwirasane nang. Aduh, aduh, aduh ya. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh, aduh, aduh, kelara-lara ya. Ibu tuh cinta jarene. Mau anta. Ibu Billy mau ini nih mengeluarkan bakat terpendamnya ya. Boleh. Jarene Ibu Billy. Gimana ya? Halo, assalamualaikum.
2: Bunyinya jangan kenceng.
1: Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
1: Berdendang karaoke.
2: Berdendang karaoke.
1: Digeboyu.
2: Digeboyu.
1: Iya. Ibu Billy, nah,
2: Mbak Putri pasti kaget nih kok Bu Billy teleponnya.
1: Iya nih,
2: Ibu tumben.
1: Nih Ibu Billy pengen berkaraoke apa ya?
2: Iya, ini nih ada tamu nih mau karaoke.
1: Oh gitu. Ya Allah.
2: Lagi kumpul nih, saya tawarin karaoke mau enggak nih?
1: Iya, gitu, asik. Siapa tamunya? Siapa tamunya?
2: Tamunya Ibu Nina dari Harko.
1: Ibu Nina dari Harko, halo. Selamat sore Ibu Nina.
3: Ibu Nina, halo.
4: Halo.
1: Salam kenal Ibu Nina. Pengen berkarok.
3: Nyanyi lagu apa?
1: Nyanyi lagu apa nih?
3: Ibu Nina, nyanyi lagu apa? Tetap demen ya Mbak Putri.
1: Ih, tetap demen ya. Tetap demen karo Prima FM ya.
3: Ah iya betul.
1: Nah, iya.
3: Sini yang mau nyanyi sini.
1: Ayo. Lagi kumpul tamunya berapa?
3: Tamunya
1: banyak tuh.
3: Tiga. Ini wah, dari Harto sama dari Buyut.
1: Iya. Iya, waduh. Dari Harko dan dari Buyut nih. Tetap demen yuk. Ah, udah siap belum?
3: Siap.
1: Siap yuk Adi. Geboy ya. Sebentar lagi yeah nih.
3: Salamnya buat rekan Prima semua ya.
1: Iya.
3: Mbak Putri.
1: Siap.
3: Bisa ah, masa gak bisa.
1: Ayo, pasti bisa deh.
3: Gak bisa aja.
1: Ayo dituntun ya.
3: Dituntun.
1: Udah mulai nih. Dituntun sama Ibu Gili nih.

0: Asik. Alhamdulillah. Sama-sama nih Ibu Billy dan juga Ibu Bu Nani ya.
1: Ibu Nina dan Ibu Yani.
0: Ibu Nina dan Ibu Yani. Oke, salam kembali ya.
1: Iya, makasih.
0: Assalamualaikum
1: Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam. Oke, oke ya.
1: Mbak Putri, makasih ya.
0: Sama-sama. Oke, oke. Terima kasih kembali ya. Aduh, pastinya rame ya. Ngumpul terus ini nih sambil karaoke ya, Ibu Billy ya. Coba ini yang sedari tadi ingin gabung telepon interaktifnya untuk berdendang karaoke yuk. Assalamualaikum. Mana nih suaranya? Halo. Assalamualaikum. Udah masuk nih.
2: Halo,
0: udah masuk suaranya. Halo.
2: Udah masuk belum?
0: Ih,

0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Mama Iip.
0: Oh iya, Mama Iip. Udah, Mama. Mama Iip sehat, Mama?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ning daerah apa ya? Oh, suka lupa tuh Putri Ayu, soalnya belum diajakin ke sana ya. Oke, Mama Iip pengen berkaraoke apa nih, Mama?
1: Angger Kelingan.
0: Angger Kelingan.
1: Uh-uh.
0: Kelingan karos apa, Mama Iip? Angger Kelingan.
1: Lagi anak kami ya.
0: Iya. Oh.
1: Yang lantang.
0: Ini versinya versi sandiwaraan apa?
1: Ya.
0: Yang sandiwaraan?
1: Sandiwaraan.
0: Oke.
1: Okay. Bunda menik.
0: Asik. Yuk. Dike boy. Hai. Asik.

0: terapi didemeni.
1: Didemeni terus
0: nyala-nyala ya tenar
1: iya, pengisin ya. Iya iya iya. Matur suwun Mama Iip.
0: Nggih. Semoga tetap jaya di udara.
1: Amin.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kangge
1: aduh.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Iip ning Tegal Taman Sukra ya bareng Kang Kumisnya. Akhirnya Prima semuanya ternyata Mama Iip adalah panel fun terakhir ya di event berdendang karaoke dudara di Geboyu di sore hari ini. Ayo jangan kemana-mana rekan Prima, kita jeda sebentar ya. Ada laporan nih mengenai turnamen sepak bola Piala 307 akhir pertandingannya bagaimana ya? Mahasiswa IAI Al-Aziz versus alumni Azaitun pada hari ini Kamis di 23 Juli 2026. Laga serunya bagaimana hasilnya? Oke, jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Ini nih, putrinya juga penasaran loh.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Stadion Palagan Agung Mahat Azzaitun. Alhamdulillah rekan Prima, pertandingan ke-7 Piala 307 sore hari ini resmi laga yang mempertemukan tim alumni Mahat Azzaitun melawan tim mahasiswa IAI Al-Aziz berlangsung dengan penuh semangat sejak peluit babak pertama dibunyikan. Kedua tim sama-sama berusaha menampilkan permainan terbaiknya. Namun, tim alumni Mahat Azzaitun berhasil menunjukkan permainan

0: saat berupaya menghentikan serangan lawan. Menerima kartu merah ya rekan Prima maksudnya tadi. Begitu peluit panjal dibunyikan, para penonton, supporter, alumni, tim alumni langsung menggema di Stadion Palagan Agung. Para pemain saling berpelukan, berjabat tangan, dan merayakan kemenangan bersama. Sementara para pendukung memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas penampilan luar biasa yang ditunjukkan tim kesayangan mereka sore ini. Nah, rekan Prima, Stewie sudah bersama salah satu pemain dari tim alumni Mahat Az-Zaitun untuk berbincang mengenai jalannya pertandingan sore ini. Kakak sebelumnya dengan siapa?
1: Saya dengan Arsyad.
0: Kalau boleh tahu kakak di permainan ini posisinya di mana ya?
1: Saya bermain di center back.
0: Sebagai kapten juga ya?
1: Iya.
0: Ya. Kemudian kakak gimana perkembangan permainan tim dari laga pertama sampai hari ini?
1: Dari perkembangan tim kami, alhamdulillah perkembangan yang sangat pesat dari awal pertandingan melawan tim guru hingga akhir hari ini melawan Iyai Al-Aziz.
0: Nah kakak, kemudian dari tiga lawan yang sudah dihadapi nih, kan kemarin itu ada tim guru, tim karyawan, dan sekarang tim mahasiswa Iyai Al-Aziz.

0: Menurut kakak, lawan mana yang paling berat atau paling banyak memberikan tantangan dan kenapa?
1: Sebenarnya tiga-tiganya banyak memberikan tantangan, tapi terkhusus untuk tim guru ya, karena hari kemarin juga kita kekalahan oleh guru ya. Mungkin guru bisa disebut tim yang lumayan kuat dan lumayan menantang untuk kami.
0: Baik-baik. Kemudian apa yang menjadi kunci kekompakan tim alumni sehingga sini bisa tampil begitu solid dan terus meraih kemenangan?
1: Dari awal kami sudah mempersiapkannya dengan bersama-sama, tinggal bersama, melakukan kegiatan di luar lapangan juga bersama. Ya, mungkin itu salah satu kunci dari kekompakan tim kami ya, dan bisa melaju sampai sejauh ini.
0: Oke. Nah, Kakak, setelah kemenangan besar nih dengan skor 7-0 hari ini, apakah tim sudah memiliki target atau persiapan khusus untuk pertandingan selanjutnya agar bisa kembali meraih hasil maksimal?
1: Ya, tentu saja kami memiliki target yang sangat besar ya. Target kami ialah mengalahkan Sudan United. Tentu saja Sudan United adalah tim yang sangat kuat dan tentunya kami telah menyiapkan berbagai strategi, stamina, atau segalanya untuk bisa mengalahkan student.
0: Baik, Kakak, tetap semangat ya sampai pertandingan terakhir dan semoga hasil yang memuaskan.
1: Siap.
2: Terima kasih, Kakak.
0: Makasih, Kak, semangatnya. Belum, closing. Nah, rekan Prima, itu tadi wawancara Tiwi dengan salah satu pemain tim alumni Mahat Azzaitun. Kemudian, rekan Prima yang belum sempat hadir langsung di Stadion Palagan Agung tetap bisa mengikuti seluruh perkembangan turnamen Piala 307 melalui channel YouTube Lok News TV dan live TikTok Lok News. Jangan lupa dukung terus tim favorit kalian dan saksikan setiap pertandingannya. TV pamit dari Stadion Palagan Agung Kampus Mahat Azzaitun. TV kembalikan ke studio. Assalamualaikum Merdeka.
3: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
4: Aiki, terima kasih Tiwi ya, yang sudah melaporkan hasil pertandingan turnamen sepak bola Piala 307 hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Wah, gimana nih rekornya ya? Sesuai yang harapan gak nih? Siapa yang menjagokan mahasiswa IAI Al-Aziz ataupun alumni Azzaitun? Oke, Putri Ayu pamit ya di berdendang karaoke di udara di sore hari ini. Jumpa lagi dengan Putri Ayu besok pagi di acara Ngopi Say, dari mulai pukul 7 pagi sampai 10 di hari Jumat besok pagi ya. Yang ini senam saya bersama rekan Prima juga besok pagi ditunggu. Oke, dari Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolot Horgelis Indramayu, Radio Prima 958 FM Horgelis, Putri Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadah, selamat sore dan selamat beristirahat maupun yang beraktivitas.
5: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

Jalan Sriwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Dari Jalan Sriwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dimurahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: terima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: Assalamualaikum Merdeka rekan Prima dan Wong Reang sekabehane, apa kabar? Kayaknya saya udah berapa hari ya? Kan sekarang hari Kamis, berarti kan Minggu bukan Sahil. Berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari Sahil gak siaran. Tapi kan suara Sahil selalu bergema di Prima. Ya gak sih? Kan kalau misalkan waktu pas piala 307 Syekh Az-Zaitun kan ada Sahil, ada Tiwi, ada Lia, sama ada Adisti yang bakal live report piala 307. Tadi kan ada tuh piala 307 tuh kegiatannya, pertandingan antara alumni melawan
1: IAI
0: mahasiswa IAI Al-Aziz. Lagi-lagi ya, lagi-lagi ini pertandingan yang sangat-sangat wow gitu ya. Ini alumni mencetak gol 7. Tadi kan udah dilaporin ya. Aku kayak flashback aja gitu, kayak keinget pertandingan pertama mereka ya, mahasiswa IAI ini. Karena di pertandingan pertama juga di piala 307 Syekh Az-Zaitun itu di mahasiswa IAI kebobolan 8 kali gol. Dan sekarang ke-7 ya, ke-7 itu berarti dia kegagalan lagi tuh. 7-0. Oh my god. Bayangin guys, 7-0. Itu Spanyol aja sampai respect itu sama tim alumni Mataza itu sampai bisa nyetak gol sebanyak 7 ya. Kayak bulan ini mungkin alumni Mataza itu tuh ini apa namanya? Dia terinspirasi sama bulan ini, bulan kelahiran Syekh 7 gitu. Makanya dia mencetak golnya 7. Make sense. Ya berita yang sangat mengejutkan, enggak mengejutkan sih. Mengejutkan bagi mahasiswa IAI karena terbobol 7 kali kena masukkan bola dari tim alumni Mahat Al-Zaitun. By the way rekan Prima, Sahil hari ini bakal siaran sampai jam 9 pastinya ya kan. Yang dimana saya akan membacakan cerita horor dari rekan Prima semuanya, baik itu di sosial media ya kan, di live TikTok ataupun di WhatsApp. Jadi buat kalian yang punya cerita horor pada hari ini, kalian bisa banget dikirim aja di 0853-2189-9582. Dan kita bakal buka lagi Prima 95,8 FM ini dengan lagu pertama kita, yaitu dari Wali. Dari intronya aja udah kayak aduh, pengen banget nih joget nih.

Itu dia lagu Wali, Aku Bukan Bang Toib. Pergi pagi pulang pagi, bukan Bang Toib, bukan itu mah lagunya Armada ya. Pergi pagi pulang pagi. Today, tadi ada berita tadi siang, ada buruh tani, buruh tani Serikat Tani Indramayu jalan kaki, buset, long march ya ke Istana Negara, ke Jakarta untuk menemui Menteri Pertanian. Bayangin rekan Prima, dari Indramayu ya kan jalan kaki menuju Jakarta. Sahil aja nih ya, kalau semisalkan jalan naik motor dari Hargelis ke Jakarta itu sekitar 5 jam ya kan, karena kan rumah saya di Tangerang ya, berarti kan 6 jam tuh, nambah 1 jam ini 5 jam naik motor aja, 5 jam ya, belum itu di Pantura, ini kan emang paling panjang di Pantura sih, itu asli panas ya kan. Kalau jalan gimana ya, apa nggak kebas itu tuh, nyampe jam berapa ya? Kalau misalkan ya kita cari nih waktu berjalan kaki, kalau misalkan kan kalau naik mobil 2 jam ya apa 2-3 jam gitu ya. Ya segitulah kalau naik mobil ya. Kalau dari Indramayu ke Jakarta kalau naik motor itu sekitar 5 jam. Nah, kita lihat nih untuk jalan kaki berapa jam? Apakah seharian? Apakah ya kan dari sini tuh kalau misalkan dari sini ke Jakarta kan sekitar nih ya 200 ya. Kan kalau ke Tangerang kan 300. Kayaknya 200-an deh. 200 kilometeran deh kayaknya ya. Buset, ini sih kalau hitung-hitungannya ya, jalan kaki Indramayu ke dari Indramayu ke Jakarta itu memakan waktu 4 sampai 6 hari perjalanan normal. Itu tuh jalan kaki loh guys, perjalanan normal jalan kaki itu gimana? Berarti kalau enggak normal sambil ngesot. Oh gimana? Kayak suster ngesot dia ya, lama-lama nanti ada. Tapi itulah perjuangan para petani untuk menagih janji para pejabat. Tuh kan guys, kalau mau nagih tuh gitu, nagih jalan kaki gitu. Tapi ya gitu, gak tahu deh dibukain gerbangnya atau enggak. Asik. Tuh kebanyakan tatu-tatu si Sahil. Aduh Sahil. Guys, jadi nanti kita bakal cerita-cerita horor ya kan. Jadi buat orang Prima semuanya nih yang mau cerita-cerita bisa banget di 0853-2189-9582. Dan kita juga ada di aplikasi streaming, di aplikasi Noise yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store. Nanti cari aja tuh Prima 95,8 FM ya enggak? Atau enggak, kalau kalian memorinya penuh nih ya kan, sama kayak Sahil, HP-nya tuh udah penuh banget udah. Kalau misalkan mau download dokumen aja itu harus dihapusin beberapa. HP saya yang dulu ya. Itu yang dulu itu harus dihapus beberapa tuh. Karena memang saking penuhnya itu memori sampai enggak kuat buat nyimpen dokumen, makanya harus dikeluarin ya kan. Tenang aja rekan Prima tuh, kalau misalkan rekan Prima punya permasalahan HP yang sama kayak Sahil, kalian pergi aja ke Google, ketik primafmindramayu.com, enggak usah pakai spasi, ketik aja primafmindramayu.com. Nah, terus di situ dengerin deh Sahil ya kan. Kalau pagi Mbak Putri

dari Pak RT, siang Kang Arya, Kang Andre, terus sore kadang suka Kang Arya ya kan, SJK. Nah malamnya ada Sahil, Adisti, Baim. Malamnya lagi ada AB gitu ya. Jadi kalian nggak perlu alasan lagi deh kalau semisalkan nggak mau dengerin Sahil dan kawan-kawannya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Sabrina Tifah, aku dari Lampung. Aku mau request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Aku request lagu ini karena lagunya ngingetin kita kalau setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu penting banget. Karena waktu gak bisa diulang dan setiap momen berharga untuk disyukuri. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Itu dia, Agnes Monica. Agnes Monica tuh sekarang udah di luar negeri, udah di Amerika Serikat. Dia sekarang udah hidup, ya bisa dibilang sukses lah. Sukses. Sukses. Sukses. Sukses. Itu. Oke, hari ini aku gak sendirian, karena memang tadi 30 menit aku sendirian nih. Hari ini aku ditemani sama siapa?
1: Ipe.
0: Ipe. Ipe, gimana kabar Ipe?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya?
1: Iya.
0: Aman ya, aman banget ya?
1: Aman, aman.
0: Aman banget. Kamu di sini jadi penyiar loh, bukan jadi bintang tamu, oke?
1: Oke.
0: Oke. Kamu punya cerita horor nggak? Kemarin kan terakhir kali kita cerita horor kan sama si Adisti kan?
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Nah itu kamu cerita tentang hantu apa? Yang di pendakian ya?
1: Iya.
0: Ingat nggak?
1: Ingat.
0: Iya. Nanti kamu kan katanya kamu punya banyak cerita ini kan, horor kan?
1: Gak banyak sih, tapi mungkin ada beberapa.
0: Ada beberapa?
1: Iya, ada beberapa.
0: Oke, nanti kita bakal bacain ya. Kamu yang cerita ya.
1: Oke.
0: Oke, aman banget kan?
1: Iya.
0: Iya. Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini Sahil dan Ipeh bakal bawain cerita horor. Karena memang sekarang hari Kamis. Sekarang tuh hari Kamis, Kamis tanggal 23 Juli 2026.
1: Yo.
0: Hari ini tuh lagi kemarau banget. Asli, ngerasain gak sih yo?
1: Iya. Panasnya panas terik banget.
0: Terik banget
1: dari
0: ya?
1: Kemarin sih.
0: Dari kemarin sih
1: lagi ekstrim.
0: Benar. Kayak sampai selain tanah yang pecah-pecah, bibir juga pecah-pecah.
1: Iya.
0: Bibirku pecah-pecah.
1: Mempengaruhi ya. Iya.
0: Iya, bibirku pecah-pecah, terus sariawan, terus itulah pokoknya. Karena sekarang tuh musim kemarau gitu. Ya kan, air sedang langka. Ya kan? Kita kan, kita mungkin yang sebagian orang gitu kayak aku mungkin yang enggak begitu merasakan gitu. Karena kan air tinggal beli air minum gitu kan, enggak perlu ngebor, enggak perlu gali-gali sumur segala macam. Nah, buat para petani ini yang susah mendapatkan air, apalagi lah air untuk lahannya, untuk menyirami lahannya, itu bener-bener susah banget. Iya gak sih rekan prima? Coba dong, bener gak? Coba kalian, apakah di Gantar, coba cari, coba kalian chat di 0853-2189-9582. Apakah di kalian airnya tuh mampet, atau airnya tuh gak ada ya kan, atau gak habis? Coba dong cerita nih ke Sahil yang ngasih sama Ipeh. Di mana Peh? Di
1: 0853 2189 9582.
0: Yes. Eh, kamu tau gak sekarang hari apa?
1: Hari Kliwon.
0: Enggak, sekarang tuh hari
1: Kamis, malam Jumat.
0: Hari anak
1: Hanak. Oh, hari anak nasional.
0: Iya, betul. Yeah, hari betul. Anak nasional. Anak nasional. Kalau nih ya, bentar ya. Sekarang kan temanya itu ini, tema Hari Anak Nasional HAN yang ke-42 ini tuh temanya sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tuh.
1: Wow.
0: Ya kan? Nah, karena mungkin ya buat rekan prima nih, karena kan sekarang hari anak ya kan. Rekan prima bisa baca artikelnya di lognews.co.id, judulnya Al-Zaitun Sudah Mencetak Generasi Pelanjut. Azik. Kalau misalkan tema hari ini, tema hari ini kan ini ya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Nah, aturan masa depannya itu ada kata tambahan lagi nih, Pe. Harusnya tuh bangun masa depan bangsa. Tuh kan. Kalau masa depan rumah kan bisa jadi gitu kan, bangun masa depan rumah ya kan. Rumah yeah. Mana nih? Bangsa tuh udah pasti jelas Indonesia. Karena ya kan kita nih sebagai anak tuh gimana ya? Harus ya, kita sebagai anak ya, berarti haknya kita gitu, yeah, mendapatkan itu dari generasi sebelum kita gitu. Dan kita harus menyiapkannya untuk generasi pelanjut gitu. Jadi kayak yang generasi lama menyiapkan untuk generasi kita untuk menyiapkan generasi berikutnya. Betul gak?
1: Betul.
0: Betul. Menurut kamu hari anak gimana sih, Peh?
1: Hari anak sangat ini juga siapa spesial.
0: Kenapa tuh spesial?
1: Hari anak Indonesia, termasuk anak Indonesia seluruh bangsa Indonesia lah gitu.
0: Kenapa, kenapa? Jadi, menarik nih, menarik nih.
1: Iya, ini buat kita sebagai anak-anak Indonesia di luar sana untuk jangan berputus asa dan pantang menyerah terus, karena
0: pantang kita, menyerah.
1: Iya.
0: Jangan pantang menyerah.
1: Jangan pantang menyerah. Ya.
0: Kalau pantang menyerah, kita udah.
1: Sorry.
0: It's okay. Aman banget, banget. Yeah. Gitu. Jadi rekan beriman, nanti Sahil sama Ibe bakal cerita-cerita, ya kan, di MP3 Buddha dan Menginspirasi bareng Sahil dan juga Ibe sampai jam 9 malam.

95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM. Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Buset, ini ada yang udah nanya aja nih. Katanya ayang aku mana? Ayang kamu siapa nih? Ipeh nih ada nih. Ipeh, Ipeh, Ipeh. Ipeh. Tuh Ipeh tuh. Ada nih. Pacar kamu nih Albert. Ipeh nih, ada nih.
1: Halo Albert.
0: Halo Albert. Eh, kita sapa-sapa dulu enggak sih? Ada siapa aja nih, Peh, di TikTok kita nih?
1: Ada Bang Abe.
0: Eh, ada Bang Abe. Halo Bang Abe.
1: Halo Bang Abe. Ada Albert.
0: Ada Albert.
1: Albert.
0: Ayangku kan Disti. Oh, bohong. Kemarin bilang Ipeh, sekarang Disti. Mentang-mentang kemarin ada enggak ada Ipeh, bilangnya Ipeh. Giran enggak ada Disti, giran enggak ada giran ada Ipeh bilangnya Disti. Curang nih.
1: Oh, enggak, ini yang enggak konsisten.
0: Oh, enggak konsisten. Kemarin katanya cinta banget sama you Ipeh.
1: Masa sih
0: Albert. Oh, Albert. lupa menyalain mic you.
1: Oh iya.
0: Nah, katanya ada siapa aja tadi?
1: Ada Albert.
0: Ada Albert.
1: Ada Andika.
0: Ada Andika.
1: Ada Kania.
0: Ada Kania.
1: Ada Mang Abe.
0: Ada Bang Abe. Tahu Bang Abe enggak?
1: Ini.
0: Siapa
1: yang kemarin
0: ayo?
1: Siaran?
0: Iya, betul. Atin. Iya, betul yang kemarin iya. Siaran. Emang siaran Matin.
1: Yang bertiga sama Kak Sayang juga.
0: Masa yang sih? Oh iya benar.
1: Iya,
0: waktu itu aku hari Minggu.
1: Iya,
0: hari Minggu.
1: Iya.
0: Hari Minggu aku siaran bertiga kan. Minggu kemarin tuh aku Tiwi sama iya. Abe.
1: Iya.
0: Nah, minggu ini siapa yang siaran? Kamu ya? Atau
1: minggu ini
0: Delia, Delili.
1: Minggu ini kayaknya Delili.
0: Delili ya. Berarti iya. Delili, Baim. Baim dulu apa di sini dulu? Kayaknya Baim dulu ya?
1: Iya, Baim dulu.
0: Baim terus sama Abe.
1: Iya.
0: Nih. By the way, genreku aneh Kak. Genre kamu apa emang? Albert. Albert, genre
1: ayo,
0: kamu
1: sini,
0: apa?
1: Request,
0: emang?
1: request. Kita terbuka kok.
0: Iya, kita terbuka untuk iya. Semua orang. Semua genre ya. Semua genre pop, deh. Bukan enggak semua genre. Genre pop kita masuk, teman. Kalau yeah. Misalkan genre kamu rock, nah kamu nanti masuk ke Rock Session sama Abe nih. Penyiarnya ada nih, dia selalu mantengin kita siaran.
1: Mantap, always. Mantap.
0: Mantap, thank you Bang
1: mantap
0: Abe.
1: Jiwa.
0: Mantap jiwa. Berarti kalian pernah nggak sih? Kamu pernah nggak?
1: Apa?
0: Beli makanan ya kan? Ih kecilin dulu suara kamu. Live-nya. Iya masuk lah. Ini.
1: Oh iya.
0: Kamu pernah nggak sih beli makanan ya kan? Kalau misalkan makan di tempat itu enak, tapi kalau makan di luar, dibawa pulang itu nggak enak.
1: Iya. Karena itu apa sensasinya?
0: Sensasinya.
1: Iya sensasinya
0: apa?
1: Beda.
0: Apakah karena piringnya ya kan? Karena dia di tempat karena di tempat makanya hangat
1: iya,
0: makanannya.
1: Iya.
0: Apa yang kamu rasain? Kamu pernah makan di satu tempat tapi dengan metode yang beda gitu. Yang satu di tempatnya, yang satu di rumah dibungkus. Pernah?
1: Pernah.
0: Gimana?
1: Jadi kalau mungkin kalau makan kalau versi aku kalau makan di luar itu mungkin dari sensasinya itu beda karena dari pandangan aku sendiri kayak lebih nikmat yang langsung dimakan gitu.
0: Oh, langsung dimakan.
1: Iya.
0: Dari wajannya atau iya. Dari piringnya?
1: dari wajannya dong, dari mood deh, dari.
0: Oh,
1: mood.
0: Langsung. Jadi iya. Wajannya tuh kayak abangnya bukan
1: iya,
0: nasi goreng
1: gitu kan.
0: Abangnya lagi bikin nasi goreng nih terus
1: iya.
0: Kamu langsung ambil dari wajan abangnya gitu ya. Keren banget sih.
1: Iya, bisa itu bisa.
0: Bisa. Kata Bang Viko gini.
1: Apa?
0: Tes. Hai Bang Baim, Po Ipeh.
1: Halo.
0: By the way, aku bukan Baim. Bang Baim.

0: nggak tahu kenapa ya, itu batuk pas pas momennya itu kayak bangun tidur ya kan, terus malam udah gitu doang, siangnya tuh jarang batuk, entah kenapa ya, kenapa ya, dia dia sesuai mood atau gimana nih?
1: Emang itu ini sih apa, akhirnya itu kayak seseorang, semua orang ngalamin seperti itu karena dari gitu? Cuacanya.
0: Oh betul.
1: Cuacanya ekstrim terus.
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Oh ekstrim, kukira cuacanya es krim. Kenapa kenapa?
1: Sorry.
0: Cuacanya es krim, es krim, es krim, ekstrim.
1: Yang ekstrim, iya. Kayak sekarang malam ini udah dingin banget nih udaranya kayak di puncak Bogor.
0: Waduh. Ya. Emang sih sekarang akhir ini dingin ya, katanya gini.
1: Iya.
0: Akhir bulan gini sih emang dompet butuh di CPR.
1: Aduh aduh.
0: Ah, jujur ya. Mana ya dompetku ya? Dompetku juga kosong
1: bos,
0: lagi.
1: Bos.
0: Sekarang tanggal 2 kalau tanggal 23-nya prima tuh aman banget, aman.
1: Iya, aman banget.
0: Aman banget. Alhamdulillah sehat sih, cuman dompet saya butuh CPR. Siapa di sini yang butuh CPR lagi?
1: Wih, CPR.
0: Nah, CPR atau CPR enggak?
1: Hah, CPR kayak ini enggak sih apa kartu?
0: Bukan.
1: Eh, bukan.
0: CPR tuh kayak yang ini loh, dadanya digentrok-gentrok. Kayak cari deh kamu CPR apa?
1: CPR.
0: Nah, CPR, jangan yang ada rodanya ya.

0: Itu dia lagu dari The Bagindas, Empat Mata. Empat mata bicara padaku.
1: Asik.
0: Asik.
1: Asik, asik. Tadi,
0: Bang boleh masuk nih kalau boleh mau kirim-kirim buat fans Semulam Kenal dari Aki Kania. Buset, siap.
1: Mantap, mantap.
0: Boleh dong, boleh banget ya buat Rang Prima kirim-kirim salam, kirim-kirim duit, boleh semua.
1: Iya, guys. Jangan sungkan-sungkan sama Prima ya.
0: Buset tuh, jangan sungkan-sungkan. Katanya Kak, aku mau kirim diary nanti dibacain. Oke, siap, Bulan, nanti aku
1: boleh,
0: kirimin,
1: boleh.
0: Ya. Katanya diary-nya untuk pejuang fraktur patah tulang seperti aku, ya Allah.
1: Masyaallah.
0: Kok masyaallah, astagfirullah dong.
1: Astagfirullah ya Allah.
0: Astagfirullah.
1: Ipeh
0: nih, Ipeh nih.
1: Astagfirullah ya Allah.
0: Ipeh, Ipeh, Ipeh.
1: Astagfirullah.
0: Ipeh, Ipeh. Itu berarti Ipeh ya. Kayak P-nya itu kayak kurang pakem gitu. Nanti kita bakal bacain diary ya kan, buat Rekam Prima semuanya mau kirim-kirim diary bisa banget yeah, di 0823 2189982. Nanti lanjut lagi, kenapa kamu gimana rasanya ngerasain yang perbedaan makan di tempat sama makan dibungkus, apakah yeah, apakah itu ini ada penglarisnya, menurut kamu ada penglarisnya nggak itu makanan?
1: Ada yang iya, ada yang enggak sih.
0: Ada yang iya, ada yang enggak. Ini kamu berarti berapa tempat nih yang kamu makan nih? Emang kamu suka makan di tempat yang ini ya, ada penglaris atau gimana? So gimana? Gimana?
1: Karena biasanya kalau ada penglaris, apa penglarisnya itu tempatnya sepi, tapi banyak orang yang makan di situ. Jadi kayak
0: gimana gitu nih? Bentar. Sepi, tapi banyak orang yang makan tuh gimana tuh? Aku nggak bisa bayangin gimana.
1: Jadi maksudnya
0: sepi,
1: tempatnya nggak viral-viral banget, tapi banyak masyarakat di situ suka dengan tempat makanannya itu.
0: Oh, kayak gitu. Hidden gem gitu?
1: Iya, hidden gem gitu.
0: Hidden gem apa hidden, hidden game?
1: Hidden gem.
0: Hidden gem.
1: Hidden gem.
0: Oh, aku sih bilang hidden gem.
1: Hidden gem.
0: Hidden gem. Ya gitu.
1: Jam.
0: Oh, aku baru tahu malah.
1: Iya. Yeah. Kalau menurut kalian gimana nih?
0: Kalau aku sih jujur ya, aku nggak pernah sebenarnya.
1: Nggak pernah.
0: Makanan yang emang kalau misalkan makan di tempat enak, giliran dibawa pulang gak enak, aku nggak pernah.
1: Pernahnya
0: enak.
1: Enak.
0: Rumus makanku tuh cuma dua.
1: Apa
0: enak
1: tuh?
0: Atau enggak enak banget. Tapi kalau udah di tahap.
1: Jadi patut disyukuri ya.
0: Iya itu.
1: Iya, makanan.
0: Benar, kita harus patut bersyukur apa yang kita dapat atas pemberian Yang Maha Kuasa.
1: Iya, Masya Allah.
0: Apa? Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Tidak perlu muluk-muluk menjelekkan ini itu, ini itu. Kok jadi ceramah dakwah begini ya?
1: Masya Allah banget nih.
0: Ya, oke. Buat Rekam Prima nih, ada Ipeh, Mpok Ipeh yang bakal
1: hello
0: nemenin kita ya kan. Jadi buat Rekan Prima semuanya yang mau cerita-cerita atau enggak, kalian punya pengalaman enggak nih apa namanya, tadi makanan kalau makan di tempat enak, kalau makan enggak di tempat itu
1: gak enak.
0: Malah enggak enak. Cerita ya di 0853 2189982. Sambil dengerin lagu dari Hindia, Everything You Are, requestan dari Kak Viko yang ada di Kalimantan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 yang

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Artis Widani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen dari request lagu Firasat dari Marcel. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini yang sering aku dengerin dan itu termasuk relate juga ya teman-teman. Jangan lupa diputar ya. BTW, aku dengerin Prima FM di program MP3 3 lewat streaming. Terima kasih. Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Gembira.
1: Kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Assalamualaikum Merdeka, rekan prima semuanya. Di Breaking News PPN bersama Sahil yang bakal mengabarkan secara update kegiatan STI Serikat Tani Indramayu yang tadi siang itu melakukan aksi long march dari Indramayu menuju Jakarta. Tetapi ini ada update-nya nih dari Bung Fadil selaku sekretaris Serikat Tani Indramayu. Nanti kita bakal tanya-tanya bagaimana sih update kegiatan STI ini yang memang tadi dijadwalkan bakal berangkat dari Indramayu menuju Jakarta. Halo, assalamualaikum ya, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Gimana Pak? Bisa ini Bapak sedang berada di mana nih Pak?
1: Ini saya masih ada di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandang Haur.
0: Ini berarti bersama para petani juga ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak, bisa dijelaskan bagaimana update-nya malam ini mengingat bahwa tadi siang ada long march dari STI Serikat Tani Indramayu menuju Jakarta, Pak?
1: Iya. Tadi kami melakukan perjalanan long march dari pertigaan Karang Sinom Kandang Haur dan baru sampai dengan Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandang Haur. Kita diberikan informasi bahwasannya dari perwakilan Kementan akan menemui aksi massa STI.
0: Apakah sudah bertemu dengan perwakilan dari Kementan, Pak?
1: Iya, sudah.
0: Itu bertemu dengan siapa, Pak? Kalau boleh tahu.
1: Itu dari wakil di ada yang dari Direktorat Pasca Panen, Prapanen, dan bagian PSP, sarana prasarana.
0: Oke, terus bagaimana hasil diskusi dari Serikat Tani Indramayu dan juga Kementan? Apakah permasalahan-permasalahan atau juga aspirasi yang dibawa dari STI itu menjawab dapat terjawab dari Kementerian Pertanian, Pak?
1: Ya, awalnya ketika audiens ada sedikit ya alot lah melalui perdebatan-perdebatan, bahwasanya yang pasti kami dari Serikat Tani tetap komitmen kami lembaga tani yang diakui oleh berdasarkan keputusan MK terkait undang-undang perlintan itu. Walaupun tadi dari Kementan itu menawarkan kami harus masuk ke kelompok tani, tapi kan kita kan lembaga tani yang dibentuk oleh petani seperti itu.
0: Oh, berarti dari Kementannya itu tidak menyerahkan ke STI, tetapi melainkan langsung ke kelompok tani yang ada di masyarakat itu, Pak?
1: Iya, jadi awalnya inginnya dari Kementan itu anggota STI itu harus masuk kelompok tani, tapi tetap kita menolak. Nah, dan pada akhirnya dari Kementan itu ya sudah kita terima, tidak mempersoalkan hal itu. Maka dengan itu dari perwakilan Kementan, apa yang diinginkan aksi massa STI itu seperti itu?
0: Apakah sudah menjawab, Pak? Kan memang dari STI itu membawa dua janji. Yang pertama pembangunan jaringan irigasi tanah dan juga bantuan alat dan mesin pertanian. Apakah itu semua sudah menyelesaikan masalah dan jadinya clear, Pak, untuk esok harinya?
1: Jadi tadi sudah ada kesepakatan bersama dengan perwakilan dari Kementan itu pernyataan di atas baterai dengan notulennya mereka akan memberikan irigasi pompa yaitu sebanyak 7 unit yang nanti akan dikoordinasikan untuk terkait titik-titik mana yang akan diberikan air pump itu.
0: Oke.
1: Nah, yang selanjutnya, itu kesepakatan Kementan juga dari akan memberikan alsintan berupa traktor roda 2 itu 6 unit dan juga 2 unit combine dan 2 unit power thresher.
0: Oke, berarti untuk alat pertanian ini langsung juga dibagikan ke kelompok tani yang memang belum tahu ya Pak, akan dibagikan ke daerah mananya?
1: Enggak, ini kesepakatan tadi tadi itu yang tadi saya sebutkan itu itu diberikan dari Kementan itu langsung ke STI, Pak.
0: Oh, oke, okay, baik. Berarti langsung ke STI. Nah, dari STI ini berarti langsung nanti akan dikoordinirkan untuk membagi alat-alat yang sudah diberikan oleh Kementan, ya, berarti, Pak, ya.
1: Iya, tapi di situ Kementan meminta waktu itu kurang lebih 2 minggu. Berarti itu tidak sekalian itu pemberiannya, dalam artian seperti traktor roda 2 itu nanti tanggal 6 Agustus dan juga untuk kombain dan power threshold itu nanti di dalam bulan Agustus 2026.
0: Oke, baik, berarti pemberian dari Kementannya bertahap, ya, Pak. Dari STI-nya sendiri apakah sudah puas dan juga sudah sesuai harapan, sesuai masa aksinya, tujuannya?
1: Yang pasti kalau belum ada bukti kami belum puas.
0: Oke, berarti kita akan tunggu apakah dari Kementan merealisasikan pernyataan yang sudah ditulis di atas materai.
1: Iya, betul itu.
0: Berarti selama 2 minggu ini kita akan terus mengkoordinir dan terus memonitor perkembangan dari Kementan, ya, Pak, ya, dari STI-nya, Pak.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Iya, siap. Terima kasih Pak Fadil informasinya. Nanti Pak Fadil juga akan terus menginformasikan kepada rekan Prima semuanya. Terima kasih buat Pak Fadil dan juga teman-teman STI yang sudah berjuang memperjuangkan hak-hak para petani yang ada di Indramayu khususnya. Jadi buat Pak Fadil, terima kasih Pak Fadil atas
1: sama-sama
0: informasinya. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan.
1: Iya.
0: Baik, iya, Pak Fadil. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya.
0: Jadi itu dia rekan Prima semuanya, pernyataan dari Pak Fadil selaku sekretaris STI Serikat Tani Indramayu. Buat rekan Prima semuanya yang sudah mendengarkan, waduh, itu semoga aja dari Kementan merealisasikan janji-janjinya kepada rakyatnya. Dan pastinya langsung aja baca artikel di lognews.co.id dan juga terus pantengin Radio Prima 95,8 FM untuk berita-berita breaking news dan juga berita-berita yang memang hot perlu dibicarakan di Breaking News PPN 10.11 setiap hari Senin dan juga Rabu.

0: siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
1: 95,8 Prima FM.

0: Okay. Lagi-lagi kita bahas sosok hantu yang bakal you bawain. Itu mic-nya kesana juga, pakai. Nah, yang itu.
1: Oh, okay.
0: Seperti itu ya. Jadi Ipeh, you punya cerita tadi katanya tuyul.
1: Iya. Yeah.
0: Tuyul tuh identik sama
1: duit.
0: Duit. Jadi dia suka nyuri duit ya berarti ya?
1: Iya, kalau cerita agendanya, cerita komiknya.
0: Cerita komiknya?
1: Iya, ada cerita komiknya.
0: Dia awalnya dari komik.
1: Iya.
0: Oh gitu, aku baru tahu malah.

0: udah nangkep apa kejadian pertuyulan kamu di hidup kamu?
1: Ketuyulan. Gimana ya? Jadi singkat cerita pada malam hari itu kan aku ada ekstrakurikuler dan di mana tuh ada kegiatan yang dilaksananya malam hari gitu. Jadi kayak mungkin kayak ekstrakurikuler tata boga kali ya. Soalnya kayak ada praktek kayak gitu deh waktu SD.
0: Terus
1: itu aku posisinya di kelas 6. Nah, pas kejadiannya itu pas banget maghrib, abis azan maghrib, biasa kan ke kamar mandi. Nah, di situ aku nggak tahu posisi aku sama teman aku kayak hilang arah. Dalam hilang arti
0: arah udah kayak judul lagu.
1: Hilang arah. Dalam artinya kayak benar-benar kita pandang kamar mandi itu kayak gelap banget gitu. Enggak ada ada lampu sih, tapi cahayanya cahaya cuma satu titik aja gitu.
0: Kayak redup-redup gitu, gitu ya.
1: Redup-redup gitu, ya.
0: Terus.
1: Ya tuh mau gak mau kita kan dengan penuh keberanian harus ke kamar mandi karena pengen sholat maghrib gitu. Okay. Nah, abis kamar mandi, pas di dalam kamar mandinya itu, mungkin
0: ada air, ada air.
1: Ada air, ya, ada air pasti.
0: Terus.
1: Ada air. Air sama ada percikan. Apa ya, kalau yang di atas dinding atas itu apa, rembes air apa namanya
0: ini ngerembes dari tembok
1: ngerembes gitu.
0: Kenapa
1: itu dia pas ngerembesnya itu kayak lain aluran alirannya kayak lain gitu, kayak membentuk
0: love. Membentuk apa? Kayak aliran gimana nih? Aliran tuh yang aku bayangin ada aliran sungai gitu. Aliran gimana nih? Kayak ngerembes deras aja gitu ya?
1: Iya, deras.
0: Terus?
1: Nah,
0: part mencuri uangnya gimana nih?
1: Part mencuri uangnya itu pas kita habis ke kamar mandi. Itu sangat gelap banget ya. Jadi pas mau menyusuri masjid yang ada di seberang sekolah, itu di tengah-tengah banget ada sosok tuyul yang gak kasap mata, tapi
0: oh my god,
1: dia apa ya, jalannya udah santai aja gitu, jadi kayak lalu-lalang kayak seakan-akan ya udah nggak peduli siapa-siapa gitu. Iya.
0: Oh gitu. Jadi, itu tuyul, jadi dia selewat aja.
1: Iya, soalnya kita perkiraan dari jauh kan kan gelap ya. Jadi kita menelusuri itu tuyul.
0: Menelusuri apa?
1: Iya, menelusuri. Melihat dari kejauhan.
0: Oh, jadi kamu nganggap itu tuyul.
1: Iya.
0: Itu sosok tuyul yang kamu lihat tuh apa? Apakah kayak di film-film gitu, kayak botak, terus putih, terus pakai cangcut doang atau gimana?
1: Baju.
0: Kan?
1: Iya.
0: Oh, baju apa?
1: Bajunya sobek sih.
0: Baju sobek. Terus?
1: Mukanya putih.
0: Mukanya putih?
1: Iya. Terus kayak aku mungkin.
0: Kayak kamu. Damn. Tapi buat penasaran juga ya, gimana sih putihnya tuyul yang dilihat sama Ipe? Kalian bisa ke live TikTok kita aja ya, karena kata Ipe lihat kulitnya tuh mirip kayak kulit kamu ya kan?
1: Iya, putih.
0: Langsung aja deh ke live TikTok kita nih di Prima 95,8 FM Indramayu.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Dear Diary MP3. Hari ini udaranya sedikit dingin ya kalau di Indramayu Barat ya. Entah kenapa, meskipun siang tadi panas banget, tadi sore ya kan sekitar pukul 17 sampai 18 itu anginnya lumayan sepoi-sepoi, kayak angin-angin menuju hujan gitu. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan di jam 19.20 itu akan selalu ada cerita dari rekan prima yang ada di seluruh belahan dunia ini, asik, di bumi ini, yang mau cerita curhat tentang keadaannya. Aku mau bacain dari Kak Ulan. Katanya dari perjuangan fraktur patah tulang. Semangat ya Kak Ulan. Aku baca judul kamu aja tuh udah kayak sedih gitu. Hari ini sudah sekian lama aku menjalani hidup sebagai pejuang fraktur patah tulang. Awalnya aku mengira proses penyembuhan hanya membutuhkan waktu beberapa bulan. Ternyata kenyataannya tidak semudah itu. Ada banyak rasa sakit yang harus ditahan, banyak kesabaran yang harus dikumpulkan, dan banyak air mata yang jatuh tanpa diketahui siapapun. Setiap kali melihat orang lain berjalan dengan bebas, terkadang aku bertanya dalam hati, kapan ya aku bisa seperti mereka lagi? Rasanya ingin sekali kembali menjalani hidup seperti dulu. Bekerja tanpa rasa khawatir, berjalan tanpa takut sakit, dan melakukan hal-hal sederhana tanpa harus berpikir dua kali. Proses pengobatan mengajarkanku bahwa kesembuhan tidak bisa dipaksakan. Ada hari ketika kondisiku terasa lebih baik, tetapi ada juga hari ketika rasa nyeri datang kembali. Kadang aku merasa semangat, tau kak. Kadang juga aku ngerasa capek dan pengen banget nyerah. Namun setiap kali pikiran itu datang ke aku selalu nginget bahwa aku udah berhasil loh ngelewatin banyak hal yang jauh lebih berat. Aku bersyukur masih memiliki keluarga dan orang-orang yang terus memberikan doa serta semangat. Dukungan mereka tuh menjadi alasanku untuk terus berusaha sembuh. Dan aku percaya setiap kontrol ke rumah sakit, setiap obat yang aku telan, dan setiap rasa sakit yang aku rasain adalah bagian dari perjalanan menuju kesembuhan. Hari ini aku memilih untuk tetap sabar. Aku milih untuk tetap percaya bahwa setiap langkah kecil yang bisa kulakukan adalah sebuah kemajuan. Aku tidak ingin membandingkan diriku dengan orang lain. Yang terpenting adalah aku terus bergerak maju walaupun perlahan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untukku. Dan aku percaya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Akan tiba waktunya aku berdiri lebih kuat, berjalan lebih mantap, dan tersenyum karena berhasil melewati ini semua. Aku adalah pejuang fraktur. Aku belum menyerah dan aku akan terus berjuang sampai benar-benar sembuh. Semangat buat Kak Ulan. Semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti dahulu kembali, dan bisa main-main ke Radio Prima 95,8 FM. Dan mungkin nanti bisa cerita langsung di sini gitu. Jadi tidak melalui WhatsApp lagi. Itu dia diri dari Kak Ulan. Dan Kak Ulan juga request lagu dari Four Events yang Jakarta hari ini.

kita berpikir, siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak-anak. 95,8

0: Oke, Peh. Ini masih berlanjut nih. Ayah masih punya cerita.
1: Apa tuh?
0: Ini sebenarnya ayah nggak tahu ya, tuyul atau enggak. Dan ini cukup serem sih. Tapi ayah sebenarnya ayah punya bukti.
1: Secara tampak yang kasat mata apa gimana?
0: Ini foto. Jadi ayah itu punya buktinya foto. Dulu tuh ada di HP satu ayah, ya kan? HP satuku. Terus fotonya itu udah kehapus karena disuruh hapus sama ibuku.
1: Dilarang berarti.
0: Bukan dilarang, dilarang. Kayak biar karena ibuku juga takut karena itu sosoknya itu beneran nyata gitu. Ber black hitam. Jadi kayak aku kan waktu itu lagi di rumah kan, dan waktu itu tuh kayak oh kita pulang kampung ya kan. Biasa kalau pulang kampung kan selalu lebaran.
1: Iya.
0: Dan kita foto bersama mudik. Kan. Iya, mudik kan. Itu kan foto bersama di depan rumah tuh. Jadi posisi itu ber-ber depan pintu ya kan. Terus pintunya itu kebuka. Nah, kebuka enggak,
1: sendiri.
0: Jadi emang di foto itu kebuka. Terus di foto kebuka. Dan dia udah seperti biasa kayak ada kue-kue gitu kan lebaran kan. Nah, emang di kameraku itu, di rumahku itu emang ada apa ya, kayak pintu, cuman dia itu bukan pintu, kayak lubang buat jalan menuju dapur dan juga kamar mandi. Nah, itu kan kayak buat ke rumah bagian belakang lah. Ya kan? Nah, terus itu kan ikut ke jepret juga tuh. Ya enggak sih, Ram Prima nih, ikut ke jepret. Nah, waktu pas ke jepret itu pertama, foto pertama tuh enggak ada tuh. Ya kan, gaya pertama, gaya yang formal itu enggak ada sosoknya. Nah, terus gaya yang kedua nih, yang waktu pas gaya bebas gitu kan, biasalah bapak-bapak gini, aku gini, ya kan, ibuku bergaya, terus adekku ya begini gitu kan. Kan adekku cewek kan. Jadi waktu adekku kelas mungkin kelas 3 mungkin ya, kelas 3 atau kelas 2 gitu ya. Nah, gitu, terus kita pose lah. Nah, pas di pose kedua ini nih, sebenarnya layoutnya sama.
1: Nampak.
0: Gitu.
1: Nampak. Banget.
0: Jadi sosoknya itu benar-benar kepala sampai kaki ya kan. Benar-benar black hitam. Tuh, hitamnya itu benar-benar hitam
1: black
0: banget.
1: Black white enggak, black white.
0: Hah?
1: Black white.
0: Black ah?
1: Black white.
0: Black white itu apa?
1: Hitam putih.
0: Hitam enggak?
1: Oh, enggak.
0: Iya, kalau black forest kan kue ya.
1: Oh iya, iya,
0: nah,
1: jelas.
0: Nah, black aja gitu.
1: Oh, black.
0: Enggak ada black white atau black forest gitu tuh enggak ada. Jadi kayak benar-benar dia tuh benar nyata, tapi kayak dia tuh siluet hitam. Cuman hitamnya tuh bener-bener nampak banget, Rekan Prima. Jadi kayak nampak, terus matanya tuh merah. Dua-duanya, tapi matanya doang yang merah.
1: Matanya doang yang merah.
0: Tapi hidung, mulut,
1: hitam.
0: Itu semua hitam, kayak gak kelihatan gitu loh. Tapi telinganya tuh jelas, karena kan dia madep-madep ke arah
1: seperti
0: kamera kan.
1: Seperti pada umumnya manusia.
0: Iya.
1: Wujudnya.
0: Betul. Kalau bentuk kambing kan aku kaget juga gitu. Aku curiga bukan setan, hantu, tapi emang kambingku yang masuk gitu kan. Itu enggak. Itu enggak.
1: Oh, bukan.
0: Itu kayak pokoknya bener-bener jelas banget sosok. Kayaknya sih itu aku ngerasa itu tuyul aja. Posternya tuh tidak seperti orang dewasa. Jadi dia tuh kayak setengah tubuhku aja loh tingginya. Mungkin hai, selayaknya anak kecil lah ya. Kayak mungkin 100 kali ya. 100 ya, 100 ya, mungkin 100 kalau enggak ya mentok-mentok 120. Kayaknya enggak setinggi itu deh. Pokoknya ya enggak
1: di bawah 100.
0: Di bawah 100 lah.
1: 100,
0: kayak anak kecil SD aja. Nah, itu kayak anak kecil SD. Nah, pokoknya setinggi itu.
1: Oke.
0: Terus itu aku belum nyadar tuh. Karena kan biasa lah. Pertama tuh belum nyadar. Jadi sadarnya tuh ketika sorenya, pas ibuku tuh minta hasil foto pas di depan itu buat dijadiin status. Biasalah emak-emak ya kan.
1: Update
0: story.
1: Halo guys, gitu ya.
0: Betul, harus kayak update story.
1: Iya, update.
0: Kayak buat menggambarkan, ini loh keluargaku, mila izin alfa izin gitu.
1: Yeah.
0: Nah, terus pas ibuku minta, kan aku kan enggak megang HP ya. HP itu lagi dicas. Terus aku cek lah, ya kan. Terus niatnya aku pengen ngirim semua, kayak foto yang formal, foto yang bebas,
2: pokoknya foto-foto yang formal bebas tuh dua-duanya pengen aku kirim semua gitu kan, ada beberapa part foto kan. Nah terus pas aku mau kirim kan, aku ngecek satu-satu dulu tuh kan, karena ibuku bilang kayak, mas ngirimnya jangan banyak-banyak, yang bagus-bagus aja. Ya udah akhirnya aku pilihlah satu-satu. Nah pas aku cek satu-satu, itu foto normal, yang foto normal itu aman semua. Nah foto yang bergaya ini nih, yang dia tuh fotonya sebenarnya bagus kualitasnya gitu. Pengen aku kirim, tapi waktu pas aku zoom lagi, kok ada sosok gitu ya di belakang orang itu, di belakang keluargaku gitu, bener. Tapi dia tuh jaraknya kayak jauh banget gitu loh.
1: Kan aku bilang, bukan dari dekat berarti.
2: Bukan, kan aku bilang kayak di dia tuh bagian belakang rumahku. Cuman kan karena emang pintunya kebuka, jadi kelihatan langsung ke belakang kan. Nah dia tuh di antara pintu-pintu gitu. Jadi kayak ini pintu nih ya. Aku lagi ngejelasin buat rekam perimanis. Ini kan pintu nih, pintu.

0: depan ya kan. Anggaplah ini lagi inilah dari samping gitu, ini pintu depan. Nah, ini keluargaku di sini nih lagi foto nih di depan pintu. Nah, terus dari hantunya itu segini nih jaraknya nih. Ya kan, dari pintu depan ke bisa dibilang jalur buat ke belakang gitu ya kan. Kan kayak searah gitu kan. Nah, gitu. Nah, terus hantunya itu di sini nih, di jalan untuk menuju dapur dan juga kamar mandi.
1: Waktu di antara pas, berarti.
0: Di antara. Oh, gitu deh. Nah, terus waktu pas aku cek, aku langsung laporan lah ke ibuku, Bu. Ini siapa ya? Kok dia ada di foto kita gitu kan. Nah, terus ibuku langsung panik kan. Terus ibuku langsung ngeliat, terus kayak di zoom-zoom, ini apa ya mas ya, ini apa ya, mas, aku kan manggilnya dipanggilnya mas kan. Mas, ini apa ya, kok ini dah, perasaan tadi di belakang bukan siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa gitu ya kan. Saudara juga ada di depan ya kan, karena mau ikut foto juga kan, ketergantian gitu kan. Terus kok ini siapa ya, ini saudaraku yang kecil bukan? Karena kalau misalkan kejepret pun bajunya kelihatan, kalau kotak-kotak pakai baju kotak-kotak. Nah, kalau misalkan ini tuh enggak, bener-bener flat hitam aja. Nah, itu yang aku bingungin. Akhirnya aku enggak sempat nge-save lah, maksudnya mempertahankan foto itu untuk jadi bukti gitu kan. Ya udah, akhirnya foto itu tuh di inilah dihapus, di-remove sama aku dan ibuku gitu. Jadi akhirnya nggak ada bukti gitu. Aku mau ngasih tahu juga, kalian pasti nggak percaya kan, karena nggak ada buktinya. Tapi kalau beneran ada tuh, aku bakal ngasih buktinya. Kayak kemarin tuh ya kan, kayak pekan kemarin aku dapat kuntilanak di Gabus Wetan. Itu beneran nyata, nanti aku tunjukin ya fotonya. Mungkin buat rekan Prima di sini ada yang belum tahu gitu fotonya, nanti aku bakal tunjukin, tapi di live TikTok kita. Jadi buat rekan Prima semuanya, follow aja deh sosial media kita di Prima 95,8 FM Indramayu, sambil dengerin lagu requestan dari Kak siapa yang Kak Hitna tadi? Kak Indra, setahu aku. Tapi mohon maaf ya kalau salah ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Dan lagi ya rekan Prima ya, ada yang salah kaprah nih antara Sahil dan juga Baim. Gimana nih Peh? Iya menurut lu waktu pertama kali lihat Ai dan Baim gimana? Iya ketukar-tukar atau enggak?
1: Bingung juga.
0: Bingung juga. Iya sedekat ini bingung juga. Sebenarnya guys, sebenarnya kita tuh tidak bersaudara gitu ya. Kita tidak adik kakak gitu ya.
1: Tidak.
0: Bukan secara kasat mata dong.
1: Secara nyata.
0: Secara nyata juga. Bukan adik atau kakaknya si Baim. Jadi memang banyak orang yang bilang, ih kakak adik kakak yang sama Baim. Enggak guys, aku tidak. Terus ada yang roasting juga nih, Kak Sensi ini parah banget nih. Tau gak sih kata Kak Sensi gini, oh iya itu tua Baim. Nah gitu, parah banget. Parah banget tua Baim. Padahal yang lebih tua tuh aku guys. Aku ya, yang lebih tua daripada Baim, dan Adisti lebih tua daripada aku dan Baim. Jadi di sini kakak-kakak tuh sebenarnya kakak-kakak nggak tuh? Yang lebih tua tuh siapa namanya Adisti. Gitu. Adisti. Iya benar, Bang Baim cool, Bang Sahil random. Asik, random kayak giveaway dong.
1: enjoy.
0: Apa tuh? Mau ngetik apa tuh? Salah ketik Bang Baim, aku mau bilang tahu Bang Baim. Oh gitu. Emang aduh salah ketik tuh bisa salah persepsi loh.
1: Typo.
0: Typo, jangan typo ya. Aku kira awalnya kalian tuh tetangga tahu deh. Aku kira juga kayak iya sih. Ini kayak pernah lihat nih. Azek. Yeah. Kayak pernah ketemu gitu. Asbak Ben. Oh iya sih. Asbak Ben. Aduh. Bentar. Asbak Ben yang apa? Aku tanpa kamu. Oke. Nanti kita putarkan. Lalu kita puterin dulu yang lagu dari Adera ya. Yang lebih indah requestan dari rekan Prima nih yang ada di WhatsApp nih, dia enggak mau nyebutin. Dan ini ada WhatsApp, kita baca juga ya. Kata gini, "Assalamualaikum, salam kenal Bang di Radio Prima FM. Aku dari Pangandaran." Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Ade. Siapa Ade? Aduh. Aduh Ife, tolong Ife.
1: Iya.
0: Nih.
1: Gimana?
0: Ustaz ini apa nih? Oh Dieri, oh cerita horor. Oh my god, oh, ini cerita horor nih ya. Oke, kita nanti bakal bacain, tapi nanti nih. Ya enggak sih? Oke, nanti di aduh aku lupa Adera, MP saya enggak sengol. Tapi lagu dulu deh di Adera lebih indah.

0: Cantik nih berkel.
1: Azik, kembali lagi di MP3 Senggol-Senggol. Cantik sekali foto langsung jauh. Masih bersama Sahil dan juga
2: Ipe
1: di MP3 Senggol-Senggol. Oke, oke, oke. Kita bakal senggol-senggol siapa nih pada malam hari ini, Ipe?
2: Langsung tewas. Siapa ya yang sedang viral-viral? Iya. Kita mau senggol siapa nih?
1: Aduh, kita senggol-senggol dulu rekan Prima yang ada di live TikTok nih. Siapa aja nih, Ipe?
2: Oke, oke, ada siapa nih yang sudah pantau-pantau?
1: Boleh di-absen-absen dari siapa nih?
2: Oke, yang pertama ada Bang Indra, Bang Indra. Ada Bang Abe. Ada Mbak Sensi. Dan ada Bang Adul. Mantap.
1: Mantap.
2: Mantap jiwa.
1: Ada siapa lagi nih?
2: Ada Bunci, Bunci, halo Bunci.
1: Halo Bunci.
2: Bunci, Bunci.
1: Aduh, untung kita ini loh, duduknya hadap-hadapan loh.
2: Iya.
1: Kan kalau berjejer sama menteri lain kan wapres kita.
2: Aduh.
1: Ayo, ayo, ayo, siapa nih? Kalian suka posisi duduk yang mana nih? Kalau aku sih suka duduknya sih depan-depanan sih, biar saling natap gitu kan. Kalau kalau yang samping-sampingan itu kan ada ya. Terus kita senggol-senggol ada siapa nih? Aduh, aduh. Ini katanya
2: Asmedi.
1: Gini nih. Ada korupsi lagi, korupsi dan korupsi.
0: Senggol, barang antik nih berkel.
1: Aku mau senggol-senggol juga nih buat di rut kebun binatang, ya kan? Yang mengkorupsi pakan hingga miliaran. Tuh, wow. Ini nih kalau diibaratkan nih ya, you minta capcay yang dikasih sayur sop.
2: Bukan main.
0: Langsung tewas.
2: Lumayan itu ya?
1: Iya, aduh lumayan tuh miliaran tuh.
2: Indonesia tuh duta korupsi ya?
1: Duta korupsi.
2: Aduh.
1: IP set itu bilang Indonesia tuh duta korupsi. Ayah lu itu. Bang Sahil, kayak Bang Sahil aja orangnya pemalu. Buset. Kakak Harglis mana, Kak? Harglis di mana tuh? Harglis

single-single sebenarnya bisa telepon ya kan. Tadi tuh yes, telepon tapi sekarang udah end, udah dihabis di ujung acara MP3 single-single. Tapi MP3 masih ada. Tapi per single-single udah akhir. Ini lagu penutup di MP3 single-single requestan dari Kak Viko. Katanya dia mau diputerin lagu Afgan kacamata. Yang kacamata.

0: Itu dia lagu Afghan requestan dari Kak Viko yang ada di Kalimantan. Jadi buat orang Palima semuanya, bisa banget lihat live TikTok kita karena di situ sedang seru-seruan ngobrol-ngobrol, ya kan, bareng semuanya di situ ada banyak lah pokoknya. Kalian mending langsung aja ke live TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu, dan juga jangan lupa follow. Soalnya tadi juga ada Pak Humas, Pak Tarno, izin dan selamat malam, selamat bertugas. Karena Pak Tarno sedang ingin talk show, wawancara dengan Pak Roy Suryo. Semangat Pak Tarno, ya. Meskipun malam-malam masih bertugas, karena bertugasnya kan 24 jam ya kalau kepolisian tuh. Azik, aman ya, aman banget ya. Pak Saifullah aman loh, Pak Saifullah Kapolsek Hargelis, ya kan. Pak Sutarko Kapolsek Gantar, Gantar 1 nih kalau nama akun TikToknya. Terus Pak Sutarno, Pak Tarno, ya kan, kasih Humas Polres Indramayu selamat malam. Kita baca-baca komen dulu. Ada siapa nih? Kok tutup berita aslinya, nunggu di komen lagi berita aslinya. Terakhir buka FB 259 tahun yang lalu. Bener sih, pas zaman-zamannya ini ya, pas zaman-zamannya apa namanya?
1: BlackBerry.
0: Bukan zaman-zamannya. Bentar-bentar yang itu loh, yang biliar. Siapa yang di sini, ya kan, ke Facebook buat main game? Aku adalah orang pertama, bukan orang pertama sih, orang yang selalu kalau buka FB itu buat mainin gamenya.

0: doang mainin gamenya, game apa sih namanya tuh yang Dragon Warrior, terus pasti tahu kan kalau pemain FPS pasti tahu Dragon Warrior karena iklannya dia gencar banget, terus gamenya juga lumayan asik. Sama lagu lagu game biliar. Kalau you main main game enggak di FB?
1: Mungkin Candy Crush kali ya.
0: Candy Crush kan enggak ada di FB.
1: Oh, bukan.
0: Iya, nih ada requestan dari AB Jikustik Puisi. Kita langsung puterin aja nih.
1: Oke.
0: Khusus buat AB di malam hari ini.

0: Itu dia ya, lagu dari Perunggu 33 kali yang udah pasti lagu itu udah jadi andalan Gen Z banget. Siapa yang gak tahu Perunggu? Iya gak sih? Iya. Kamu tahu lagu Perunggu gak? Tahu pasti kan? Yang 33 kali ini ya, emang sedikit panjang sih lagunya ya, sekitar 7 menitan.
1: Zaman-zaman KKN itu lagu-lagunya.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Kamu berarti sering
1: baru update.
0: Oh baru update ya?
1: Iya.
0: Jadi kamu baru taunya waktu pas Perunggu itu ya?
1: Iya.
0: Ini pasti teman laki-laki kamu yang ini muterin atau perempuan?
1: Iya, biasanya kalau kerja kelompok lagunya Perunggu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Asik.
1: Udah jadi favorit.
0: Udah jadi favorit.
1: Iya. Di kalangan muda.
0: Di kalangan muda pastinya. Iya. Jelas kan MP3 muda dan menginspirasi. Masih bareng Sahil dan juga Ipeh di MP3 sampai jam 9 malam. Jadi buat Rambrima yang mau request lagu, buruan yuk di 0853 2189 9582. Masih ada lagu Tahrot Fis.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 FM.

0: Aduh, kalau misalkan denger lagu dari Idgitaf yang takut nih, berasa itu gimana ya? Gimana gitu, kayak makin sini makin takut gitu, karena takut gak sesuai ekspektasi orang rumah.
1: Iya.
0: Ini capek ya kayak. Ini capek ya?
1: Capek dengerin lagunya.
0: Ah iya bohong, capek ya. Nah, gak hidup lah kalau gak capek dia. Kita gak dapet duit.
1: Iya.
0: Tapi itulah lagu dari Idgitaf yang takut, karena entah kenapa ya, kalau zaman sekarang tuh susah banget buat buat memenuhi ekspektasi kita gitu. Terkadang kan memang sekarang juga kan susah kan nyari lapangan pekerjaan gitu kan. Sebenarnya bukan susah sih, lebih ke lapangan pekerjaan tuh ada, apakah kitanya mau atau enggak gitu. Ada orang yang kerja terus dia minta resign karena mungkin lingkungannya gitu kan. Ada juga orang yang kerja terus resign karena mungkin ditawarin gaji yang gede, itu juga ada. Atau mungkin ada juga loh yang nganggur tapi lokernya di sekitar tuh ada, tapi dia gak mau ngelamar ke situ karena kompetensinya belum mumpuni gitu, jadi tidak punya keahlian, jadi kerja ditolak, kerja ditolak gitu.
1: Iya, dan memang setiap orang punya pengalamannya masing-masing dan punya porsi pekerjaannya masing-masing. Jadi
0: contohnya apa tuh?
1: Di misalkan aku kerjanya di kantoran, sedangkan teman aku di perindustrian. Jadi ya sesuai UMR gajinya gitu. Kadang ada yang tinggi, ada yang dipotong gaji gitu.
0: Iya sih, benar sih.
1: Iya.
0: Potong gaji karena mungkin kesalahan.
1: Iya.
0: Kalau nggak ngelakuin kesalahan nggak mungkin dipotong gaji gitu. Yang penting kita disiplin, ya kan? Disiplin benar nggak, Ramdi?
1: Benar, benar banget.
0: Halo Ardi.
1: Halo Ardi.
0: Ya gitu deh, kayaknya udah semua udah pada capek nih. Ipe capek, Ipe ya.
1: Enggak.
0: Ipe capek. Guys, Ipe capek, guys.
1: Enggak, guys. Masih hidup.
0: Coba. Kan sebenarnya ada cerita horor lagi sih.
1: Oh iya.
0: Kita baca dulu bentar deh.
1: Oke, boleh.
0: Kita baca nih ya.
1: Oke.
0: Ini cerita horor dari mana ya horor ya creepy nih. Ini adalah cerita horor dari Kak Viko. Kayak gini, halo Bang Sahi dan Po Ipe, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Jadi saya tinggalin story saya, dan itu pengalaman saya dulu di tahun 2007. Ada pernah perjanjian yang mau ke perbatasan Kalimantan Tengah, dan itu saya berangkat sendiri, ya kan, dari rumah ke Kalimantan Tengah itu jam 10 malam. Terus sekitar jam 3 malam sekitaran daerah Kecamatan Sandai itu, di perjalanan ada kayak sosok hitam berdiri di tepi jalan, dan ketika mau mendekati dia itu malah menjauh dan seolah-olah seolah-olah
1: menghilang.
0: Itu hanya ilusi mata. Dan itu saya kucuk-kucuk tuh matanya tuh, dan dia akhirnya menunggu saya dan saya ngejar, tapi saya hanya pikiran ya udah bodo amat mau gimana lagi gitu kan. Nah, di sekitaran jam-jam di jalan, ya kan, mau ke arah perbatasan Kalimantan Tengah, ya kan, dengan Kalimantan Barat tuh, itu ada sosok Banaspati. Kamu tahu Banaspati enggak? Banaspati yang hantu yang api itu. Yang terbang dan itu terbangnya rendah banget. Dan itu menurutku lebih takut ketimbang sosok hitam, dan itu yang sosok Banaspati itu nyasarnya ke aku, dan ya takutnya enggak bisa pulang ke rumah dengan selamat. Tapi ya udah, saya baca doa Al-Fatihah dan enggak putus-putus tuh. Dan siang harinya alhamdulillah sudah sampai di perbatasan Kalimantan Tengah, dan di situ sudah lega dari perjalanan horor saya. Dan itu pengalaman perjalanan saya berkendara di malam hari sendiri dengan kendaraan roda dua.
1: Jadi dapat nih sosok misterius.
0: Apa tuh?
1: Iya, misteriusnya kena dalam.
0: Enggak, ini cerita horor sih, karena
1: cerita
0: ini
1: horror.
0: First time.
1: Oh, bukan secara nyata.
0: Ini nyata, oh, ini nyata. Tadi nyata. Kan dia bilang dia cerita dan ini bukan sosok hitam, maksudnya sosok hitam itu bukan. Jadi ini sosok nyata, Banaspati. Coba kamu search deh Banaspati itu apa. Gitu. Ini Banaspati yang emang jarang banget kita dapetin cerita horornya. Dan ini baru pertama kali loh Kaviko loh cerita Banaspati. Terakhir kali itu cerita kayak hantu-hantu biasa gitu kan, hantu-hantu yang di Pulau Jawa lah. Film-film yang terjawa Jawa dan ya itu kayak pocong, kuntilanak, terus tuyul biasa. Dan ini Banaspati, ini kita first time dapetin informasi Banaspati.
1: Banaspati.
0: Tuh, I sih kayak merasa ini adalah hal yang apa ya, yang I tunggu-tunggu gitu. Karena cerita horor tuh antara ketemu kuntilanak, kayak kan sosok hitam atau enggak, ya udah cuman ngedenger aja gitu, kayak ngedenger suara nangis lah segala macam. Enggak, tapi ini Kak Viko itu dia melihat sosoknya langsung, yaitu Banaspati. Serem banget sih.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijaya Jati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RSA Ulanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Itu dia lagu Acha Septriasa, My Heart. Na na na na na na na na na. Itu kan lagu siapa? Yang kisah yang monyet-monyet itu ya?
1: Iya.
0: Apa judul? My Heart ya judulnya?
1: Iya, My Heart.
0: Nah itu juga bagus tuh guys, film bucin. Kita waktu masa-masa
1: remaja.
0: Ya, remaja SMA gitu, yeah. Masa cinta monyet ya kan. Nah, makanya ininya monyet kan, dia kalau misalkan apa ya, apa kenapa dia bisa berubah jadi monyet tuh, gara-gara ketemu crushnya atau apa?
1: Gara-gara patah hati gak sih?
0: Oh gara-gara, masa ya?
1: Iya.
0: Iya, malah ini mengulangin kata-kata I lagi deh. Biasa. Ya itu dia Rekam Prima, thank you banget. Udah nunjukin udah mau jam 9 nih ya kan. Biasa seperti biasa ya, kalau MP3 tuh udah sampai jam 9 aja. Gak bakal berasa deh kalau sama Sahil, Adisti, Baim, Ipe, Atin, sama Delili. Oke deh, aku Sahil.
1: Dan aku Ipe.
0: Pamit undur diri. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Radio Prima 95,8 FM, Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga di daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Heran gak sih, suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh, di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah pondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi, karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh. Namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa. Seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna.

sederhana nih rekan prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan prima.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Kaliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Novi Sai.
2: Meskipun hidup kadang tak santai, tetap semangat bersama Ngopi Say. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, selamat pagi. Good morning. Apa kabarnya rekan prima semuanya, wong re yang sekabiannya dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini, hari Jumat paginya, barengan Putri Ayu ya di Ngopi Say sampai dengan jam 10 pagi di hari Jumat penuh berkah ini, di tanggal 24. Sudah tanggal 24 Juli 2026. Dan jangan lupa juga dipantengin hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis Indramayu, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat paginya, halo rekan prima semuanya. Seperti biasa ya, lagu-lagu dangdut remix, dangdut terbaru, dangdut koplo ataupun popdut, bisa bang rekan prima request ataupun telepon interaktifnya di 0853-2189-9582. Yang pastinya asik-asik ya. Dan informasi menarik siap Putri Ayu berikan di Ngopi Say buat rekan prima semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan selamat pagi, bismillah, Jumat berkah. Mari kita menebar senyum dan ikhlas kepada orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk mengawali hari ini dengan berdoa. Dan pagi hari ini seperti biasa agenda rutin di Radio Prima FM, yaitu agenda senam sehat bersama rekan prima semuanya di halaman parkir Radio Prima FM hari Jumat ini. Sudah ditunggu nih bagi rekan prima semuanya yang ingin sehat bersama. Pagi hari ini sudah mulai datang 1, 2, 3. Pokoknya hayo, belum dimulai kok ya. Sambil menunggu, kalau gak ada dress code-nya warna kuning hari ini, bolehlah ya mengenakan dress code warna yang lain untuk bajunya. Pokoknya tetap semangat semuanya, salam sehat, salam semangat, dan mengawali hari ini dengan penuh harapan-harapan baru. Dan kesehatan itu tidak hanya tentang apa yang kita makan ya, tapi juga tentang apa yang kita katakan dan juga kita pikirkan. Dan hari ini lebih dari 95% semua penyakit itu disebabkan oleh pilihan makanan, bahan makanan yang gak sehat, kekurangan nutrisi, dan juga kurangnya olahraga. Dia yang sehat memiliki harapan, dan dia yang memiliki harapan memiliki segalanya. Oke, yuk ditunggu. Semangatnya yaitu berkirim pantun ya di pagi hari ini, boleh banget kirim pantunnya. Yang ada nonton radio pagi hari ini juga boleh di komen-komennya.